0: sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar untuk bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada cara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purwokerto, di beberapa tempat di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga
7: mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan awal ini pengennya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan. Sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
12: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Airlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
15: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
16: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena

banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar ya. Hati juga tetap tenang dan suasana hari ini juga semoga bisa menyenangkan, membahagiakan begitu ya. Kadang di tengah rutinitas yang cukup padat, kita memang perlu jeda sebentar ya. Kadang sekedar mendengarkan lagu-lagu, kemudian mendengarkan obrolan-obrolan santai, juga menambah informasi baru atau menikmati cerita tentang tempat-tempat menarik yang ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau bicara soal suasana yang segar dan bikin pikiran kita rileks ya, biasanya banyak orang yang langsung suka ke tempat yang dekat dengan alam ya, apalagi suasananya masih asri, airnya jernih, udaranya adem, rasanya tuh baru lihat fotonya aja udah bikin pengen main ke sana gitu ya. Nah, hari ini fokus kita hari ini ya, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan narasumber, yakni dari Umbul Nilo ya. Nanti kita akan berbincang mengenai Umbul Nilo, ikon wisata desa Daleman Klaten, bersama dengan pengelola Umbul Nilo desa Daleman, kepala desa Daleman Tulung Klaten, Bapak Mursito SH ya. Dan kami juga mengundang pendengar ya untuk gabung bersama kami di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapatnya gitu ya tentang fokus hari ini, yaitu Umbul Nilo, salah satu tempat yang cukup menarik perhatian terutama bagi pendengar mungkin yang suka wisata air atau suasana alam yang masih alami ya. Umbul seperti itu memang punya daya tarik sendiri ya, selain tempatnya refreshing, kadang juga bikin kita nostalgia suasana liburan sederhana zaman dulu gitu ya, main air, duduk santai di pinggir kolam sambil makan bersama keluarga atau sekedar menikmati suasana lingkungan tanpa terburu-buru juga sangat menyenangkan gitu ya. Dan menariknya lagi, wisata seperti ini juga punya potensi besar untuk daerah sekitar ya. Mulai dari mendukung UMKM, membuka peluang usaha masyarakat, sampai jadi daya tarik wisata lokal yang terus berkembang ya. Nah, ini menurut pendengar nih seperti apa ya? Ada yang pernah berkunjung ke Umbul Nilo atau wisata umbul lainnya di Solo Raya ya? Mungkin bisa gabung di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Ada Pak Suprapto di Jateng juga. Selamat pagi Mbak Citra, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Suprapto sudah menyapa saya ya di Surakarta pagi ini. Dan untuk pendengar yang mungkin ingin menyapa atau ingin berbagi pandangan dan juga pendapatnya tentang fokus kita hari ini ya, yakni pariwisata Umbul Nilo ya, yang akan jadi ikon wisata desa Daleman di Klaten gitu ya, boleh banget ikut cerita dan juga berbagi pendapat ya melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 081 3901 5525 dan line telepon 638055 ya. Sambil menunggu untuk Anda yang ingin gabung, kita putarkan dulu lagu dari Justin Bieber nih, ada Beauty and the Beast.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Surakarta. Pagi ini pendengar, masih kita nantikan untuk bincang pagi hari ini ya, dengan tema Umbul Nilo, ikon wisata Daleman Klaten. Dan nanti akan bersama dengan narasumber kita hari ini ada Bapak Mursito SH, pengelola Umbul Nilo dan juga kepala desa Daleman Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Dan tentunya Anda bisa mengakses bincang pagi hari ini ya melalui kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live, dan juga Anda bisa mendengarkan streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang ingin gabung, boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525.

Pendengar, Klaten dikenal sebagai kota seribu mata air ya. Banyak umbul di daerah ini tidak hanya dimanfaatkan untuk irigasi dan juga perikanan, tapi juga berkembang menjadi destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat luas ya. Salah satunya adalah Umbul Nilo di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Berawal dari potensi alam desa, kini Umbul Nilo menjadi salah satu ikon wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Lalu bagaimana proses merintisnya, tantangan apa saja yang dihadapi hingga mampu berkembang seperti sekarang? Sudah hadir bersama kita Bapak Mursito Esa, selaku pengelola Umbul Nilo dan juga Kepala Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Selamat pagi, Pak Mursito. Halo, selamat pagi, Pak Mursito. Iya, Pak, mungkin bisa di-unmute dulu untuk audionya. Halo, Pak Mursito, selamat pagi. Oke, baik. Pendengar, sambil menunggu untuk Pak Mursito bersiap bergabung dengan kita ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya atau menyampaikan pendapat Anda ya mengenai wisata Umbul Nilo, bisa Anda sampaikan melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Dan Anda bisa mendengarkan kami ya melalui live streaming di kanal YouTube kami RRI Surakarta Live, dan juga Anda bisa mendengarkan audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Halo, selamat pagi, Pak Mursito. Selamat pagi, Pak Mursito. Suaranya tidak terdengar, Pak. Mungkin bisa di unmute dulu audionya. Ya. Belum terdengar, Pak, suaranya. Mic-nya mungkin bisa dinyalakan dulu, Pak Mursito, nggih. Yeah. Ya. Suaranya enggak terdengar ya? Oke, mungkin bisa sambil mempersiapkan teknisnya seperti apa, kita dengarkan dulu lagu untuk Anda ya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik benar, masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih mencoba untuk menghubungi Pak Mursito ya. Selamat pagi Pak Mursito.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita coba untuk hubungi lagi Pak Mursito selaku pengelola Umbul Nilo dan juga kepala desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. Selamat pagi Pak Mursito. Halo. Halo Pak Mursito, bisa dinyalakan dulu mic-nya Pak Mursito. Halo, selamat pagi Mbak Mursito. Apakah suara saya terdengar? Oke, nampaknya masih ada beberapa kendala teknis ya pendengar. Oke, baik. Selagi untuk menunggu Pak Mursito, mungkin Anda yang punya pendapat gitu ya tentang Umbul Nilo, ya. Mungkin Anda juga pernah berkunjung ke sana. Seperti apa pengalaman Anda selama berkunjung di Umbul Nilo dan juga pendapat Anda mengenai ikon wisata di Desa Daleman ya, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ini, Umbul Nilo. Ya, untuk Anda yang mungkin suka berwisata ke tempat-tempat yang bernuansa alam, ini mungkin cocok ya untuk Anda berenang dan juga melihat ikan ya di Umbul Nilo ini. Baik, selamat pagi Pak Mursito. Selamat pagi Pak Mursito.
1: Sebentar saja.
0: Oke, baik. Halo. Oke, baik. Nampaknya masih ada gangguan teknis ya pendengar. Kita nantikan dulu untuk Pak Mursito bergabung dengan kita. Dan saya putarkan dulu satu lagu untuk Anda, Tompi Sedari dulu.

0: Baik, sudah bergabung dengan kami pendengar Bapak Mursito selaku pengelola Umbul Nilo dan juga Kepala Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ya. Selamat pagi Pak Mursito.
1: Ya, selamat pagi. Maaf ini tadi ada gangguan teknis,
0: yeah.
1: HP-nya error.
0: Oke, yeah. Baik. Langsung saja ya Pak Mursito, ini terkait dengan Umbul Nilo ya. Mungkin bisa diceritakan dulu, sebenarnya gambaran tempat wisata ini bagi masyarakat yang mungkin belum pernah datang ke sana, seperti apa Pak? Monggo.
1: Ya, terima kasih. Saya perkenalkan diri, Kepala Desa Daleman, Mursito. Akan memberikan informasi tentang Umbul Nilo, yaitu yang mana Umbul Nilo ini adalah wisata ekoturism, artinya menggunakan alam sebagai wahana. Kita tidak melakukan eksplorasi termasuk pengeboran dan mungkin pemanfaatan fasilitas yang ada. Artinya kita tetap menggunakan Umbul Nilo itu seperti posisi semula untuk pertanian, perikanan, dan air minum, dan kita hanya memanfaatkan air itu hanya untuk pinjam pakai. Sehingga ketika kita melaksanakan eksplorasi, nanti air akan dialirkan lagi ke pertanian, dan mungkin juga ke perikanan, sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada di wilayah kami. Dan kami karena ekosistem kita tetap ekoturism, kita tetap menjaga kenyamanan warga sehingga ketika pengunjung datang ke lokasi wisata itu akan terasa asri, alami, bisa menyatu dengan alam sekitar, bisa mungkin istilah sekarang glamping dan lain sebagainya, sehingga pengunjung merasa nyaman. Begitu Mbak Anu, Bu.
0: Oke, baik. Nah ini kenapa Umbul Nilo kemudian dipilih menjadi ikon wisata di Desa Daleman, Pak? Apa keunggulan Umbul Nilo ini dibandingkan wisata air atau umbul-umbul lain di yang ada di Klaten ya? Karena di Klaten banyak sekali ya ada umbul-umbul lainnya.
1: Ya, Umbul Nilo seperti saya sampaikan tadi, kita tetap menjaga alami, tetap menjaga keaslian, mata air, dan lain sebagainya. Dan di mana letak Umbul Nilo itu ada di lokasi persawahan, sehingga terasa asri, nyaman, dan untuk keluarga. Sehingga sebenarnya Umbul Nilo waktu belum dikelola dulu juga ada beberapa wisata atau yang namanya langganan di situ sering datang mungkin setahun dua atau tiga kali, sehingga pengunjung yang datang itu merasa bisa menyatu dengan alam, bisa bersatu dengan air, bisa menikmati keindahan alam, dan mestinya kami dengan menjual air atau fasilitas dengan air, kita tetap menjaga kelestarian, dan mestinya lokasi kita tetap teduh, bisa untuk anak-anak, orang tua, maupun nanti usia kami, mindset-nya adalah usia kecil sampai usia anak-anak sampai orang tua.
0: Oke, kemudian ini seperti apa sih proses merintis yang dulunya hanya dimanfaatkan di pertanian dan juga perikanan hingga sekarang itu bisa dibuka untuk umum sebagai ikon wisata di Desa Daleman, Pak?
1: Ya, awalnya memang ada sumber air yang itu hanya dimanfaatkan untuk perikanan dan untuk pertanian, sehingga muncul ide-ide dari kami didukung dengan lembaga desa yang ada dan masyarakat yang ada di sekitar khususnya, sehingga dengan adanya dana desa kita terpaksa karena luas wilayah kita mungkin tiga kali lebih luas dari wilayah sekitar, sehingga kita agak kesulitan untuk mengembangkan pariwisata di desa kami. Awalnya di tahun 2015 kita sudah mengajukan bantuan ke Bupati sehingga kita mendapat bantuan sekitar 200 juta itu untuk penataan parkir dan pagar di situ. Awalnya memang Umbul Nilo itu dulu hanya umbul biasa, sehingga ketika ada pengunjung datang nanti ditarii dengan retribusi, mestinya pada keberatan karena di situ belum ada pagar, belum ada fasilitas yang memadai. Sehingga mulai tahun 2015 kami sudah melaksanakan pembangunan di situ. Awalnya memang pengembangan di situ mulai dilaksanakan itu tahun 2019 atau dimulai tahun 2017 ada pembangunan sedikit, dan di situ kita terkendala dengan fasilitas dari Pertamina yang mana melintas di tengah-tengah objek wisata kami. Sehingga ketika kami mengembangkan dulu yang rencananya memang hanya untuk sungai, akhirnya terpaksa kita buat kolam renang yang di baratnya. Dan yang menjadi kendala kami bahwa lokasi di timur umbul wisata itu sudah dulu tahun sekitar tahun 85 atau mungkin 90-an oleh kepala desa yang terdahulu memang itu ada tukar guling karena tidak bisa dimanfaatkan, sehingga penguasaan lahan atau tanah di timur Umbul Nilo itu menjadi milik dulunya Akwaklang, sekarang menjadi milik CPP atau Citra Pangan Pertiwi. Sehingga kami ketika mengembangkan ada kesulitan di sana. Kami terpaksa mengembangkan ke barat sehingga harus mengalirkan air yang notabene elevasinya lebih tinggi ke barat, sehingga kami harus mengeruk di situ untuk dijadikan kolam renang. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama dari warga kami, berkat dengan lembaga desa, dengan tekad yang kuat dari warga, sehingga terciptalah seperti saat ini. Yang mestinya dulunya hanya ada umbul yang sumber yang hanya alami, sekarang sudah bisa membangun sumber yang atau kolam renang yang buatan dan permainan untuk anak-anak gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, setelah mulai dibuka sebagai wisata, ini bagaimana respon masyarakat dan juga pengunjung waktu itu ya? Dan kalau dibandingkan dengan awal buka sampai dengan sekarang, itu gimana perkembangan kunjungan wisatawannya ya. Seperti apa, Pak?
1: Ya, perkembangannya alhamdulillah signifikan sekali. Ketika saya menjabat dulu, mungkin sampai tahun 2017 itu PAD dari Umbul Nilo hanya sekitar 60 juta. Pada waktu itu sistem pengelolaannya lelang sebelum tahun 2017. Sehingga tahun 2017 saya berencana membuat BUMDES. Sehingga tahun 2017 itu terbentuk BUMDES kami, sehingga mulai tahun 2017 BUMDES sudah mulai beroperasi. Dan pada saat itu kami juga membuat perdes tentang retribusi desa, sehingga kami sudah mempersiapkan dengan matang apa langkah-langkah yang akan kita lakukan apabila nanti Umbul Nilo itu akan menjadi objek wisata yang lebih modern. Sehingga tahun 2019 itu sudah mulai kita tata. Alhamdulillah pendapatan dari PAD Umbul Nilo itu sekitar 100-an. Tahun 2020 kita sudah mulai ada pembangunan kolam yang baru, meningkat jadi 600, terus meningkat terus sampai sekarang sekitar pendapatan kotor dari situ sekitar 2 miliar per tahun.
0: Oke, baik. Luar biasa ya Pak Mursita ya, atas perkembangan dari Umbul Nilo ini yang sekarang sudah bisa dinikmati masyarakat sebagai tempat wisata ya. Nah, kalau saat musim liburan seperti sekarang ini, peningkatan untuk wisatawan itu kira-kira berapa persen Pak dibandingkan dengan hari biasa?
1: Kalau hari biasa sekarang kita alhamdulillah juga sudah meningkat signifikan, tapi yang jelas dari pendapatan itu kalau hari biasa ya sekitar 200 sampai 300, tapi kalau hari libur ini sampai bisa mencapai 1000 sampai 2000. Jadi untuk hari libur seperti ini memang tempat wisata boleh dikatakan panen karena ini libur atau cuti bersama. Jadi sehingga kami untuk liburan ini juga alhamdulillah signifikan pernah dari PAD ini mungkin bisa meningkat pendapatan.
0: Oke, untuk para wisatawan yang datang biasanya berasal dari daerah mana aja, Pak? Banyak yang dari luar Jawa Tengah atau mungkin sekitar-sekitar Jawa Tengah aja?
1: Oh ya, kalau maaf terganggu dengan suara itu nggak ada proyek depan itu.
0: Oh, aman, Pak, aman.
1: Oh ya, pengunjung wisata kami kebanyakan dari Solo Raya, itu sekitar daerah Solo sekitarnya dan nanti Boyolali, Klaten itu yang sebagian kecil. Jadi sehingga memang pangsa pasar kami adalah sekitar Sukoharjo, Wonogiri, dan mungkin Solo Kota. Dan jadi untuk pengunjung kami itu, saya katakan tadi bahwa itu langganan. Jadi setiap kali ke sini nanti bahkan tertarik lagi akan datang kembali ke wilayah kami atau ke lokasi Umbul Nilo kami tadi. Dan
0: kemudian Pak Mursito, ini gimana sih caranya untuk menjaga kejernihan mata air dan juga kelestarian lingkungan di sekitar Umbul Nilo ini, Pak?
1: ya, kami sudah melaksanakan beberapa penanaman pohon, yaitu di sekitar lokasi, dan kami setiap tahun ada kegiatan dengan dipimpin oleh pecinta sungai Pusur, yaitu yang dimotori oleh teman-teman dari namanya apa ya itu, ada yang dari CSR. Kami menanam pohon di sekitar tangkapan air, yaitu di sekitar lokasi Gunung Merapi, yang mana kita ketahui bahwa sana ada penggalian atau tambang galian C, sehingga banyak yang terbengkalai, sehingga kami setiap tahun melaksanakan penanaman pohon di sana sekitar 1.000 pohon itu tiap tahun. Alhamdulillah sekarang sudah hampir semua tertanami, hanya tambang-tambang yang baru ini yang belum ya, bisa kita tanami. Sehingga kami berharap dengan mungkin menurut teori air yang kita ditangkap di sekitar Merapi itu konon itu kan 60 tahun baru sampai ke wilayah kita. Sehingga mulai tahun ini kita sudah mulai penghijauan, melakukan penanaman pohon di sekitar tangkapan air sana, di sekitar Merapi. Kami tiap tahun melaksanakan penghijauan di sana, beserta pecinta benda alam dan yang peduli dengan aliran sungai Pusur itu. Jadi mata air kami itu bisa dikatakan menyatu dengan sungai Pusur, karena memang alirannya masuk ke Omek atau wisata air Cokro itu, mata air Cokro, dan yang mungkin notabene bisa ada perusahaan air minum yang besar bisa mengambil atau memanfaatkan di situ untuk kebutuhan kami, yaitu penghijauan di sekitar lokasi wisata. Bisa diketahui lewat Instagram atau mungkin medsos-medsos kami, penghijauan di sana kita laksanakan secara baik.
0: Oke, kemudian ada kerjasama juga nggak, Pak, dengan mungkin dari sektor swasta untuk pengembangan dari Umbul Nilo sendiri?
1: Ya, kami murni bahwa untuk pembangunan Umbul Nilo itu murni dari dana kas desa atau APBDes, sehingga apapun hasilnya bisa dinikmati oleh warga kami, khususnya untuk desa Daleman. Sehingga untuk PAD bisa kita nikmati tahun ini. Jadi tidak serta-merta bahwa Umbul Nilo itu terus seperti bisa seperti ini, itu kita lalui dengan beberapa tahapan. Bahwa dulu pernah saya ketika melaksanakan pembangunan di situ didatangi dari Pertamina, karena itu memang melanggar undang-undang migas dengan mungkin ancaman denda sekian miliar atau kurungan berapa tahun. Tapi kami yakin berkat dukungan masyarakat, mungkin karena undang-undang desa tahun 2002 tahun 2006 tahun 2014, sehingga semua potensi yang ada di desa kita tetap kembangkan maksimal.
0: Oke, baik. Nah, di Umbul Nilo sendiri ini berapa sih Pak tiket masuknya dan jam bukanya kapan aja Pak?
1: Tutup ke pintunya. Gimana? Tolong Mbak, diulang.
0: Ya, untuk di Umbul Nilo ini tiket masuknya berapa Pak? Dan jam buka operasionalnya sampai jam berapa?
1: Untuk tiketnya kita hari biasa itu 6.000, untuk hari libur 10.000. Itu kalau dibilang secara matematika atau dihitung-hitungan itu menurun, karena memang dulu ketika Umbul Nilo dibuka itu ada tiket masuk itu kalau hari libur 8.000, hari biasa 8.000, hari libur 10.000. Tapi ada persaingan dari timur kami, itu ada wisata baru yang mereka menurunkan harga tiket itu jadi untuk hari libur 6.000, hari biasa 6.000, hari libur 8.000. Kami ikuti turun karena dampaknya memang signifikan, sehingga kami menurunkan ikut sama mereka hari libur itu 6.000, hari libur 8.000, hari biasa 6.000, tapi mereka masih menurunkan lagi hari biasa 5.000, hari libur 7.000 lagi gitu. Jadi kami tetap mempertahankan harga di tiket hari biasa itu 6.000, hari libur di patok kita tetapkan 8.000. Dan untuk pengunjung kami, mungkin di desa lain yang mana pengunjung jam 8 sampai jam 4, kami tetap melayani pengunjung itu sepertinya hampir 12 jam. Jadi jam sebelum subuh itu sudah buka, karena ada beberapa warga dan mungkin pengunjung yang melaksanakan terapi, mandi di terapi air di situ, renang. Sehingga masa tutupnya, kalau yang lain 4, jam 4, kami hanya membatasi jam 4 itu mulai parkir di dalam. Dan itu nanti mulai jam 5 untuk khusus kolam renang yang di barat itu mulai di airnya mulai dibuka untuk penggantian, proses penggantian air. Jadi kita memberikan fasilitas yang baik, yang memberikan mungkin apa ya, boleh dikatakan servis yang baik, sehingga ketika pengunjung mungkin sebelum jam 6 sudah ada atau mungkin sampai maghrib, kita juga ada petugas di situ yang menjaga kenyamanan pengunjung.
0: Oke, baik. Ada yang bergabung di WhatsApp chat Pak Mursito. Oke. Ya. Dari Mas Andi di Solo ini. Saya hanya mau menyampaikan kritik saja petugas yang ada di Umbul Nilo, utamanya masalah parkir. Saya rasa para petugas itu mager sekali saat kita parkir. Baik mobil maupun motor, tidak ada yang mendekat untuk mengatur, tapi kita dimintai uang untuk parkir, termasuk saat akan pulang, terutama mobil ya. Tidak ada yang bantu gitu, sekedar kasih aba-aba, mohon untuk perbaikannya. Gimana tanggapannya Pak Mursito?
1: Terima kasih. Memang kalau pas hari libur itu memang kita agak kewalahan, karena memang biasanya untuk hari libur itu kita memanfaatkan warga-warga yang mungkin ingin sedikit mengais rezeki di situ. Sehingga mungkin untuk pelayanannya tukang parkir mungkin kurang begitu profesional. Ini terima kasih, ini masukan yang bagus, masukan yang baik. Terima kasih atas mungkin kunjungannya. Dan semoga mungkin kalau ada kekurangannya nanti bisa ditingkatkan, sehingga untuk pelayanan parkir memang kita seperti biasa tempat-tempat memang seperti itu agak sulit kita mengendalikan, karena memang mereka hanya katakan hanya temporer begitu. Jadi nanti masukan yang bagus, terima kasih. Nah, nanti saya sampaikan ke pengelola bahwa untuk parkir itu nanti kita perbaiki. Terima kasih.
0: Baik, semoga menjawab dari tanggapannya Mas Andi ya. Ada
1: Mas Andi, ya.
0: ada Bu Elisa di Pajang. Selamat pagi Bapak Narasumber. Saya sudah 3 kali pergi ke Nilo, tapi sayangnya kulinernya, kulinernya apa nih Bu Elisa? Mungkin kulinernya kurang mungkin ya. Gimana?
1: Jalannya.
0: Ya, gimana tanggapannya Pak Mursito?
1: Linernya apa maksudnya linernya?
0: Kuliner.
1: Oh, kulinernya. Oke, terima kasih. Kalau memang kita di situ kuliner di Umbul Nilo itu, mohon maaf, memang Umbul Nilo itu dikelola sebelum desa atau bumdes mengelola di situ, sehingga ada beberapa kuliner itu yang terpaksa dari warga sekitar, sehingga yang dulunya mungkin belum dikelola oleh bumdes itu sudah pada berjualan di situ. Sehingga mungkin kalau di lokasi wisata lain ini yang baru, taruh kata seperti timur objek wisata kami itu memang itu dikelola murni semua oleh bumdes. Jadi mohon maaf untuk kuliner memang kami karena keterbatasan dari SDM warga, sehingga kami hanya bisa menghimbau mereka karena gimana? Untuk pengelolaannya memang agak susah. Warga itu merasa mereka mengdek-dek dewe seperti itu. Tapi kita tetap selalu meningkatkan mungkin kulinernya di situ yang menengah ke bawah atau mungkin hanya goreng-gorengan yang harganya memang relatif murah. Nanti kita kedepannya akan membuat resto yang mungkin sekelas seperti yang di Keceh Resto itu. Jadi ini memang untuk kulinernya terbatas itu mungkin untuk konsumsi kita memang mindset-nya memang menengah gitu. Jadi memang kita belum merambah ke yang mungkin ada pengunjung yang pengen ikan bakar dan sebagainya, itu memang kita belum ke situ. Memang untuk rencana kedepannya kita akan membuat resto di situ yang dikelola secara profesional oleh bumdes kami, Mekaten, Mbak.
0: Ya. Oke, baik. Jadi artinya belum ada pengelolaan untuk mengkoordinasi seluruh warung-warung yang ada di Umbul Nilo, begitu ya, Pak?
1: Itu memang karena warga-warga itu berjualan jauh sebelum dikelola desa, sehingga memang ketika bumdes sudah dibentuk sudah baik, sehingga warga-warga di situ tetap harus berjualan itu karena kearifan lokal, kan, ya. Iya. Sehingga kami agak kesulitan untuk misalkan atau mengganti atau apa itu karena kita wujud sebagai rasa terima kasih kami kepada warga yang telah ikut mengembangkan objek wisata Umbul Nilo begitu, kan, ya. Okay. Terima kasih masukannya itu kalau
0: baik. Nah, kehadiran Umbul Nilo sebagai wisata ini sejauh apa sih Pak dampaknya bagi ekonomi masyarakat di Desa Daleman?
1: Alhamdulillah dengan Umbul Nilo ini kita yang mana kita setelah kita ketahui bahwa untuk perkembangan pembangunan tahun ini ada proyek strategis nasional yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Itu sangat menyedot anggaran dari dana desa yang mana tadinya kami pada awal tahun 2017 mendapat dana desa yang jumlahnya 900 juta satu tahun, sehingga dengan perkembangannya tahun 2022 karena pelaksanaan kami serapan dari dana desa juga bagus, administrasi juga bagus, kami alhamdulillah tahun 2022 itu mendapat penghargaan menjadi desa mandiri. Sehingga untuk dana desa kami ditambah 200 juta. Sehingga jumlah dana desa itu mencapai 1,1 sekian ratus juta gitu. Sehingga untuk tahun ini kita ketahui ada PSN, sehingga dana desa kita tinggal 300 juta. Itu saja sudah habis untuk kegiatan kesehatan, yang mana kesehatan itu dari penanganan stunting, penambahan makan lansia, balita, untuk kegiatan posyandu dan kegiatan PK itu PKK sudah habis. Sehingga dengan adanya PAD kami yang tinggi, alhamdulillah kami tetap bisa melaksanakan pembangunan baik itu fisik, non-fisik, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat, kami tidak terkendala. Hanya mungkin ada beberapa pembangunan yang mungkin skala prioritasnya tidak begitu apa ya, mengenal pada masyarakat, terpaksa kami cancel gitu tadi, sehingga dengan pemasukan ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan tidak terkendala dengan adanya beberapa kebijakan dari pemerintah Kabupaten, sehingga untuk pelaksanaan pembangunan baik itu saya sampaikan tadi fisik, infrastruktur maupun pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kita tetap bisa melaksanakan. Tidak seperti mungkin desa-desa lain yang PAD-nya yang kemarin untuk dana desanya mungkin dibangun digunakan untuk infrastruktur, untuk tahun ini mungkin tidak belum bisa menikmati, sehingga kami ketika dana desa kita gunakan untuk pembangunan wisata, alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa merasakan manfaatnya, Makatan.
0: Oke, baik. Nah, di Klaten sendiri, Pak Mursito, ya, banyak wisata air, ya, dan lokasinya cukup berdekatan, Min. Nah, gimana,
1: berdekatan,
0: ya, gimana strategi Umbul Nilo ini agar tetap diminati wisatawan? Tadi mengingat Pak Mursito sudah menyebutkan bahwa ada persaingan harga untuk tiketnya yang sangat ketat. Itu seperti apa, Pak, strateginya?
1: Ya, kami dari pemerintah desa juga bekerja sama dengan lembaga desa yang ada dan masyarakat khususnya. Memang kami dari dulu sebenarnya untuk pengembangan wisata itu kita bekerja sama dengan konsultan. Akan tetapi dengan pelaksanaannya kita kadang terkendala dengan beberapa faktor. Salah satunya kemarin sebenarnya kita itu membuat yang barat itu, mungkin panjenengan bisa nanti bisa coba main ke Umbul Nilo, yeah,
0: gitu.
1: Bahwa yang barat itu ada kolam renang baru, itu sebenarnya dulu tidak kolam renang, itu hanya aliran sungai yang nanti dulu bakal dinamakan Blue Lagoon apa-apa itu. Tapi karena waktu itu memang kita di situ ada jalur Pertamina, sehingga untuk pelaksanaan itu harus berubah. Nah, ketika waktu itu untuk sudah dilaksanakan pembangunan Bego 2 di situ, terus anggaran sudah dikeluarkan, khawatirnya nanti kita terus dana desa waktu itu sudah kita plotkan ke situ, nanti kalau bisa dilaksanakan kan kita harus mengembalikan ke kas negara. Jadi waktu itu ya saya terpaksa mengambil keputusan yang sangat berat, mungkin yang nanti efeknya waktu itu saya juga kepala desa waktu itu baru satu periode juga, sangat terasa. Artinya kita merubah waktu itu di situ langsung dirubah dengan menjadi kolam renang dan lain sebagainya. Sehingga terjadi seperti ini. Dan untuk menjaga persaingan, kami selalu tiap tahun melaksanakan pembangunan. Yang mana pada waktu itu tahun 2019 saya membangun kolam renang yang baru. Alhamdulillah tahun 2020 bisa membangun yang timurnya, yaitu bertahap untuk permainan kecah anak-anak. Dan ini alhamdulillah tahun ini juga tiap tahun ada beberapa fasilitas baru. Sehingga yang tahun terakhir ini nanti di situ ada kolam tubing, yaitu di tengahnya ada joglo atau pendopo yang mana orang tua bisa menunggu anak-anak di situ, juga beberapa fasilitas baru, ya, mana ada terapi ikan, mestinya yang dulu banyak pengunjung ketika berkunjung bertanya ada terapi ikan enggak, kami baru bisa melaksanakan tahun ini, alhamdulillah tahun 2026 ini baru bisa mulai, alhamdulillah makin pesat perkembangannya di situ. Lagian nanti rencana kita yang timur itu kan dulu karena itu ada kolam DAK, dana alokasi khusus dari provinsi, kemarin dibuat kolam itu yang dulunya dikelola oleh petani ikan yang tidak mampu dengan permodalan sehingga disewakan ke pihak lain. Alhamdulillah ini bisa sudah kembali ke desa, nanti kita akan menerapkan di situ, ada beberapa baru mungkin tangkap masak di situ, langsung tangkap di situ, masak di situ, nanti kita akan membuat fasilitas seperti itu. Juga yang barat itu kita kemarin sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Alhamdulillah kita juga ada lokasi untuk camping ground, juga untuk outbound dan lain sebagainya. Ini sudah mulai tertata, kata Mbak. Sehingga nanti untuk mungkin yang di daerah lain itu untuk fasilitas-fasilitas pecinta alam, untuk outbound dan lain sebagainya belum bisa memadai, kita alhamdulillah sudah bisa memberikan fasilitas yang dibutuhkan.
0: Baik, terakhir Bapak, apa harapan Bapak untuk Umbul Nila dan juga Desa Daleman ke depan, dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar ikut menjaga dan juga meramaikan wisata Umbul Nila?
1: Oke, terima kasih. Harapan kami semoga Umbul Nila ini menjadi ikon tidak hanya desa, mudah-mudahan menjadi ikon Kabupaten Klaten, yang mana terima kasih atas kritik saran dari pengunjung, termasuk tadi dari beberapa yang telepon atau yang menghubungi, termasuk Mbak Mas Andi dan Mbak Elisia, itu merupakan kepedulian bagi kami. Terima kasih. Ada kritik saran dari pengunjung, dari warga, kami mohon masukannya, yang mana untuk untuk evaluasi kami, bahan untuk pengembangan kami, untuk mengembangkan Umbul Nila akan bisa bersaing dengan objek wisata lain, sehingga kami tetap bisa eksis, bisa memanfaatkan PAD yang semakin besar di situ, dan semoga tahun ke depan kita bisa mengelola lebih baik, lebih mestinya dari tahun ke tahun akan kami selalu berusaha lebih baik, dan kami tetap menjaga lingkungan agar masyarakat di sekitar juga pengunjung bisa bersatu di situ, bisa menikmati wisata dengan baik dan nyaman, kata.
0: Baik. Nah, pendengar, menarik sekali ya obrolan pagi kita hari ini tentang bagaimana wisata desa itu bisa tumbuh dari kekuatan alam, juga semangat warga dan pengelolaan yang berkelanjutan ya. Terima kasih untuk Bapak Mursito SH yang sudah berbagi cerita dan juga pengalamannya. Ya, di Umbul Nila, Desa Daleman Klaten. Semoga Umbul Nila semakin berkembang dan juga membawa manfaat luas bagi masyarakat ya Bapak ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup untuk bincang pagi hari ini. Nah, pendengar, bincang pagi kita sampai di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui WhatsApp tadi ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kami di bincang pagi ya. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya dengan Citra Fitka, masih sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk memperkuat rupiah. Faktanya, pendengar, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax atau tidak benar ya. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dengan dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tidak bergantung pada satu sumber tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Dari aduan ke perubahan, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Di segmen ini pendengar, Anda bisa ikut menyampaikan berbagai informasi, masukan maupun pengaduan ya, terkait fasilitas umum dan juga layanan publik di sekitar kita. Karena kadang dalam aktivitas sehari-hari kita tentu pernah menemukan hal-hal yang mungkin perlu perhatian bersama ya, misalnya kondisi jalan, lampu penerangan, fasilitas umum yang rusak, atau mungkin pelayanan publik di lingkungan sekitar, atau hal-hal yang dirasa perlu disampaikannya. Dan melalui Halo RRI ini, kami ingin menjadi ruang untuk masyarakat agar bisa ikut bersuara dan peduli terhadap lingkungan sekitar, karena perubahan kecil juga bisa dimulai dari kepedulian dan keberanian untuk menyampaikan. Anda bisa menyampaikannya melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Tentu saja dengan kita sampaikan dengan baik, santun, dan tetap membangun ya pendengar, supaya informasi yang disampaikan juga bisa bermanfaat dan juga menjadi perhatian bersama. Kalau pendengar punya keluhan, masukan, atau mungkin informasi terkait dengan layanan publik dan fasilitas umum di sekitar tempat tinggal Anda, boleh banget disampaikan melalui WhatsApp atau sambungan telepon kami ya. Siapa tahu hal yang Anda sampaikan hari ini bisa membantu banyak orang juga. Dan saya tidak sendiri, di sini ada Mariana Intan juga menemani saya.
2: Halo, pagi Citra.
1: Iya, pagi Intan. Ada update apa terkait dengan pengaduan yang sudah masuk Intan?
2: Oh iya, ini Intan informasikan dulu ya, bahwa banyak beberapa kantor layanan publik sudah mulai buka. Karena kemarin di tanggal 27 dan 28 kebanyakan kantor layanan publik libur ya. Idul Adha ya. Dan hari ini sudah mulai buka ya, seperti Disperum Kimtan, PDAM, PLN, Dishub sudah mulai buka kembali.
1: Oke, baik.
2: Kemudian untuk update laporan, beberapa waktu lalu ada laporan dari ada Ibu Ana di Pajang yang waktu itu menyampaikan bahwa di area City Walk Pajang setiap sore banyak lapak yang berjualan sehingga mengganggu aktivitas pejalan kaki.
1: Oke.
2: Kemudian ada juga laporan dari Eyang Noyo terkait aktivitas peredaran miras. Nah, keduanya sudah kami sampaikan kepada Satpol PP, namun sampai hari ini masih belum mendapatkan respon. Nanti jika sudah mendapatkan respon akan segera kami sampaikan.
1: Oke. Baik.
2: Kemudian juga kemarin ada banyak laporan terkait dengan frekuensi radio Pro 1 yang di 101 FM dan juga 96,8.
1: Yeah.
2: Itu banyak sekali katanya frekuensinya terganggu oleh radio jamu.
1: Okay.
2: Ada di antaranya ada Om Beni, kemudian ada Bu Siti, Mas Ari, kemudian ada juga Oma dan juga Bu Retno. Ini juga menyampaikan bahwa frekuensinya Pro 1 sering kemasukan radio jamu. Jadi beberapa aduan tersebut sudah kami laporkan ke Balmon, tapi juga belum mendapatkan respon.
1: Okay.
2: Semoga bisa segera mendapatkan respon ya dari Balmon.
1: Iya, baik.
2: Itu dulu.
1: Ini ada tanggapan dari Bu Ina di Raden Mas Said nih. Sudah bening dan jernih suaranya,
2: oh,
1: katanya.
2: Iya,
1: ya, semoga
2: seterusnya ya.
1: Seterusnya bening terus ya di 101 maupun di frekuensi 96,8.
2: Iya.
1: Ada laporan lain mungkin Intan yang perlu disampaikan?
2: Ada informasi ya dari di Sub Surakarta ini, beberapa ada yang mengeluhkan terkait parkir ya.
1: Parkir.
2: Iya, karena di Solo ini kan banyak area parkir ya. Jadi mungkin ada beberapa masukan. Kemudian dari Dishub sendiri mengupdate sudah melakukan beberapa penindakan terkait dengan aduan parkir, yaitu di area sebentar ya, di area Gor Sritek yang nominalnya banyak yang melaporkan bahwa tidak sesuai dengan yang seharusnya.
1: Oke.
2: Seperti itu, dan sudah ditindak oleh Dishub Surakarta. Jadi nanti kalau misalkan pendengar menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian terkait perparkiran bisa diadukan ke Dishub Surakarta, bisa langsung ke Dishub Surakarta atau juga melalui Halo RRI.
1: Oke, nah ini pendengar untuk Anda yang mungkin punya keluhan, masukan atau informasi ya terkait dengan layanan publik dan juga fasilitas umum, Anda bisa sampaikan langsung ke dinas terkait atau bisa melalui Halo RRI.
2: Ya, ya. Akan kami bantu untuk menyampaikan ke pihak terkait.
1: Iya. Anda bisa menghubungi kami di line telepon ya 02716380555 dan juga WhatsApp kami di 081391555. Oke, sambil menunggu untuk Anda bergabung ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang ingin menyampaikan terkait informasi yang ada di lingkungan sekitar Anda, masukan maupun pengaduan terkait fasilitas umum dan layanan publik ya. Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui line telepon 638055 dan WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Apita Tati.
0: Iya, selamat pagi. Hai. Pak Benny.
1: Selamat pagi Kak Intan Tanti.
0: Pagi Om Benny.
1: Mama mana kok gak datang?
0: Iya mama. Ini lagi nemenin Citra ini.
1: Agak nemenin siapa?
0: Nemenin Citra. Nah,
2: nemenin saya Pak Benny. Iya.
1: Nah, mama di mana?
0: Waduh, mama mungkin baru siap-siap ini.
1: Kalau sama mama sayang banget. Harmonis sekali.
0: Iya, iya. Pak Benny ada keluhan apa atau ada masukan apa terkait dengan fasilitas?
1: Tidak ada keluhan. Cuaca cerah sekali.
0: Anjir.
1: Hanya kepengen telepon kedua cantiknya.
0: Oke.
1: Gak apa-apa kan?
0: Enggak apa-apa. Kabarnya karena baik kan Om Benny?
1: Baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Karena udah lama gak bisa masuk.
0: Oh gitu. Iya, lama gak kelihatan ya Om Benny. Kemana aja ini?
1: Nyariin keponakan gue, gak ketemu.
0: Oh, kemana?
1: Gak tahu, Citra itu.
0: Citra muah-muah itu ya?
1: Itu gak pernah muncul, itu kemana itu.
0: Iya, semoga.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
1: Pokoknya keduanya cantik, sehat, semangat, ceria, bahagia semua ya.
0: Amin. Iya, terima kasih Pak Benny.
1: Kan. Sayang mamahnya enggak datang Intan.
0: Iya, kalau bisa bertiga mungkin lebih seru ya Om Benny ya.
1: Iya. Jadi saya ya cantik.
0: Anjir, terima kasih Om Benny.
1: Sehat selalu, semangat, ceria, bahagia semuanya.
0: Anjir, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Om Benny nih. Mau tanya kabar aja ya.
2: Iya, mau tanya kabar.
0: Oke, ada yang gabung lagi. Halo, okay. Selamat pagi.
3: Pagi. Solo. Solo menyapa.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Sandi. Halo RRI bareng chat in ya.
0: Iya, chat in.
3: Orang chat in ini chat in ya. Kok tumben ini?
0: Iya ini.
3: Bisa duo, bukan duo serigala lagi nih.
0: Duo maung ya.
3: Iya, jadi mas sehat ya berdua
0: sehat,
3: ya.
0: Sehat.
3: Iya, alhamdulillah puji Tuhan ya. Apa namanya, Mas Andi pengen menyorot ini sekarang Hari Lansia Nasional. Jadi ya Mas Andi berharap khususnya untuk pemerintah Kota Solo ya. Benar-benar memperhatikan lansia lah terutama ya. Karena memang di Batam ketua dinas sosialnya sekarang lagi memperhatikan lansia itu dapat apa namanya, dapat tambahan subsidi, tambahan dana tiap bulan 600 kan lumayan kan. Jadi ya Mas Andi berharap untuk khususnya di Indonesia lah ya, baik itu di Solo, di Surakarta, Solo sama Surakarta sama ya?
0: Sama.
3: Iya, berarti double dong nanti dapet.
0: Iya, jadi double ya.
2: Solo bahasa gaulnya Mas Andi.
3: Iya, jadi double ya, jadi dapet 1-2 ya.
0: Wah, iya.
3: Iya, jadi ya semoga juga apa namanya untuk ya kalau di Semarang kalau nggak salah tuh lansia tuh naik angkutan umum itu gratis loh kalau nggak salah. Gitu, dia ada kartu khususnya dia. Kartu khusus kayak model ATM gitu. Gitu ya, karena kan walaupun sekarang WHO apa, work from home ya.
0: WFH.
3: Iya, WHO pula. Nah, jadi untuk lansia lebih diutamakan lah ya, karena adanya Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial itu karena lansia.
0: Iya betul.
3: Kalau nggak ada lansia, nggak ada Gen Z, Gen apalagi Gen Z.
0: Iya.
3: Terus hari ini pun hari keluarga, jadi udah terjawab nih Pak Benny, kenapa Citra sama Intan akur?
0: Karena hari keluarga ya.
3: Iya betul. Cuman kurang satu kayaknya.
0: Apa tuh?
3: Mbak Nana. Oh, itu kan sebagai kepala sekolah.
2: Iya, iya. Sebagai kakak tertua mungkin ya.
3: Oh, jangan tertua.
2: Kakak pertama. Oh iya, kakak pertama.
3: Terunyu.
2: Terunyu.
3: Iya, jadi ini kebetulan Mas Andi pun lagi di Tanjung Pinang ya. Mm-hmm. Cuacanya mendung banget. Di sana gimana cuacanya?
2: Di sini cerah banget Mas Andi.
3: Oh, belum hujan ya? Udah sempat hujan?
2: Belum. Akhir-akhir ini cerah.
3: Iya, iya, mudah-mudahan. Nah, terus untuk tambahan, kalau bisa nanti RRI Pro 1 Surakarta ngadain kuis Piala Dunia.
2: Oke. Okay.
3: Gitu, dicatat, dicatat. Okay. Jangan diketik.
2: Dicatat, kalau diketik langsung dicatat ini. Huruf besar semua.
3: karena memang kan udah digembar-gemborkan dari berapa bulan yang lalu gitu. Jadi kalau bisa ada tebak siapa pemenang itunya kan. Apa namanya? Pemenang bola.
2: Iya.
3: Dari tim mana? Ya kalau kekurangan dana aman itu Mas Andi paling bisa nambahin 50.000.
2: Sponsor dari Mas Andi ya.
3: Iya, gitu. Kalau untuk Citra sama Intan kan nomor rekening masih yang kemarin kan?
2: Wah, masih sama Mas Andi.
3: Cuma nomor sepatu aja beda kali ya.
2: Jangan beda dong, kanan kiri sama.
3: Oh, iya, kanan kiri. Bukannya beda kan tuh makan yang satu yang kanan daging kambing, yang kiri daging sapi.
2: Oh gitu.
3: Jadi kan beda. Iya, itu aja. Semoga Mbak Citra, Mbak Intan tetap sukses, semangat, selalu apa namanya? Sekali di udara tetap di udara ya.
2: Iya, harus.
3: Iya, tapi jangan lupa daratan juga ya. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Iya,
0: waalaikumsalam. Dari Mas Andi di Batam ya. Tadi terkait dengan
4: perparkiran ya.
0: Iya, perparkiran. Nih ada informasi. Oh, ada yang mau gabung nih. Okay. Oh, mana? Hilang.
4: Oh iya, mungkin bisa. Oh, oh iya, ada nih. Lagi.
0: Halo, selamat pagi.
5: Pagi, cantik-cantik.
0: Halo, Eyang Noyang, guys. Selamat pagi.
5: Alah, barisan lupa.
0: Oh lah, Pak Benny lagi.
2: Oh, Pak Benny.
0: Suaranya kecil.
5: Pengadilati.
0: Oh iya. Iya.
5: Tidak mendapat bocoran kalau Pro 4 itu akan mengadakan kuis tebak skor.
0: Piala
5: Dunia. Tapi kenyataan itu apa? Kurang tahu, cuma mendapat bocoran kemarin. Bisa ya,
0: oke.
5: Terima kasih cantik-cantik.
0: Eh, yang sama-sama, Benny.
4: Mungkin bisa sambil menunggu info selanjutnya ya untuk terkait kuis.
0: Oke. Okay. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Intan.
0: Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Enje, kabar baik Eyang Siti. Gimana ya, kabarnya Eyang?
6: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
6: Cuman ini awalnya sumu ini.
0: Iya, beberapa hari ini ya.
6: Dapat ya.
0: Iya.
6: Enggak ada hujan sudah 3 hari.
0: Ada yang ingin disampaikan Eyang Siti?
6: Ya, hanya absen saja.
0: Oke. Oke, baik. Absen diterima.
6: Berdua, selamat bertugas. Semoga tidak lekas sampai.
0: Iya, amin.
6: Amin. Dan lalu penuh semangat.
0: Amin. Doa yang sama.
6: Terima kasih.
0: Iya. Selamat pagi, sama-sama dari Eyang Siti ya di Sukoharjo. Nah, ada yang gabung lagi ternyata ya, ramai sekali ya. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Halo. Pagi.
7: Selamat pagi Mbak Titra.
0: Selamat pagi Bu Rere.
7: Bukan.
0: Mbak Tarmi.
7: Bukan. Siapa ya sih tebak baik.
0: Aduh siapa. Aduh, ini ya. Lagi nih. Bu Endang.
7: Suara pengawan dari Jawa Timur.
0: Dari Jawa Timur.
7: Wong Patitan.
0: Bu Yatmi. Bu Yasmi, Bunda Yasmi.
7: Ya oke sih ya.
0: Iya. Akhirnya ya betul. Ini ya. Sambil mengingat-ingat lagi.
7: Ya gimana kabarnya semuanya?
0: Kabar baik,
7: Bunda Yasmi. Di rumah.
2: Nji, baik juga.
7: Ya, ya. Gimana cuacanya di sekitar Pro 1?
2: Cuacanya cerah, ceria, ya, ya secerah Bunda Yasmi.
7: Khususnya di Sonongkon ya cerah ceria, nyaman terkendali gitu. Alhamdulillah sakit absen mangke. Acara ini pun apa, Mbak?
2: Acaranya Halo RRI. Ini terkait dengan keluhan dan juga masukan di terkait fasilitas publik atau layanan publik.
7: Mendengarkan tadi udah absen sama Mas Levi, sekarang absen sama Mbak Citra sama Mbak Intan.
2: Terima kasih.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Yasmi ya di Pacitan ya. Jauh-jauh dari Pacitan. Mau absen aja.
4: Boleh.
2: Oke, sambil menunggu pendengar yang mungkin akan gabung lagi ya. Ini terkait dengan parkir tadi ya, Intan ya. Tarif parkir yang ngepruk di kawasan Gor Sri Tek Solo ya. Dua jukir ini diserahkan ke polisi, Intan. Ada dua juru parkir atau jukir yang viral di media sosial karena ngepruk tarif di kawasan Gor Sri Tek Lawean Kota Solo. Nah, ini seorang pengguna jasa parkir di lokasi itu curhat di media sosial karena dimintai tarif parkir itu Rp10.000 untuk mobil, padahal biasanya Rp5.000, Intan. Nah, curhatan warganet itu dengan nama akun Instagram Melinda Claudia diunggah ulang oleh akun Instagram Surakarta Kita ya pada hari Rabu kemarin 27 Mei 2026. Nah, dalam unggahan tersebut itu sang pemilik pemilik akun ya menceritakan pengalaman pahitnya saat ditarik tarif parkir mobil senilai Rp10.000 tanpa diberikan karcis resmi ya. Padahal menurut peraturannya tarif parkir di lokasi tersebut biasanya hanya Rp5.000 gitu. Nah, tak hanya itu ya, pendengar, ia juga mengungkapkan ada yang dimintai tarif parkir dengan nominal berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk mobil. Nah, unggahan tersebut langsung viral dan juga memicu rentetan komentar dari warganet lain yang mengaku sering mengalami pemerasan serupa. Hingga berita kemudian ditulis ya, unggahan itu sudah mendapatkan 978 like dan juga 224 komentar netizen ya. Ramai sekali. Nah, menanggapi hal itu, pendengar, Wali Kota Solo Respati Ardi ini mengatakan sudah melakukan tindakan tegas ya kepada dua juru parkir yang dimaksud dengan menyerahkannya ke kepolisian. Dan Respati juga menegaskan tidak segan untuk menggandeng kepolisian untuk menindak para jukir nakal yang meresahkan warga. Nah, ini sama dengan laporan ya terkait parkir tadi di Gor Sri Tek juga ya.
4: Karena memang perparkiran kan sebenarnya sudah ada undang-undangnya juga ya. Jadi kalau misalkan pendengar menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian bisa dilaporkan ke pihak terkait.
2: Iya, lapornya ke
4: bisa
2: Satpol PP,
4: bisa ke Dishub Surakarta, Dishub atau mungkin bisa juga ke Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 nanti kita bantu untuk menyampaikan.
2: Nah, begitu pendengar ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, masukan, kritik apapun itu boleh langsung gabung aja ke Halo RRI di 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Ada Pak Suko di Boyolali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara RRI frekuensi 101 didengar di Boyolali, jernih ya.
4: Alhamdulillah.
2: Selalu monitor, setia mendengarkan. Ya, semoga selalu jernih dimanapun Anda berada ya, mendengarkan Pro 1 baik di frekuensi 101 maupun di 96,8 FM. Dan ada update dari DPUPR Surakarta nih untuk pemeliharaan rutin ya infrastruktur jalan. Kali ini pekerjaan dilakukan di Jalan Ontorejo yang menjadi salah satu titik perhatian masyarakat ya, khususnya di kawasan sekitar SMPN 19 Surakarta. Nah, kondisi jalan yang mengalami kerusakan dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehingga
0: menimbulkan risiko bagi pengguna jalan ya, terlebih di kawasan dengan mobilitas tinggi seperti di lingkungan sekolah. Nah, karena itu penanganan dilakukan secara bertahap ya, agar kondisi jalan lebih aman dan juga nyaman dilalui oleh masyarakat maupun pelajar di setiap hari saat beraktivitas di kawasan tersebut ya. Di mana tadi, Jalan Ontorjo ya, sekitar kawasan SMP 19 Surakarta. Hari ini dilakukan perbaikan jalan di tanggal 26 Mei 2026. Informasi kami dapat dari akun Instagram resmi DPUPR Kota Surakarta, DPUPR_Surakarta ya. Oke, baik pendengar, ada informasi lagi mungkin dari Intan?
4: Belum ada, nanti kalau misalkan kami sudah mendapatkan jawaban atau respon dari pihak terkait, nanti akan pastinya akan segera kami sampaikan ke pendengar.
0: Oke, baik. Kita update informasi dulu dari Klaten ya.
4: Boleh.
0: Ini ada diperkirakan TPA Troketon Pedan dalam 1 atau 2 tahun lagi akan penuh. Oleh karena itu pemerintah setempat menekankan pengelolaan sampah hulu, dan sudah terhubung dengan Adam Sutanto untuk melaporkan selengkapnya. Adam, silakan Adam.
8: Baik, negara saat ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Klaten, di mana saat lagi akan berlangsung rapat paripurna di DPRD ini yang nantinya akan membahas tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6
0: Halo Adam. Halo Adam.
8: Halo.
0: Iya.
8: Ya.
0: Silakan lanjutkan Adam.
8: Ya. Baik. Terkait dengan pengelolaan sampah tersebut, memang Kabupaten Klaten ini cukup banyak produksi sampahnya setiap hari, dan ini semuanya kan diangkut atau dibuang di TPA Troketon di Pedan, dan diperkirakan pada 1 atau 2 tahun lagi ini kondisi sampah yang ada di tempat tersebut akan penuh. Nah, ini menjadi persoalan, dan menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Pak Sri Hadi, kepada RRI beberapa menit yang lalu menyebutkan bahwa upaya penanganan sampah harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, yakni tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi semua punya tanggung jawab, yakni pengelolaan sampah tidak hanya pada berakhir pada TPA, tetapi harus mulai dari tingkat masyarakat, yakni rumah tangga ataupun dari kelompok swadaya masyarakat. Berikut sampaikan Sri Hadi kepada RRI.
9: Kemarin kan sudah lama, 2018 ini melihat situasi dan perkembangan dan juga menyesuaikan regulasi yang ada dari pusat, provinsi, dan daerah. Banyak sekali mas ya, banyak sekali yang berubah.
10: Antara kalian?
9: Ya, termasuk pengelolaan sampah, termasuk di TPA, di hulu sampai di hulu di masyarakat di tengah, dan juga di TPA. Kalau
10: kondisi sampah di Kabupaten Klaten,
9: kondisi sampah masih sama ini. Semakin ke depan ini permasalahan sampah ini hampir sama dengan kabupaten lain. Soalnya jumlah kumpulan kita itu setengah kali jumlah penduduk, jadi hampir 650 ton hitungannya.
10: Per apa?
9: Per hari. Per hari.
10: Kalau
9: tonasenya? Ya. Tonasenya 650 ton.
10: 650 ton per hari.
9: Ya, per hari. Ya, karena dihitung dari setengah itu. Dari setiap orang itu menghasilkan sampah setengah. Itu asumsi.
10: Iya.
9: Masih didominasi sampah organik. Hampir 67% itu organik, sisanya anorganik.
10: Ya. Perda ini nantinya harapannya bagaimana?
9: Harapannya nanti ini benar-benar bisa tanggung jawab semuanya, gitu. Tanggung jawab pengelolaan sampah itu kan ya masyarakat, ya swasta, juga mungkin daerah tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.
8: Dan kami sampaikan juga melalui keterlibatan dari berbagai pihak dalam turut pengelolaan sampah, maka akan dapat ditekan sampah-sampah yang selama ini langsung dibuang ke troketon akan terkurangi. Dan kami sampaikan juga terkait dengan rapat paripurna dalam membahas tentang sampah ini juga masih menunggu para anggota dewan yang sebagian belum hadir. Dari Klaten, Adam Santo melaporkan kembali studio. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Adam atas laporannya. Dan pendengar, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
11: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
12: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali, yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
11: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
12: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
11: Kapan tuh sensus ekonominya?
12: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
11: Terus kita harus ngapain dong?
12: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
11: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
12: Nah, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
11: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini ya, pendengar. Informasi untuk Anda dari Palang Merah Indonesia, Kota Surakarta, PMI. Untuk stok darah ya, untuk hari ini 29 Mei 2026, stok darah golongan darah A total ada 425 kantong, untuk golongan darah B 834 kantong, untuk golongan darah O ada 636 kantong, dan golongan darah AB ada 293 kantong. Dan untuk Anda yang ingin mendonorkan darah Anda ya, bisa langsung ke gedung UDD PMI Solo, buka setiap hari pukul 7 sampai dengan 9 malam. Dan untuk agenda donor mobile unit hari ini ada di Hypermart Goro Asalam ya, dibuka mulai dari pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk umum. Dan informasi selengkapnya bisa Anda hubungi customer service PMI Kota Surakarta di 0822-2062-7418. Dan untuk Anda yang ingin atau membutuhkan informasi ambulans 24 jam ya, Anda bisa menghubungi ambulans PMI Kota Surakarta di 0851-0306-0505. Dan informasi dari PMI Kota Surakarta ini mengakhiri Surakarta pagi ini ya. Saya Citra Fitka pamit undur diri, dan juga ada Mariana Intan, pengarah acara Matius Senggono, dan pengarah teknik Aprilia. Dan sesaat lagi akan hadir Surakarta siang ini bersama dengan Rian Dani Surya. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
6: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tentunya selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini. Surakarta siang ini bersama saya Renani Surya, pendengar yang akan menemani aktivitas siang hari Anda sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555. Dan Surakarta siang ini akan kami buka dengan obrolan siang.
2: Opsi obrolan siang. Opsi
1: di obrolan siang kali ini saya tidak sendiri pastinya. Saya sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Waduh, istimewa buat para kayaknya ASN ya, agak sedikit agak apa ya, bisa tersenyum lebar. Mungkin akan ada sosialisasi apa dari Taspen pagi hari ini atau siang hari ini. Sudah bersama kami tiga narasumber. Yang pertama pastinya Bapak M. Hari Saputra, Brands Manager PT Taspen Persero KC Surakarta, kantor cabang Surakarta. Saya sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hari.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya.
1: Iya, ketemu lagi Bapak, sehat Bapak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, kayaknya membawa kabar yang baik dan senyum yang lebar, semoga.
3: Semoga insya Allah. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Hari. Kemudian yang kedua ada Mbak Anggit Putri Pamungkas, Finance Administration Sektor Head Surakarta. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Anggit.
4: Selamat pagi Ibu.
1: Iya, terima kasih. Sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan yang terakhir Mas Novianto Gunawan, Business Support Bank Mandiri Taspen KC Surakarta. Selamat pagi Mas Novianto, atau saya panggil Mas Fian ya.
5: Selamat pagi.
1: Oke, mungkin agak bisa dimajukan sedikit, enggak apa-apa Mas. Jadi enggak terlalu menunduk gitu. Oke, sehat ya semuanya ya?
5: Sehat.
1: Oke, baik. Suaranya kayaknya oke, sebentar. Ya. Cek. Ya, oke. Okay. Oh, ya. Saya yang salah mengangkat fadernya. Baik, terima kasih Pak Hari, Mbak Anggit, Mas Fian sudah hadir di studionya Pro 1 Surakarta. Dan kalau kita melihat temanya, sosialisasi Taspen Group. Saya mau menanyakan dulu ke yang punya Taspen dulu ya sebenarnya. Yang punya Taspen. Pak Hari, Taspen Group sendiri ini apa sih sebenarnya?
3: Oke. Okay. Terima kasih Ibu. Yang punya Taspen tuh Bapak Ibu para PNS.
1: Ya betul, betul.
3: Saya cuma menjalankan amanah.
1: Betul.
3: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu para ASN dan pensiunan di seluruh Solo Raya yang mudah-mudahan bisa mendengar kami pada kesempatan siang pagi hari ini ya, jam 10 ya.
1: Iya, pagi jelang siang ya.
3: Jadi ini acara rutin yang kami gerakkan setiap bulan ya, melalui media kanal RRI, kerjasama dengan RRI juga. Ini untuk sifatnya untuk menginformasikan seluas-luasnya terkait hak-haknya ASN
1: okay,
3: selama masih menjabat sebagai aparatur sipil negara dan selama beliau masih hidup sebagai pensiunan ASN. Jadi Taspen itu bukan hanya, kami berharap dari sisi Taspen Group itu tidak hanya mengenal Taspen Group pada saat mau pensiun atau pada saat pensiun.
1: Faktanya memang kadang-kadang seperti itu ya Pak?
3: Iya, faktanya memang seperti itu kadang-kadang. Nah itu dia yang kami gerakan. Kami selalu hadir di media sosial, di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di platform website kami juga menghadirkan terkait sosialisasi ketaspenan agar kami menginfokan bukan hanya ke pensiunan saja, tapi juga ke PNS aktif nih Bapak Ibu. Nah kebetulan Taspen Solo ini mengakomodir berkolaborasi dengan 7 Pemda dan 3 kantor pembendaraan negara. Ya, itu kami setiap bulan selalu mensosialisasikan terkait kegiatan-kegiatan yang mau masuk usia BUP. Sedangkan yang mau masuk yang belum purna ini kami galakan di media sosial. Kadang kami juga door to door ya. Door to door ke dinas-dinas, ke satker-satker terkait. Terus juga kami ada podcast berkolaborasi dengan kemarin BKPSDM Surakarta Jadi media apapun kita informasikan agar TASPEN ini terinformasi ke seluruh peserta. Nah, TASPEN ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69, PP 25 Tahun 81, PP 70 Tahun 2015 dan PP 66 Junto PP 66 Tahun 2017 itu kita mengkoordinir diamanakan oleh negara untuk mengelola 4 program yang melekat di ASN. ASN ini ada 2 kriteria. Satu PNS aktif, kedua P3K. P3K ada 2 kriteria juga, P3K penuh waktu dan P3K per waktu. Nah, untuk PNS sendiri itu melekat 4, program pensiun, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Nah, sedangkan untuk P3K penuh waktu kita mengelola jaminan hari tuanya, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Untuk P3K paruh waktunya kita sementara ini mengelola jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, hal-hal ini yang harus diketahui oleh seluruh PNS aktif maupun pensiunan. Sedangkan setelah purna, mereka melekat hanya pensiun saja. Nah, tabungan hari tuanya sama jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian
1: sudah tidak
3: tidak tercover lagi karena JKK-JKM selama aktif, tabungan hari tua itu kami bayarkan ketika beliau pensiun, meninggal atau keluar. Gitu, Ibu.
1: Okay. Nah, baik. Artinya memang seperti yang disampaikan di muka tadi ya, mengenal TASPEN itu hanya kalau mau pensiun. Kita kemudian datang ke kalau di Surakarta di Jalan Veteran begitu ya. Selebihnya seperti saya yang masih aktif memang tidak pernah, bahkan tidak pernah ke apa namanya kantor TASPEN. Nah, ini pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan apa disampaikan Pak Hari tadi memang ternyata banyak, tapi kadang-kadang ASN yang aktif itu masih belum memahami begitu Pak Hari apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan. Kalau saya tadi Pak Hari sampaikan kalau PNS jelas ya mendapatkan apa namanya 4 pelayanan itu. Ternyata P3K paruh waktu dan penuh waktu itu juga mendapatkan layanan itu ya Pak.
3: Iya, betul.
1: Oke, baik. Kemudian apa namanya biasanya kalau PNS atau ASN yang aktif itu apa saja sih yang harus diketahui menjelang masa pensiun atau mungkin masa-masa aktif tapi mendekati pensiun, apa yang harus diketahui begitu?
3: Oke, makasih Bu. Jadi PNS aktif itu jelas melekat pensiun sama THT. Kalau pensiun setelah dia pensiun. Tabungan hari tua itu dibayarkan pada saat dia pensiun, meninggal, keluar. Keluarnya dengan tidak hormat maupun dengan hormat. Jadi konsepnya kan tabungan. Konsep tabungan itu harus diambil. Siapa yang ngambil? Ya, yang PNS-nya bersangkutan. Kalau PNS-nya meninggal dunia gimana Pak? PNS meninggal dunia, ahli waris yang ditentukan, yang sah menurut undang-undang. Kalau dia sebatang kara, ahli waris yang ditetapkan oleh pengadilan. Pak, kalau dia gila, lupa ingatan, itu berarti artinya ahli waris yang ditentukan juga oleh penetapan pengadilan, wali pengampu namanya. Nah, haknya apa? Haknya adalah tabungan hari tua kalau dia pensiun. Ya, besarannya kurang lebih antara 30 juta sampai 100 juta rupiah. Yang membedakan ada 3, masa kerja, golongan, sama siapa yang tertunjang dalam gajinya. Pasti beda-beda komponennya. Dan itu tertuang dalam PMK. Untuk hitung-hitungan THT itu tertuang dalam PMK. Bapak Ibu bisa cek di Google. Dihitung mandiri pun bisa. Ya. Nah, ada rumusnya 0,60 kali masa iuran 1 tadi ditambah 0,60 dikali masa iuran 2 kurang masa iuran 1. Terus untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu, yang penuh waktu melekat hanya jaminan hari tua. Ya, pensiunnya kami lagi proses untuk regulasi yang tetap untuk jaminan pensiunnya Bapak Ibu para P3K penuh waktu dan paruh waktu. Nah, yang kalau bedanya skemanya, kalau yang penuh waktu ini manfaat pasti, iuran pasti. Kalau yang PNS manfaat pasti. Jadi selama dia ngiur, akumulasi iuran plus pengembangan investasi itu yang kita kembalikan. Berbeda dengan PNS aktif. Nah, untuk P3K paruh waktu, mereka hanya melekat 2 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Artinya selama P3K penuh waktu dan paruh waktu ini bekerja, selangkah melangkahkan kakinya dari kantor sampai dia pulang ke rumah, itu dijamin oleh negara. Apabila dia meninggal dunia, ada kompensasi besar Bu di balik ini. Kurang lebih 60% kali 80 kali gaji terakhir mereka. Kalau dia meninggal dunia. Pak, gimana kalau dia tidak meninggal dunia? Kalau dia tidak meninggal dunia, akan diberikan pengobatan sampai sembuh. Sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan prosedur artinya secara medis. Okay. Nah, apabila dia kebanyakan ini patah tulang, tulang akibat kecelakaan bermotor. Nah, Pak, gimana kalau dia kecelakaan ganda? Jasara harjanya seperti apa? Yeah. Di cover dulu sama jasara harja, maksimum cover jasara harja kurang lebih 20 juta. Mm-hmm. Ternyata pengobatannya 1 miliar, sisanya gimana? Sisanya taspen. Diobati akan sampai sembuh.
1: Okay.
3: Siapa yang menentukan sembuh? Yang menentukan sembuh adalah medis, bukan pribadi ASN-nya. Itu mungkin, Bu,
1: ya,
3: hak yang melekat selama PNS aktif, ya.
1: Oke, baik. Ini kalau yang disampaikan Pak Hari tadi, mungkin Mbak Anggit bisa menambahkan begitu, ya. Secara sebagai Finance Administration Sector Head Surakarta, bagaimana mekanismenya apabila masyarakat mengalami yang disampaikan Pak Hari tadi untuk mengklaimkan, cara-caranya seperti apa begitu, Mbak Anggit?
4: Ya, baik, Ibu. Jadi untuk peserta yang mau menjelang pensiun, Ibu, ya, tentunya untuk SK pensiun dan juga SKPP, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, itu nanti diurus di saat aktifnya.
1: Okay.
4: Jadi bisa ke BKPSDM untuk SK pensiun, kalau SKPP bisa di BPKAD-nya. Nah, kemudian nanti untuk pengurusan ketaspen tentunya ada formulir yang harus diisi, kemudian ada lampiran seperti fotokopi KTP, fotokopi rekening, dan juga NPWP. Nah, sisanya SK pensiun dan SKPP, nanti taspen juga dapat duplikatnya dari BKPSDM dan BPKAD. Nah, kemudian nanti sebelum masa pensiun di TMT misalnya yang bersangkutan pensiun 1 Juni, di tanggal 1 Juni nanti langsung sudah dibayarkan ke rekening masing-masing ASN seperti itu.
1: Baik.
4: Kalau untuk pengurusan pensiun.
1: Untuk pengurusan pensiun, kalau untuk hal-hal yang di luar tadi, ha, seperti
4: misalnya
1: mungkin kecelakaan kerja atau apa
4: kerja.
1: Yang
4: jadi kalau kecelakaan kerja biasanya nanti kita kan ber-PKS dengan beberapa rumah sakit, ya, Bu, di Solo Raya. Nanti biasanya dari pihak rumah sakit itu akan menanyakan apakah beliau ini ASN atau bukan.
1: Okay.
4: Nah, nanti dibantu dari rumah sakit akan menghubungi dari pihak taspen. Nanti kita berkoordinasi, atau mungkin dari ASN-nya sendiri bisa menghubungi ke taspen. Nanti kita akan cross-check apakah memang benar yang bersangkutan ini termasuk kriteria kecelakaan kerja. Jika iya, nanti kita akan mengeluarkan surat penjaminan, surat jaminan.
1: Okay.
4: Seperti itu.
1: Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja sendiri saat berada di dalam wilayah pekerjaan, atau mungkin bisa saja menjelang atau menuju ke tempat pekerjaan seperti itu, yang ada kriteria-kriterianya?
4: Ada, tentu, Bu. Jadi ada 5 kriteria kecelakaan kerja. Jadi yang pertama itu dalam menjalankan tugas kewajiban. Itu contohnya ASN yang ada di ruang lingkup kantornya mengalami kecelakaan kerja, contoh misalnya guru SD, guru olahraga, ngajarin murid-muridnya, kemudian terjatuh, kemudian patah dan lain-lain, karena itu masih di area tempat kerja, itu termasuk kecelakaan kerja. Kemudian kriteria kedua itu misalnya dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban. Itu maksudnya jika si ASN ini dapat mandat, dapat tugas keluar, entah itu pelatihan, pendidikan, atau memang dinas di luar, ada terbukti ada surat perintah tugasnya, kemudian mengalami kecelakaan kerja. Contohnya misalnya pada saat pelatihan yang bersangkutan tiba-tiba contoh terkena serangan jantung, tapi bukan karena yang bersangkutan ini memang sudah ada indikasi penyakit jantung, kemudian yang bersangkutan meninggal. Nah, itu masuk kriteria kecelakaan kerja. Intinya meskipun tidak di tempat kerja,
1: pekerjaan,
4: tapi karena yang bersangkutan dinas di luar lingkungan kerjanya, kemudian kecelakaan kerja, itu termasuk kriteria JKK. Kemudian yang ketiga itu karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir. Itu contohnya, Bu, misalnya saya kasih contoh pegawai kantor pajak misalnya mendatangi WP wajib pajak untuk menagih pajaknya, kemudian WP-nya ini tidak terima, kemudian ada dendam, kemudian melakukan tindakan kekerasan kepada ASN ini tadi. Nah, itu termasuk perbuatan anasir. Seperti itu. Kemudian kriteria keempat tadi yang dijelaskan Bapak, dalam perjalanan menuju dari rumah ke kantor maupun sebaliknya, itu contohnya memang si ASN ini berangkat kerja kemudian mengalami kecelakaan. Mungkin kalau kecelakaan lalu lintas ganda, yang pertama mengcover nanti jasara harja maksimal 20 juta, kemudian sisanya taspen sampai sembuh.
1: Oke,
4: itu. Kemudian kriteria terakhir, Bu, di kelima itu mengalami penyakit akibat kerja. Itu bisa contohnya tenaga medis misalnya mengobati, merawat pasien, ternyata pasiennya contoh COVID-19
1: tertular,
4: atau TBC dan lain-lain, tertular. Itu termasuk juga juga kecelakaan kerja.
1: Oke, ada apa namanya poin-poin
4: ada
1: atau
4: kriterianya
1: sih. Begitu ya. Betul, ya, Bu. Terima kasih ya Mbak Anggit. Siap. Yang terakhir nih Mas Novian, Mas Fian. Wah, ini sebagai ini bisa dibilang termasuk Taspen Group ya, Pak Ari ya?
3: Iya. Oh, oke. Okay. Anak perusahaannya kami, Bu.
1: Oke. Okay. Bank Mandiri berarti ya.
3: Bank Joint Venture
1: aja. Bank Mandiri. Oke. Okay. Oh iya sih, orang tua saya juga ininya di Bank Mandiri Taspen. Mantap. Baik, Mas Fian, bagaimana ini? Apa yang bisa dibawa di pagi hari ini, di siang hari ini mengenai sosialisasi Taspen Group?
6: Siap, guys. Selamat pagi untuk Bapak Ibu pendengar.
1: Iya.
6: Saya mau menyampaikan terkait apa sih Bank Mandiri Taspen itu? Apa sih keuntungannya Bank Mandiri Taspen kepada Bapak Ibu pensiunan?

0: Ibu pensiunan terkait ya. Pemberkasan yang tadi mungkin diminta Mbak Anggit, kita bisa menjadi percepatan juga. Lalu untuk Bank Mandiri Taspen juga menyediakan juga memberikan rekening gratis kepada pensiunan. Jadi pensiunan itu yang berbayar di Bank Mandiri Taspen itu tidak dikenakan biaya administrasi apapun.
1: Oke.
0: Jadi 0 rupiah dengan jaringan luas ATM Bank Mandiri. Jadi kepada Bapak Ibu nanti yang keluar kota atau keluar pulau nanti akan mudah untuk mengambil pensiunannya. Begitu juga kepada Bapak Ibu pensiunan yang nanti akan di Bank Mandiri Taspen, itu nanti kita ada program-program yang akan membantu Bapak Ibu akan tetap selalu beraktivitas setelah pensiun. Ada beberapa program, beberapa antara lain yaitu senam yang akan, yang selalu kita laksanakan setiap bulan di hari Jumat bulan tersebut ya, hari Jumat terakhir bulan tersebut. Di awal bulan selalu ada cek kesehatan gratis kepada Bapak Ibu pensiunan yang mengambil langsung ke kantor Taspen maupun Bank Mandiri Taspen, akan kita fasilitasi cek kesehatan gratis. Lalu kita juga di hari-hari besar kita ada acara untuk Bapak Ibu supaya bisa berkumpul nggih, berkumpul reuni gitu, kita acarakan seperti kalau jika pas Ramadan nggih, buka puasa bersama. Lalu jika ketika hari biasa nanti kita undang untuk acara pertemuan karaoke. Yang penting Bapak Ibu bertemu dan happy-happy
1: silaturahmi.
0: Baik. Lalu juga Bank Mandiri Taspen menyediakan memprovide sebuah program untuk Bapak Ibu yang akan berwirausaha. Jadi kita bekerja sama dengan retail Indogrosir namanya, kita untuk membuat Bapak Ibu pensiunan yang berkenan untuk membuka warung.
1: Okay.
0: Nanti kita akan fasilitasi Bapak Ibu pensiunan supaya untuk berjualan nggih, berjualan warung tersebut, akan kita dampingi sampai Bapak Ibu pensiunan tersebut bisa berjualan sendiri.
1: Artinya memang pengadaan pinjaman atau seperti apa, Mas?
0: Untuk pembiayaannya kita ada pembiayaannya kita ada dua. Nanti kita akan dibantu oleh Bank Mandiri Taspen dengan yang pertama deposito, yang kedua dengan kredit tersebut. Nanti kita untuk itu ringan lah.
1: Pastinya ya, kan tidak memberatkan karena memang pensiunan begitu. Iya, baik. Terima kasih Mas Kian. Pak Hari, program-program baru apa nih Pak yang dibawa Taspen nih selain yang sudah ada dan sudah berjalan begitu Pak?
2: Oke. Kalau program baru Taspen jelas kita karena terbatas regulasi dan harus, kalau ada program baru pasti harus update regulasi ke pusat Ibu ya. Jadi kami banyak program barunya di anak-anak perusahaan. Jadi contoh tadi kayak Bank Mandiri Taspen itu pasti dia menimbulkan wirausaha-wirausaha untuk yang logik lah, istilah logik itu kita nggak, seorang pensiunan tidak mungkin mengelola sampai punya minimarket yang besar banget. Jadi kami sarankan ke Bank Mandiri Taspen menawarkan usaha yang mungkin bisa dikelola sama pensiunan. Contoh kayak budaya lele, itu mungkin sangat memungkinkan. Laundry, terus penjualan apa, chicken nugget itu ya, ayam
1: frozen
2: pesta.
1: Food frozen gitu ya.
2: Ya frozen food itu kan kecil tapi impactnya cukup besar. Jadi itu program produk-produk baru yang ada di Bank Mandiri Taspen. Sedangkan juga kami ada top up Ibu, top up untuk anak perusahaan jika kan tadi diatur sama selama ASN mengalami kecelakaan kerja. Pertanyaannya, Pak, gimana kalau dia kecelakaan di luar jam kerja atau di luar 5 kriteria tadi? Yaitu kecelakaan lalu lintas ini. Nah, banyak gak Pak kejadiannya? Banyak sekali. Di cover gimana? Di cover tapi sama BPJS Kesehatan. Jadi ASN itu enak Bu. ASN itu tercover di jalan raya, di cover Jasa Raharja. Kalau dia kecelakaan kerja di cover sama Taspen. Kalau dia non kecelakaan kerja bukan tidak dibiarkan, tapi dia punya jaminan juga, jaminan kesehatannya di BPJS Kesehatan. Nah itu enak banget jadi ASN menurut saya. Terus gimana kalau dia tidak kecelakaan? Nah itu kita punya namanya program top up 5.000. Nah ini kumpulan memang, kumpulan tidak bisa individu. Nah ini bisa per dinas, misalkan dinas ini mau ikut semua PL 5.000-nya. Kebetulan di Solo sudah semua, kebetulan termasuk? Di Solo. Termasuk
1: kami RRI.
2: Oh, RRI Kementerian.
1: Oh, Kementerian ya.
2: Vertikal. Kalau okay, RRI mau berminat monggo. Jadi dengan top up 5.000 itu ada tambahan manfaat apabila kecelakaan di luar jam kerja atau di luar kriteria yang tadi
1: disebutkan tadi,
2: disebutkan tadi ya, kecelakaannya. Nah, itu dapat tambahan kurang

0: lebih 60 juta rupiah.
1: Artinya top up 5.000 itu top up dari iuran bulanan.
0: Iya, gitu iuran ya? Bulanan 5.000 rupiah. Jadi iuran ya kalau selama ini kan yang JKK-JKM itu diiur sama pemberi kerja.
1: Mm-mm.
0: Pemberi kerja ini dalam hal ini adalah pemerintah.
1: Betul.
0: Kalau RRI berarti kementerian.
1: Iya, kami langsung dipotong begitu.
0: Langsung dipotong. Mm-mm. Tidak dipotong Bu, tidak dari gaji. Ini tidak dari gaji.
1: Dianggarkan.
0: Mm. Nah, ini mau pribadi sendiri top up 5.000. Itu tapi bisa, tapi tidak sendiri, dia harus kumpulan.
1: Oh.
0: Nah misalkan RRI mau ikut semua nih. Nah ya. Nanti impactnya apa? Impactnya kalau misalkan ada kecelakaan.
1: Ya kita tidak
0: luar,
1: mau ya Pak.
0: Kita
1: ya,
0: tidak cuman, mau. Tidak ada yang satu pun orang mau. Istilahnya menikmati uang itu sebenarnya. Betul, tapi betul. Ini jaga-jaga. Fungsinya ya. Apa? Fungsinya adalah ahli waris. Biar kita berpikir untuk ahli waris. Jadi kalau saya tidak ada lagi di dunia ini, ahli waris tidak terlantar.
1: Ya.
0: Ya, apabila saya mengalami kecelakaan, ahli waris terima uang nih. Minimal uang itu bisa dibuat untuk usaha atau berkelanjutan hidup ke depan. Itu mungkin Bu, yang tambahan produk baru.
1: Siap.
0: Nah, kabar gembiranya, pensiun 13. Nanti kita bahas mungkin setelah iklan.
1: Ya, setelah ini ya.
0: Tapi saya kasih bocoran sedikit bahwa Taspen akan setelah keluar peraturan pemerintah, kita akan bayarkan paling cepat tanggal 2 Juni. Tapi kami pastikan tanggal 2 Juni pensiun 13 mudah-mudahan semuanya sudah terbayarkan di rekening Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup absen sekali autentikasi pada saat tanggal 1 pensiun 13 otomatis akan masuk ke rekening yang bersangkutan.
1: Baik, ditahan dulu. Pasti ini karena sudah banyak yang bergabung di WhatsApp dan telepon juga Pak Hari. Kalau Taspen hadir ini pasti menarik gitu.
0: Siap Ibu.
1: Baik, Pak Hari, Mbak Anggit, Mas Fian ditunggu sebentar ya, kita rehat sejenak. Pendengar Anda bisa bertanya langsung kepada tamu-tamu kami di studio melalui line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp 08139001555 dan siaran kami juga melalui YouTube RRI Surakarta ya, subscribe atau mungkin juga Anda bisa melihat tayangan siaran kami ini secara langsung. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.

0: Obrolan Siang Opsi. Obrolan siang kami masih bersama tamu-tamu dari Taspen dan kami masih membahas bagaimana sosialisasi Taspen Group. Ada Bapak M. Hari Saputra, Brands Manager PT Taspen Persero KC Surakarta. Kemudian ada Mbak Anggit Putri Pamungkas, Finance Administration Sector Head Surakarta. Dan yang ketiga ada Mas Novianto Gunawan sebagai Business Support Bank Mandiri Taspen KC Surakarta. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di sini pendengar di line telepon di WhatsApp kami. Dan Anda bisa langsung bertanya kepada tiga narasumber kami. Terima kasih Pak Hari, Mbak Anggit, Mas Fian sudah menunggu sesaat. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita, sudah ada yang bergabung di line telepon.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang. Obrolan
2: selamat
0: siang.
2: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang Eyang Noyo di
2: ya,
0: Karanganyar.
2: Buat para narasumber yang terhormat, selamat siang apa pagi ini?
1: Selamat pagi menjelang siang ya.
0: Baik, monggo ya, langsung.
2: Ini saya mau bertanya ini. Sebenarnya gaji ke-8 atau 9 itu belum ya. Tapi gaji 13 ini sudah diharap-harap. Nah, ini dapat bocoran tadi itu bisanya itu untuk gaji 13 itu tanggal 2. Nah, itu gaji dan gaji 13 itu paket sendiri-sendiri atau satu KB, artinya satu paket gitu, jadikan satu.
0: Dengan yang
2: misalkan paket tersendiri-sendiri itu nanti saya ngambilnya itu ya bawa kresek yang kecil tapi di double lah.
0: Bisa
2: ya,
0: aja.
2: Nanti kalau macar-macar ya harus kresek yang roto gede gitu. Itu Mbak, terima
0: baik,
2: kasih.
0: Baik, Yang Noyo.
2: Selamat semua.
0: Iya, terima kasih. Sehat selalu Yang Noyo. Saya rangkum beberapa pertanyaan.
1: Boleh.
0: Gitu ya, Pak.
1: Dari WA, ya. Bu ya.
0: Ya, ini dari WA ada Ibu Tari di Gawo. Selamat siang Jeng Ria dan narasumber. Mau tanya, kalau bulan Juni kami terima gaji terusan dari almarhum suami, apakah masih berhak atas pensiun ke-13? Terima kasih. Kemudian ada Ibu Dwi Restuwardani, kapankah untuk pensiunan gaji 13 turun? Terima kasih. Monggo dijawab dulu mungkin Pak.
1: Oke. Oke, makasih Bu Tari, Bu siapa satu lagi?
0: Bu Restu.
1: Bu Restu sama Eyang Noyo.
0: Eyang Noyo.
1: Eyang ngambil uangnya jangan pakai kantong kresek. Ngambil uangnya seperlunya aja nanti di ATM, ngambil 500.000. Ya jangan kantong kresek. Hati-hati kalau bawa uang, sekali lagi Bapak Ibu para pensiunan, kalau bawa uang jangan sekarang kan zamannya macam-macam Ibu ya. Kami ingatkan hati-hati, dijaga baik-baik uangnya. Kalau bisa kita menganjurkan untuk cashless, menggunakan QRIS atau ATM atau mobile banking kalau bisa. Tapi kalau memang dipastikan memang tidak bisa pakai
0: cashless
1: ya udah, tapi tetap hati-hati.
0: Didampingi mungkin.
1: Didampingin ya, anaknya atau seperti apa?
0: Iya,
1: oke, pensiun 13 kami akan bayarkan paling cepat tanggal 2 Juni. Tapi kami pastikan tanggal 2 Juni itu sudah kami bayarkan semuanya. Ya, 95% 99% mungkin. Kita udah bayarkan semua untuk pembayaran pensiun 13 kepada seluruh pensiunan di Solo Soraya. Bahkan Indonesia ya.
0: Okay.
1: Saya bicara cakupan Indonesia. Takutnya RR ini cakupannya bahkan kemarin telepon sampai Australia.
0: Iya, benar. Betul.
1: Ini cakupan seluruh Indonesia. Jadi gimana Pak cara ngambilnya? Kalau Bapak Ibu autentikasi di awal bulan, kami berharap Bapak Ibu tetap lakukan autentikasi di awal bulan Ibu untuk gaji bulan Juni.
0: Juni ya.
1: Ya kan tadi Eyang bilang gaji ke-8, gaji ke-9 belum ya. Gaji bulan 8 belum lewat Eyang. Yang ada baru bulan 6. Iya. Gaji bulan 6 belum dibayarkan tapi gaji 13 sudah cair.
0: Iya.
1: Jadi gaji ke bulan Juninya Bapak Ibu bisa langsung absen satu kali saja.
0: Oke. Okay.
1: Cukup. Pak, saya penerima pensiun janda sama pensiun sendiri, cukup satu kali aja absensinya melalui Andal by Taspen. Nah, itu nanti otomatis uangnya akan langsung masuk. Pensiun apa Juninya?
0: Juni.
1: Tanggal kalau pensiun Juni kan tanggal 1 ya.
0: Tanggal 1.
1: Tanggal 1 jam 12 lewat itu teman Bapak Ibu sudah masuk ke rekening masing-masing apabila ada absen. Yeah. Tapi khusus untuk pensiun 13 agak sedikit menunggu satu hari ini, tanggal 2 karena dropping dananya baru tanggal 2.
0: Iya.
1: Nanti tapi perlu autentikasi enggak? Kalau Bapak Ibu sudah autentikasi tanggal 1
0: sudah tidak
1: perlu lagi autentikasi. Pensiun 13 sudah langsung masuk ke rekening masing-masing. Nanti kalau ada yang iming-imingi, Bapak Ibu kalau enggak update data ini akan dilakukan diblokir pensiun 13-nya, itu bohong. Tolong dipastikan kalau sifatnya mengancam itu artinya penipuan. Ya, kalau sifatnya mengancam artinya penipuan. Itu Eyang ya, jadi pensiun 13 nanti kalau Eyang biasanya autentikasinya manual di perbankan, biasanya kan Bapak Ibu ini datang ke bank Bu. Nah, yang enggak mau autentikasi biasanya datang ke bank, nanti di bank dibantu untuk mengeprint buku. Nah, ngeprint buku itu salah satu adalah bentuk autentikasi manual yang dilakukan oleh perbankan. Nah, gimana yang enggak mau datang ke bank? Yang enggak mau datang ke bank cukup autentikasi di rumah jam 12 malam lewat 1 detik, itu gaji pensiun dapemnya, dapem bulan Juninya udah bisa cair gajinya. Nah, untuk 13-nya besoknya. Hari Selasanya, ya. Itu ya Eyang sama Bu Tari. Terus gaji terusan Ibu Tari ya.
0: Burestu.
1: Nah, Ibu Restu. Ini penerima gaji pensiun 13 itu dasarnya adalah penerima gaji pensiun bulan Mei. Nah, dilihat dulu kapan meninggalnya. Kalau meninggalnya bulan Mei artinya beliau berhak nih dapat gaji pensiun 13. Nah, tapi kalau meninggalnya di bulan sebelum Mei artinya tidak berhak lagi untuk mendapatkan pensiun 13-nya. Okay. Gitu.
0: Baik. Ya. Terima kasih untuk jawabannya Pak Hari. Saya ke Mbak Anggit dulu. Mbak Anggit, sebenarnya kalau dari kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi selama ini di Taspen, apa sih yang menyebabkan atau kendala apa yang sering para peserta Taspen sendiri alami begitu dalam mengurus mungkin apa namanya klaim atau mungkin pengajuan untuk ke pensiun, dana pensiun seperti apa, Mbak?
3: Oke. Baik, mungkin sedikit menambahkan dari yang disampaikan Bapak tadi, karena dasar gaji 13 itu di bulan Mei, biasanya banyak pertanyaan ASN yang masih aktif nih, yang masih nerima gaji sampai bulan Mei, kemudian pensiun di per 1 Juni itu dapat gaji THR-nya taspen atau aktif. Nah, dilihat dulu dasarnya, karena dasar gaji Mei yang bersangkutan sampai Mei masih digaji di aktifnya, berarti nanti gaji 13-nya dibayarkan oleh aktifnya, bukan di taspen, seperti itu. Jadi mengikuti dasar gajinya. Kemudian terkait tadi terusan, karena tadi meninggalnya di bulan Mei, berarti gaji terusannya masih sebesar gaji 13-nya mengikuti gaji besaran punya pensiunan sendiri, karena meninggalnya Mei. Tapi kalau meninggalnya April, gaji 13 tetap dibayar tapi besarannya sesuai pensiun jandanya. Seperti itu. Kemudian tadi terkait
0: kendala-kendala biasanya apa sih?
3: Kendalanya biasanya lebih ke ini sih Bu, autentikasi aja. Karena kan banyak dari kami kan pasti pensiunan, sudah lansia dan lain-lain. Nah, mungkin bisa dibantu oleh anaknya mungkin untuk mendownload aplikasi. Jadi nanti biasanya di Taspen juga kita akan ajari tata cara untuk absensi seperti apa. Kemudian kalau datang ke bank pun pasti juga akan diberi arahan oleh bank untuk bagaimana sih caranya untuk melakukan absensi. Kemudian absensi pun sekarang sudah lebih mudah. Kalau dulu kan suara juga geleng-geleng, sekarang hanya
0: kedip-kedip gitu ya.
3: Iya, kedip-kedip sekarang cukup dari wajah aja cukup absen sudah bisa masuk ke Taspen. Biasa kendala lebih di situ sih. Kalau terkait persyaratan, kalau misalnya pengumpulan berkas itu langsung ke Taspen, pasti atau ke mitra bayar kami pasti akan diseleksi nih mana-mana saja yang sekiranya kurang, pasti akan kita langsung beritahukan, kita informasikan. Tapi kalau misalnya upload dokumen klaimnya itu lewat aplikasi kami TOS, misalnya kurang, pasti akan segera dihubungi juga oleh petugas Taspen.
0: Jadi memang pengajuan itu memang melalui online gitu ya?
3: Online bisa.
0: Jadi gitu, baik.
3: Yang bersangkutan cukup di rumah, dokumen di foto atau di upload scan. Masukkan di aplikasi kami, cukup itu aja, nanti Taspen langsung proses dibayarkan ke rekening masing-masing ahli waris maupun pensiunan.
0: Sebegitu praktis dan gampangnya.
3: Betul
0: ya. Betul, Taspen Ibu melayani masyarakat khususnya para pensiunan begitu ya. Kalau yang aktif mungkin ya masih bisa lah ya. Mas Fian, selama ini di bank sendiri masih banyak kah apa namanya para pensiunan ini yang mengambil lewat bank begitu? Artinya mereka mungkin tidak melalui ATM atau seperti apa begitu?
4: Ya, sejujurnya para pensiunan, bapak ibu pensiunan itu masih lumayan ya, lumayan banyak. Karena meskipun mereka punya ATM, meskipun mereka sudah absen andal yang harusnya bisa mengambil melalui ATM terdekat, tapi dengan alasan pengen ketemu kancane, pengen ketemu temennya gitu, pengen cek kesehatan gratis, kita akhirnya mereka tetap datang ke kantor Bank Mandiri Taspen. Meskipun dari Bank Mandiri Taspen sebenarnya sudah memfasilitasi kepada Bapak Ibu pensiunan yang berbayar di Bank Mandiri Taspen, apabila ada kendala terkait autentikasi, monggo langsung menghubungi tim Bank Mandiri Taspen aja, siapapun. Nanti akan kita absenkan melalui sistem sehingga Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor kita, nanti gaji sudah bisa diambil melalui ATM terdekat. Seperti itu.
0: Baik, inilah gunanya Taspen Group gitu ya, saling support, melengkapi begitu ya Pak Hari ya. Betul. Pak Hari, ini ada tambahan nih dari Ibu Tari tadi yang gaji susulan tadi loh. Meninggalnya Maret, aturan 4 bulan gaji terusan, gaji janda mulai bulan Agustus.
1: Iya.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Betul Bu, Bu Tari sudah disampaikan tadi Pak Hari ya. Mudah-mudahan Bu Tari sudah memahami begitu. Ada telepon? Saya izin mengangkat.
1: Boleh.
0: Halo. Halo. Halo, selamat siang.
5: Siang Mbak Ria.
0: Siang juga.
5: Dan Bu Erni.
0: Ibu Eni di mana?
5: Eni di Kadipiro.
0: Bu Eni di Kadipiro.
5: Iya, saya mau tanya, kalau saya ini pensiun saya itu ngambilnya di BRI. Kalau mau dipindah itu tadi kayak saya mendengar dari
0: Bank Mandiri ya.
5: Taspen Bank Mandiri. Bank Mandiri Taspen itu kok nggak ada pembayaran apa-apa,
0: administrasi
5: ya, kemudian ada pemeriksaan gratis. Itu kok saya kalau mau pindah apa bisa dari BRI Tabang Rusuan itu ke Bank Mandiri Taspen, gimana tempatnya?
0: Baik, nah, itu saja Bu Eni.
5: Iya,
0: Bu Eni di Kadipiro ya.
5: Iya.
0: Makasih yang Mbak Ria. Terima kasih kembali Bu Eni. Baik, ini langsung Mas Vian aja yang menjawab ya. Monggo Mas.
4: Iya, kepada Bu Eni nggih, Bu nggih.
0: Iya.
4: Bu Eni nanti ke kalau memang Ibu Eni berkenan untuk pindah ke Bank Mandiri Taspen sebagai mitra layanan perbankannya, nanti langsung kita akan kunjungan jemput bola aja Ibu nanti ke rumahnya Ibu. Untuk Ibu gak usah kemana-mana, rekening akan kita antarkan, berkas akan kita siapkan sekalian, jadi Ibu tinggal tunggu di rumah. Nanti tinggal menghubungi tim Taspen atau Bank Mandiri Taspen aja sih. Nanti kita langsung tunjuk
1: nomor teleponnya aja.
0: Nomor teleponnya nanti biasanya terus ada susulan menanyakan.
4: Nanti nomornya berapa Mas? Nomor 085 725 35 7765.
0: 7765.
4: Itu nomor, bisa diulangi? 085 725 35 7765. Itu nomor pribadi saya, bisa langsung dihubungi aja. Itu nanti 24 jam bisa dihubungi, tapi jawabnya ketika saya melek.
0: Lah iya, kalau masih bobo ya enggak bisa. Baik, langsung ke nomor Mas Vian ya. Bu Eni nanti kalau memang mau beralih ke Bank Mandiri Taspen, langsung nanti bisa menghubungi kami lagi melalui WhatsApp kami juga enggak apa-apa, Bu. Nanti kami sampaikan nomor telepon Mas Vian melalui Ibu begitu. Baik, untuk Anda yang masih bertanya, pengen bertanya lagi dari Taspen. Monggo tambahan.
1: Yang Bu Tari nanti Butari, pensiun 13-nya akan kami bayarkan ketika nanti jadi pelimpahan ke pensiun janda duda.
0: Gitu. Jadi
1: tapi nilai nominalnya bukan nominal yang pada saat pensiun bapaknya. Tapi pensiun janda dudanya di bulan Agustus tadi ya.
0: Baik, Ibu Tari ya sudah dijawab Pak Hari. Ya, Pak Hari, sekarang kan era digital begitu ya. Apa-apa mungkin lewat medsos, lewat digital sendiri. Tapi rentan juga untuk para lansia. Kadang-kadang saya bingung ini ada WhatsApp, ada ini suruh ini suruh ini. Nah, bagaimana untuk mengatasi atau meminimalisir begitu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu? Apa yang harus dilakukan para?
1: Terima kasih Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekarang memang era digital dan momennya lagi pembayaran pensiun 13.
0: Nah, itu tadi.
1: Nah, jadi artinya kami punya sosialisasi terkait penipuan ini, tahan, pastikan, laporkan. Ya. Tahan,
0: pastikan,
1: laporkan. Artinya ketika Bapak Ibu terima WA dari oknum yang tidak diketahui siapa orangnya, tidak kenal nih orangnya, atau bahkan kenal nih. Ya, karena handphonenya sudah dihack, ya kan, bahkan kenal. Tolong jangan langsung gegabah mengklik sesuatu yang ada di dalamnya. Atau mengangkat teleponnya atau menuruti apa maunya. Tahan dulu. Nah, terus kalau mau memastikan, pastikan dulu melalui IG-nya Taspen boleh. Taspen Pusat boleh, IG-nya Taspen Pusat, IG-nya Taspen Solo, Surakarta ada. Atau nanti saya kasih nomor call center Taspen, kantor call center Taspen Solo.
0: Boleh.
1: 0823-222-3305.
0: Okay. Ya, itu 0823-222-3305.
1: Iya, 0823-222-3305.
0: Iya. Call center Taspen ya.
1: Call center Taspen Solo.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa dilaporkan di sana atau melalui Bapak Ibu kunjungin websitenya Taspen boleh.
0: Oke.
1: Okay. Atau di call center Taspen Pusat 1500-919.
0: 1500-919.
1: Ini ada semua di internet di Google, okay, Bu.
0: Oke, baik.
1: Jadi tahan dulu. Mm-mm. Pastikannya kemana? Ke call center,
0: yeah,
1: atau Bapak Ibu mau datang ke kantor boleh, dengan terbang ke kantor Taspen.
0: Taspen.
1: Atau kantor bayarnya. Kantor bayarnya siapa? Siapa pasti ada yang kenal kan? Kantor bayarnya kantor misalkan Bank Mantap atau Bank BRI atau Bank BPD. Datengin aja kantornya atau telepon kantornya orang petugasnya. Nah, kalau memang dipastikan ya itu bukan, langsung blokir. Nah, baru laporkan. Laporkan ke mana? Laporannya ke call center Taspen tadi. 1500-919 atau 0823-222-3305.
0: Okay.
1: Nah, kalau saran saya, Bu, kalau saran saya kalau saya lebih baik blokir, ya, tahan dan langsung blokir.
0: Ya.
1: Apalagi yang sifatnya mengancam.
0: Betul.
1: Sifatnya mengancam. Kalau ibu nggak ngeklik data ini, nggak update data ini, pensiunnya nggak cair. Itu sifatnya mengancam sudah. Kalau sudah mengancam dari perusahaan apapun itu, pasti dia penipu.
0: Oke.
1: Dan harus diblokir.
0: Dan mungkin Taspen sendiri tidak pernah menghubungi para nasabahnya, begitu ya, Ma?
1: Kita pernah menghubungi, tapi kita tidak pernah meminta data. Secara personal, ya. Dan apalagi Bapak Ibu yang mengupdate data sendiri. Nah, biasanya Taspen itu kalau mengupdate data biasanya disuruh ke kantor atau melalui MPP. Kita hadir ada di MPP, Mall Pelayanan Publik daerah Solo Raya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau Bapak Ibu tidak pengen ke Taspen Solo, kami ada pelayanan di Mall Pelayanan Publik di seluruh Solo Raya.
0: Okay.
1: Monggo dilihat di Google. Cari aja Taspen di Mall Pelayanan Publik di Solo Raya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Ibu.
0: Digital begitu. Artinya data-data kita kan masuk ke situ. Dari Taspen sendiri apakah mungkin ada jaminan keamanan dari data-data kita begitu Pak Hari?
1: Yes, kita udah koordinasi dengan Badan Cyber, kita udah koordinasi dengan Komdigi dan kita sudah tersertifikasi, Bu.
0: Iya.
1: Ada di ISO keamanan digitalisasi kami dan kemarin tiap tahun kita diaudit juga terkait sertifikasi keamanan kami. Jadi kami pastikan proteksi keamanan data di Taspen seluruh Indonesia itu terproteksi dengan sangat baik dan tersertifikasi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir. Nah, tapi memang data pensiunan ini bukan hanya di Taspen, ya kan? Data pensiunan ini juga ada di perbankan. Data pensiunan ini juga ada di BPJS Kesehatan. Data pensiunan ini juga mungkin ada di BKPSDM di kepegawaiannya masing-masing. Nah, kalau kami memberikan data, misalkan pensiunan biasanya kami berikan lembar perhitungan hak, ya biasanya, atau apa namanya lembar pembayaran.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan ada beberapa data yang kami timbulkan, dan itu pasti kami berikan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin sama yang di luar yang bersangkutan, ya. Misalkan anak yang datang minta LPH bapaknya, itu tidak bisa kami berikan. Kalau yang bersangkutan yang datang, itu kami berikan. Nah, tapi setelah itu diberikan kepada yang bersangkutan, nah kami tidak menjamin nih. Gimana? Karena datanya sudah di yang bersangkutan. Nah, kami pastikan, tolong Bapak Ibu semuanya, kami anjurkan jangan pernah memberikan apa-apa kepada orang yang tidak dikenal atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Pertama adalah NIK KTP. NIK KTP itu jangan diberikan sama siapapun. Karena dari NIK KTP semua tahu, Bu. Terus yang kedua, tanggal lahir. Ya kan, pokoknya data KTP itu tidak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Terus yang selanjutnya adalah buku rekening, nomor rekening, nomor rekening, nomor PIN, apapun PINnya, mau PIN ATM, PIN apa, token,
0: aplikasi,
1: ya, aplikasi, jangan dikasih tahu sama siapapun.
0: Okay.
1: Ya, itu menurut saya. Jadi data diri Bapak Ibu semuanya yang ada, jangan pernah diberitahukan kepada siapapun untuk hal apapun.
0: Oke.
1: Okay. Itu lebih baik.
0: Baik. Mbak Anggit mau menambahkan mungkin?
3: Sudah cukup
0: ya. Mas Fian? Cukup ya? Pak Ari, kalau handal sendiri kan untuk yang saya tahu untuk pensiunan begitu. Kalau yang aktif sendiri, apakah ada sih aplikasi untuk kita mengetahui apapun data kita di Taspen begitu?
1: Siap. Andal by Taspen itu bukan hanya untuk pensiunan, Ibu. Okay. Jadi untuk CPNS yang baru masuk 1 bulan pun bisa menginstal Andal by Taspen. Hmm. Jadi kami masif juga tahun ini menggalakkan untuk Bapak Ibu PNS agar menginstal aplikasi Andal by Taspen. Jadi mereka bisa daftar. Kenapa? Jangan sampai nanti pas nunggu BUP ya kan baru daftar nih. Ya, baru daftar Andal by Taspennya. Kenapa? Okay, takutnya kan semakin lama semakin canggih nanti Bapak Ibu semakin ketinggalan, gaptek. Gitu loh, Bu. Jadi lebih baik menurut saya
0: habis data ini saya mau
1: data biometriknya, data perekamannya itu di pada saat ketika aktif, ketika CPNS maupun PNS baru berapa tahun, bisa mendaftarkan Andal dengan data biometrik, itu semakin cepat semakin bagus. Jadi dari data tersebut kita bisa lihat tuh estimasi nanti ketika pensiun, data-data kita benar atau tidak. Baik. Nah itu bisa terupdate real time juga pada saat itu.
0: Kalau ada kesalahan kita langsung bisa melalui online atau kita datang ke
1: bisa melalui online.
0: Oke, baik, siap. Oke. Okay. Nanti habis ini langsung ya Intan, April kita
1: boleh
0: download
1: Handal
0: by Taspen. Iya. Ya. Nah, ini teman-teman ini baru nih diangkat PNS nih,
1: Pak. Oh, selamat,
0: Ari.
1: Selamat.
0: Ya.
1: Selamat.
0: Kalau saya sudah agak sedikit bangkotan. Tinggal berapa tahun lagi nanti bertemu dengan Taspen.
1: Iya, iya.
0: Pak Ari, terakhir yang mau disampaikan ini di siang hari ini.
1: Oke, terima kasih Ibu. Saya sekali lagi kami dari Taspen Group, dari Taspen, dari Bank Mandiri Taspen, dari Taspen Life selalu mendoakan Bapak Ibu selalu sehat, selalu bahagia, selalu sejahtera di masa pensiunnya ya. Jadi kami dari Taspen selalu mensosialisasikan terkait program-program yang dimandatori, yang diamanahkan oleh kepada Taspen untuk Bapak Ibu para ASN dan Bapak Ibu para pensiunan ASN. Sesuai tagline kami adalah Andal Melayani. Jadi kami bukan hanya melayani, kami juga mensosialisasikan secara masif terkait program THT, program pensiun, JKK, JKM buat Bapak Ibu semuanya. Terus poin kedua adalah pembayaran pensiun 13. Pensiun 13 kami paling cepat akan bayarkan tanggal 2. Dan kami pastikan tanggal 2 itu juga Bapak Ibu sudah menikmati pensiun 13-nya. Pak, gimana autentikasi harus 2 kali? Tidak. Autentikasi pada saat awal bulan saja, di tanggal 1 sampai tanggal 15 ya Bapak Ibu ya. Kami anjurkan Bapak Ibu selalu melakukan autentikasi dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Autentikasi bisa dilakukan jam 12 malam lewat 1 detik sudah bisa dilakukan untuk gaji bulan Juni. Gaji 13-nya akan kami bayarkan paling cepat tanggal 2 tadi.
0: Okay.
1: Terus yang ketiga poin saya adalah terkait waspada penipuan. Tolong hati-hati kalau tidak ada nomor tidak dikenal yang menghubungi Bapak Ibu melalui WA, melalui
0: SMS,
1: kalau SMS, WA, telepon, ya walaupun WA telepon itu sudah ditampakkan dia pakai baju Taspen, sekalipun itu biasanya AI. Ya, biasanya AI dan itu lebih baik diblokir saja atau dihiraukan saja. Tidak perlu diangkat, tidak perlu diapa-apain. Jadi hati-hati terkait penipuan. Nah, terakhir mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, kami tadi sudah menyampaikan nomor call center kami di 0823-222-3305. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan langsung ke sana dan kami akan jawab secara real time pada saat jam kerja. Ya, kalau misalkan ada nomor di luar jam kerja gimana Pak? Kami punya call center pusat di 1500919, itu call center 24 jam yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Mbak Anggit.
0: Iya, monggo Mbak Anggit.
3: Kalau dari saya lanjut dari Bapak tadi mungkin tambahan sedikit terkait pensiun 13, jika si pensiunan ini tidak hanya menerima pensiunan sendiri, yang bersangkutan juga menerima pensiun janda atau duda dari suami atau istrinya, itu mendapat double. Jadi pensiun sendiri dapat, pensiun janda duda juga dapat. Kecuali kalau pejabat negara, rangkapnya dengan pejabat negara dan juga PNS, itu akan diambil yang paling menguntungkan, jadi dibayarkan salah satu saja. Seperti itu.
0: Baik.
3: Dan satu lagi yang disampaikan Bapak tadi, kalau ada yang menghubungi dari pihak Taspen, intinya tahan, pastikan dan laporkan. Nah, kalau dari Taspen, kalau misalnya kita akan menghubungi, biasanya kita melakukan survei kepuasan pelanggan dan lain-lain, pasti akan kami informasikan terlebih dahulu di media yang resmi.
0: Baik. Tahan, pastikan, laporkan. Gitu ya. Terima kasih Mbak Anggit. Mas Novian.
4: Siap.
0: Apa yang mau disampaikan terakhir?
4: Kepada Bapak Ibu calon pensiunan ataupun yang sudah pensiun, monggo jika mau merasakan fasilitas-fasilitas keunggulan dari Bank Mandiri Taspen, Banknya Taspen, langsung saja menghubungi nomor saya yang tadi. Okay. Langsung kita kunjungi, langsung kita berikan fasilitas-fasilitasnya. Salah satunya rekening gratis, okay. Tidak ada potongan biaya apapun. Dan juga kepada Bapak Ibu yang seumpama ragu ada yang menghubungi, ada penipuan atau mengatasnamakan Taspen atau timnya, bisa langsung saja tadi menghubungi ke nomor saya untuk mengkonfirmasi apakah nomor tersebut benar dari Taspen atau dari instansi mana, biar saya konfirmasikan ke Taspennya langsung apakah nomor itu benar atau tidak.
0: Baik, begitu. Terima kasih.
1: Koreksi dikit Bu, boleh. Saya koreksi tadi banknya Taspen. Ini bukan bank Taspen, ini banknya ASN dan pensiunan. Kenapa? Karena sahamnya Taspen ada 48% di sini. Sahamnya Taspen itu adalah bersumber dari gajinya Bapak Ibu yang ditabungkan ke negara melalui Taspen. Jadi ini adalah bank mantap, ini adalah banknya ASN dan banknya pensiunan.
0: Siap. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Hari, Mas Fian, Mbak Anggit sudah rawuh di Pro 1 Surakarta. Mudah-mudahan ini para ASN, para penerima apa ya, tunjangan atau pensiun gitu ya, bisa lebih hati-hati, lebih bijak begitu ya, terutama terhadap para penipu-penipu atau yang tidak bertanggung jawab gitu. Matur nuwun Pak Hari, Mbak Anggit, ya, Mas Fian untuk rawuhnya. Dan terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak obrolan siang kali ini dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
7: Of course, I'm super happy with the match. The match was...
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
7: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi buah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Lee Chiao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Mari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi ESPN dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Banyak roadmap kedepannya di mana kita dengan EA Sport FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya akan bersinambungan juga dengan kalender dari PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya, Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Firamalia pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini, dan kita sekarang bergabung dengan Masjid Agung Surakarta untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dengan khotib siang hari ini, Bapak Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, SEQ, MSI. Tetap bersama kami di 101 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon perhatian adanya beberapa informasi. Yang pertama, sholat Jum'ah pada hari ini tanggal 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2026 Miladiah yang bertindak sebagai khatib Jumat beliau Bopo Kyai Haji Muhammad Husni Tamrin S.I.G. M.S.E. yang bertindak sebagai imam sholat Jum'ah beliau Bopo Kyai Haji Muhammad Muhtarom M.S.E. M.P.D.I. Al-Hafidh. Yang kedua, kami laporkan hasil infak Jum'ah pada tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 22 Mei 2026 Miladiah sebesar Rp6.556.500. Semoga amal jariah para jamaah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kami beritahukan kepada para jamaah, mohon kehadiran para jamaah Masjid Agung Surakarta besok pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 19.30 atau Ba'da Isya, tempat di Serambi Masjid Agung Surakarta dengan acara silaturahmi pengurus dan jamaah Masjid Agung Surakarta dalam rangka Idul Kurban 1447 Hijriah. Yang keempat, kami mohon kepada para jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk dapat menempati sob depan yang masih kosong, HP mohon dinonaktifkan dan dengarkan khutbah dengan baik. Semua informasi kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses lewat Facebook, Instagram, dan YouTube dengan akun Masjid Agung Surakarta. Demikian informasi kami sampaikan atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin.

حي على الصلاة.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترجعون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin. Khatib mengajak kepada kita bersama, mari kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat-Nya lah pada hari ini di tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah dalam rangkaian hari tasyrik dalam rangka Idul Adha tahun ini Allah masih sayang kepada kita semuanya, masih mengizinkan kita untuk berkumpul bersama di masjid ini siang hari ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita siang hari ini di masjid ini dikumpulkan juga kita bersama di surganya Jannatul Firdaus. Salawat dan salam untuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita doakan mudah-mudahan salawat dan salam kita tersambung juga untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan orang-orang soleh yang istiqomah dalam mengamalkan sunnahnya. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 186 dan surah Qaf ayat yang ke-16 yang khatib bacakan di awal khutbah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah mengatakan, wahai Muhammad, apabila ditanyakan kepadamu tentangku, maka katakanlah, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka juga memenuhi apa yang aku minta dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan peluang kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepadanya, karena memang Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Dan pada saat melaksanakan ibadah kurban tahun ini, kembali kesempatan ini diulangkan, diingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ibadah kurban yang kita laksanakan di 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik sesungguhnya adalah ibadah dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menyembelih sapi, domba dan sebagainya. Dan sesungguhnya kata kurban berasal dari kata qaruba, yaqrabu qurbanan, atau dalam bentuk yang lain taqarrub, yang artinya adalah sebuah keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepada kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadanya, dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah-nafilah atau nawafil hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah salat Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kalimat mendekatkan diri kepadaku, ya taqarrabu ilayya, inilah yang kemudian lahirnya istilah taqarrub ilallah. Kata taqarrub secara bahasa artinya mencari kedekatan, mengharapkan kedekatan, talab al-qurba, mengharapkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu makna dari syar'inya bahwa taqarrub kepada Allah adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua golongan orang yang bertaqarrub kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, ada al-faraid yang meliputi perbuatan melakukan yang wajib-wajib, fi'lul wajibat, dan meninggalkan yang haram-haram, tarkul muharramat, sebab semuanya termasuk yang diwajibkan Allah atas hambanya. Sebagaimana halnya kita melaksanakan sholat lima waktu, ini adalah amal-amal wajib yang kita laksanakan dalam rangkaian taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sholat Jum'ah ini bagi kaum laki-laki adalah satu bentuk kewajiban dalam upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melaksanakan yang sunnah-sunnah atau nawafil, misalnya yang melaksanakan sholat tahajud, sholat taraweh dan lain sebagainya. Maka dari penjelasan tersebut jemaah, jelaslah bahwa taqarrub ilallah bukan hanya semata ibadah mahdhah semata, melainkan mencakup semua aktivitas untuk melakukan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, baik itu berupa ibadah mahdhah maupun berupa aktivitas interaksi antar manusia. Dan juga termasuk taqarrub ilallah adalah aktivitas meninggalkan segala macam yang diharamkan oleh Allah, bahkan juga yang dimakruhkan oleh Allah. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah contohnya untuk memperjuangkan syariah ini adalah taqarrub ilallah, sebagaimana halnya salat dan puasa, sebab berdakwah adalah suatu kewajiban. Demikian juga dengan menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, membayar hutang, bekerja mencari nafkah, juga adalah bentuk taqarrub ilallah, sebagaimana berhaji dan berzakat. Sebab semuanya adalah kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersedekah dan tersenyum kepada sesama muslim adalah taqarrub ilallah, sebagaimana menyembelih kurban dan puasa Senin Kamis. Sebab semuanya adalah kesunahan yang disukai di dalam Islam. Meninggalkan segala bentuk riba, zina, suap dan khamar juga bentuk taqarrub ilallah, karena meninggalkan yang haram-haram juga merupakan taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Tidak makan makanan yang berbau tajam seperti pergi ke masjid, sebelum pergi ke masjid juga adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tidak berbicara dalam kamar mandi, sebab keduanya adalah perbuatan yang makruh hukumnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara-cara di atas adalah cara-cara taqarrub kepada Allah. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa in taqarraba ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, wa in taqarraba ilayyan dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, bila hambaku mendekatiku sejengkal maka aku mendekatinya sehasta, dan dia bila mendekatiku sehasta maka aku mendekatinya sedepa. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja takarrub kepada Allah ini sangat penting untuk kita selalu hadirkan dalam diri kita. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah-nafilah atau amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja dengan ibadah kurban yang kita laksanakan pada hari-hari tasyrik ini adalah salah satu upaya untuk mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya kedekatan kepada Allah lah yang seharusnya menjadi hasil dari ibadah kurban kita. Kalau dengan berkurban sapi, berkurban kambing membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tujuan dari ibadah kurban tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah semakin dekat kepadanya, dan semoga ibadah-ibadah kita ini termasuk ibadah salat Jumat pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa anlim wa tafaddal wa barik bijalanika wa kamalika ala zaini ibadika.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Pendengar masih di Surakarta siang ini, dan berawal dari pemenuhan bumbu rempah dan tepung non-gluten bagi putranya yang autis, Ibu Dewi Aminah merintis usaha produk kesehatan Iswara Food. Kini melalui program BRI Inkubator yang digelar di rumah BUMN Solo, usaha ini naik kelas menjadi penggerak sosial yang memberdayakan kaum perempuan, difabel, serta pelaku UMKM. Berikut ini akan kami hadirkan feature-nya bersama Dinar Rusdiana.
1: Tahun 98 saya banyak-banyaknya pesenan, sampai 2008 saya sukses, 2014 kelewer kebakar itu. Saya menjadi terpuruk, habis-habisan 4,5 M habis. Anak saya itu kan sakit-sakitan, sering tidak masuk sekolah. Itu kalau sekolah itu halaman 10, saya harus ditambah 14 hari. Saya harus mengajari sampai 14, nomor 24. Halaman. Jadi walaupun tidak masuk, walaupun sakit, tetap bisa mengikuti.
2: Sudah itu kalau pil buto itu ada, di dalamnya ada kasih sayang, di dalamnya ada ketekunan, di dalamnya ada ketertiban, di dalamnya
1: pil
2: ada.
1: Pil yang besar yang itu menjadi imunnya anak saya. Gitu. Karena kayak anak saya itu tanpa dukungan keluarga yang baik, tidak mungkin akan seperti ini.
2: Orang luar aja menganggap dia nakal, orang luar aja menanggap dia aneh, begitu. Tapi saya tidak, ini menjadi kelebihan seperti itu.
3: Tidak semua usaha lahir dari mimpi menjadi pengusaha. Ada yang lahir dari rasa cemas seorang ibu. Ada juga yang tumbuh dari perjuangan menerima kenyataan hidup. Begitulah perjalanan Dewi Aminah, pemilik produk-produk kesehatan Iswara Food. Usaha yang ia bangun bukan bermula dari modal besar atau perencanaan bisnis yang matang, melainkan dari upaya mencari makanan yang lebih baik bagi putranya yang menyandang autisme. Perjalanan yang kemudian mengubah hidupnya dari seorang ibu yang berjuang dari rumah menjadi pelatih UMKM dan penggerak pemberdayaan perempuan.
1: Awal mula bisnis saya itu namanya Gria Izati, juga Sabrina waktu itu tahun 90 sampai pernikahan saya 90, mulai masuk di pasar klewer. Berjalannya waktu saya bisa kontrak di situ, dua kios dengan konveksi batik. Saya konveksi daster di rumah, jadi rumah saya itu ada 30 mesin dan 2 tukang potong. Jadi permintaan sehari 1.000, 2.000. Perintis itu 90 sampai 98 saya baru belajar. Tahun 98 saya banyak-banyaknya pesenan, saya sukses, bagus, dan sampai 2014 kelewer kebakar itu. Saya menjadi terpuruk, habis-habisan 4,5 M habis langsung hari itu juga, dan nota-nota yang orang yang beli di saya sudah ikut terbakar, ya sudah, tidak ada bukti untuk hutang-hutangnya, ya hilang, ada yang nyaur, ada yang enggak, seperti itu. Saya 4,5 M lebih. Habis itu saya masih bingung pada waktu itu, karena saya masih mempunyai anak yang harus saya rawat di rumah sakit setiap bulannya, karena anak saya yang nomor 3 itu istimewa, itu hiperaktif, ADHD, jadi macam-macam, dan itu setiap bulan saya harus ke Jogja. Itu yang membuat saya itu berkecil hati waktu itu.
3: Sebagai seorang ibu, Dewi berusaha mencari berbagai cara agar kondisi anaknya semakin baik. Salah satunya melalui makanan. Ia mulai mempelajari bahan pangan, mengurangi penggunaan bahan tambahan tertentu, dan memilih bahan alami untuk dikonsumsi keluarganya.
1: Dengan makanan sehat yang saya sajikan untuk anak saya, dengan minuman sehat, makanan sehat, dan pil butonya itu saya. Jadi kalau pil rumah sakit itu kan kecil-kecil ya, tapi saya menjadi pil buto, ya ada kasih sayangnya, ada keikhlasan, ada kejujuran, ada semuanya ada di dalam diri saya dan keluarga kecil saya, di anak saya yang dua.
3: Dari situlah Dewi mulai mengenal berbagai bahan pangan alternatif. Ia mengganti tepung terigu dengan tepung mokaf berbahan dasar singkong, mengolah tanpa MSG, dan memperbanyak penggunaan rempah-rempah alami. Awalnya, semua dilakukan untuk kebutuhan anak dan keluarga. Namun siapa sangka, kebiasaan sederhana itu justru menjadi awal lahirnya sebuah usaha.
1: Allah mulai memberikan saya sinar sedikit di tahun 2021 saya masuk UMKM. Dan itu menjadi awal saya ternyata makanan yang saya masak di rumah itu sangat bermanfaat. Karena saya bisa jalankan untuk jadi bisnis.
2: Yeah. Jadi hobi menjadi bisnis, hobi menjadi rezeki, ide menjadi gawe. Itu prinsip hidup saya. Jadi ide-ide saya yang cara masak praktis bagaimana, cara masak sehat bagaimana, tanpa micin harus bagaimana. Misalnya seperti itu. Kalau micin itu hanya dengan menggunakan garam, basil, thyme, dan oregano itu sudah menjadi penggurih. Dicampur dengan rempah-rempah yang lain. Terus waktu itu kan anak saya tidak boleh tepung terigu ya. Terus saya belajar dengan tepung mukaf dari tepung ketela pohon. Saya diajari Bu Profesor Sunartini juga waktu itu. Jadi cara menyimpan makanan, cara itu saya terapkan juga ke suami. Tapi alhamdulillah dengan adanya saya berkomitmen dalam keluarga itu harus sehat, itu bisa menjadi ladang rezeki saya. Sekarang saya menjadi pelatih untuk UMKM kuliner. Jadi masak apapun harus bisa selama masih bisa kita rasakan, selama masih bisa kita pandang dan bisa kita rasakan, insya Allah saya bisa.
3: Yang menarik, usaha ini tidak lahir dari modal besar. Dewi hanya menjalankan apa yang selama ini sudah ia lakukan di rumah. Memasak, mencoba resep, mencari alternatif bahan pangan yang lebih sehat, lalu menjual apa yang selama ini telah ia terapkan sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Dari situlah lahir berbagai inovasi produk sehat yang kini menjadi
2: tapi
3: salah satu identitas
2: Iswara. Apa yang harus saya kerjakan kalau menuju ke batik lagi jelas tidak mungkin karena modal habis. Karena batik itu modalnya harus berjut-jut-jut-jut. Terus saya punya ide yang waktu itu tanpa modal pun bisa. Ya sudah, saya terus bergerak di bidang kuliner itu tadi. Hobi saya masak, hobi menjadi rezeki dengan cara saya sistem PO. Jadi tidak perlu modal. Seumpama hari Senin Kemis gitu ya, saya memberi ke pembeli itu, saya kasih waktu 3 hari. Jadi nanti beliau pesan apa dalam waktu 3 hari. Seumpama Senin gitu, Minggu malam harus sudah stuck, ketutup. Yang pesan berapa, anu berapa, jadi pas tanpa modal udah dibayar seperti itu. Naik hanya dengan orang-orang terdekat dan sistem WA. Hanya saya bisanya sampai detik ini.
3: Perjalanan mendampingi anak selama belasan tahun menjadi sekolah kehidupan bagi Dewi Aminah. Ada masa ketika ia merasa lelah. Ada masa ketika ia harus belajar menerima kenyataan. Namun dari sinilah ia menemukan kekuatan untuk terus melangkah.
2: Umur, kalau tidur masih saya rantai dengan kaki saya karena dia aktifnya luar biasa. Itu makanya dengan keaktifan anak saya itu jadi saya anukan tepungnya tepung mukaf. Saya diajari waktu itu Profesor Sunartini sekolah di Jepang. Terus saya diajari Bu Dewi kalau mau sehatannya anak-anakmu harus diberikan. Ya sudah saya diajari caranya gini. Jadi dokter waktu itu bimbing. Tapi belum mengenal UMKM. Menjadi acuan saya itu ya ibu saya. Menjadi contoh yang luar biasa. Putri 16 tidak pernah marah, tidak pernah ngeresulo. Harus kuat. Alhamdulillah di tahun 2017 selesai sudah. 17 tahun tanpa henti obat, umur 17 tahun. Clear. Dinyatakan sembuh total. Dan di saat itu Allah berikan juga hadiah anak saya hafidz Quran 30 juz. Alhamdulillah juga belum selesai kebahagiaan itu muncul ya Mbak ya. Suami stroke, ya sudah saya harus mengulang lagi apa yang saya pelajari untuk merawat anak saya di 17 tahun itu. Saya ulang lagi untuk suami. Ternyata juga alhamdulillah 2022 stroke 4 tahun. Ya itu dengan makanan sehat yang saya sajikan untuk anak saya, dengan minuman sehat, makanan sehat, dan pil butonya itu saya. Allah mulai memberikan saya sinar sedikit di tahun 2021 saya masuk UMKM. Dan itu menjadi awal saya ternyata makanan yang saya masak di rumah itu sangat bermanfaat karena saya bisa jalankan untuk jadi bisnis.
3: Usaha yang berawal dari dapur rumah itu perlahan berkembang. Pada tahun 2023, Dewi Aminah bergabung sebagai binaan rumah BUMN BRI. Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, ia mendapatkan bekal untuk mengembangkan usaha secara lebih profesional.
2: Mengenal UMKM itu tahun 2021, jadi saya binaan masuk ke BUMN, rumah BUMN dapat binaan waktu itu masak. Tahun 2023 saya baru aja latihan gratis ya, pelatihan pembukuan, pelatihan manajemen, terus untuk kita percaya diri, diajari public speaking itu luar biasa, pembukuan itu juga luar biasa karena antara uang pribadi dengan uang perusahaan tidak boleh campur seperti itu. Mana saya jadi pelatih untuk nasi sorghum rendah gluten, free gluten.
3: Dari seorang peserta pelatihan, Dewi kemudian dipercaya menjadi pelatih. Ia aktif berbagi pengalaman kepada berbagai kelompok masyarakat. Kiprahnya dalam pemberdayaan perempuan bahkan mengantarkannya dipercaya sebagai gender champion.
2: Di tahun 2022, saya menjadi gender championnya Solo, juara satu dengan bumbu sehat saya itu. Dengan produk bumbu itu ya jurinya ke rumah melihat saya bagaimana cara mencampur, bagaimana cara bekerja, seperti itu. 2023 saya juara UMKM, juga Parkly, jadi alhamdulillah kegiatan saya yang positif untuk melatih ibu-ibu itu ternyata banyak manfaat. Jadi saya juga ada program melatih ibu-ibu anak yatim, ibu yang suaminya di penjara, du'afa, itu gratis. Tapi ada yang berbayar, itu biasanya saya dipanggil ke dinas, kayak gitu, itu berbayar. Sisanya setiap saya melatih 20 orang yang berbayar, saya harus melatih 2 orang yang tidak berbayar. Jadi on the usuk.
3: Bagi Dewi, perempuan harus memiliki kesempatan untuk mandiri dan kuat karena ia memahami bagaimana rasanya menghadapi sulit membangun usaha dari nol dan tetap bertahan di tengah berbagai tantangan kehidupan.
2: Juga pernah melatih, saya dijemput untuk HIV, untuk narkoba, untuk ini yang paling wanita panggilan. Itu yang membuat saya sampai rumah sakit. Karena saya berpikirnya, Masya Allah, ibu lagi, perempuan lagi. Terus kuat, gitu loh. Nah, BTS itu bukan karena keinginan ya, tapi karena keterpaksaan yang harus jadi BTS. Jadi jemput direkturnya rumah sakit umum Sragen sama Bu Bupatinya. Saya ngelatih itu narkoba, HIV, dan BTS itu orang 100, itu pulang saya udah kayak domblong, ya Allah ternyata HIV, ya Allah. Bukan karena dia BTS, bukan karena dia, tapi karena ketularan suami, kayak gitu. Itu kan jadi jadian untuk mbak. Namanya ibunya ini kan jadi jelek dikira gitu, padahal dia enggak kena suaminya yang tugas luar, seperti itu.
4: Ibu ini.
2: Saya pengen, ini saya punya program ya, ini baru sedikit, 1001 keluarga marbot masjid, karena kalau marbot masjid itu jarang sekali yang memikirkan.
3: Semangat untuk terus belajar, bertahan, dan berbagi itulah yang kemudian membuat perjalanan Dewi Aminah menjadi inspirasi bagi banyak perempuan. Bahwa keterampilan, keberanian mencoba, dan kemauan mengembangkan diri dapat menjadi jalan untuk bangkit dari berbagai keterbatasan. Pandangan itu juga disampaikan oleh pegiat edukasi budaya berkelanjutan, sekaligus dosen penggerak pemberdayaan masyarakat, Dr. Asti Kurniawati, SSM HUM.
4: Nah, memang kita harus lebih mengembangkan diri. Yang mengembangkan diri itu dalam pengertian banyak hal. Yang senang dengan ekonomi, misalnya berdagang ya, monggo mengembangkan kemampuannya dalam bisnis gitu. Kemudian yang suka seni ya, mengembangkan kemampuannya di bidang seni. Yang suka di pengetahuan juga mengembangkan dirinya di dunia pengetahuan gitu. Tetapi yang paling utama adalah memang harus membekali diri untuk mempunyai kapasitas sehingga bisa di, kalau mungkin dihargai enggak, tetapi berharga gitu ya, berharga setidaknya bagi kita sendiri, dan kita bisa menjaga diri kita sendiri untuk bisa eksis, artinya hidup dalam tanda kutip ya, hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan yang seharusnya gitu.
3: Setiap perempuan berhak mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan untuk belajar, bekerja, memperoleh penghasilan, dan kembali percaya pada dirinya sendiri. Di lingkungan sesama pelaku UMKM, menurut Arfa Rohmawati, salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Dewi Aminah adalah konsistensi.
5: Jadi beliau itu ketika punya usaha, sudah terjun, ya sudah, dia jalan itu konsisten dari awal sampai akhir. Karena orang berhasil dan tidaknya itu dilihat dari konsistennya. Dan dia selalu berusaha untuk mengembangkan ilmu-ilmunya. Beliau itu modelnya, kalau misalkan ada ilmu yang bisa untuk mengembangkan produknya, dia lakoni itu, dia jalani itu. Beliau jalani, beliau lakoni, Dan ini nih yang akhirnya membuat dia pada tahap kalau saya lihat sekarang ini adalah merasakan kenikmatannya.
3: Dan dari perjuangan panjang itulah muncul sebuah kalimat sederhana yang paling membekas dalam ingatannya.
2: Mama hebat, wes soalnya gitu. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan apa ya. Karena setiap dia butuh aku ada. Jadi Mama hebat.
3: Dari dapur rumah yang dahulu menjadi tempatnya mencari makanan terbaik bagi sang anak, kini lahir produk-produk tepung sehat Iswara Food yang memberi manfaat bagi masyarakat. Perjalanan yang membuktikan bahwa usaha besar tidak selalu lahir dari modal besar. Kadang ia berawal dari kasih sayang seorang ibu, yang kemudian tumbuh menjadi usaha, menjadi pemberdayaan dan harapan bagi banyak orang.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Tahun kemarin bagi Pak Panto, hasilnya masih kita temui beberapa kasus sapi dan kambing jumbo yang terkena cacing hati.
2: Bermula dari salah satu keluarga itu mendengar suara seperti kayu terbakar. Kemudian yang bersangkutan itu bergegas untuk melihat udang kayu di rumahnya itu. Nah, ternyata api sudah membesar. Kemudian yang bersangkutan meminta bantuan kepada warga sekitar. Warga sekitar melaporkan kepada teman relawan.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Jumat 29 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Riyandani Surya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengajukan penambahan fakultatif LPG 3 kg sebesar 300% dari alokasi harian kepada PT Pertamina Patraniaga. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi gas melon selama libur nasional dan momentum Idul Adha 2026. Staf bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, Wibowo, mengatakan tambahan fakultatif akan direalisasikan secara bertahap mulai akhir Mei 2026. Pada Rabu 27 Mei, realisasi distribusi mencapai 64%, sementara sisanya akan disalurkan pada 28 hingga 30 Mei sehingga total distribusi mencapai 100%. Menurut Wibowo, penambahan distribusi LPG 3 kg diperlukan guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama untuk memasak daging kurban saat perayaan Idul Adha. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui surat resmi nomor 500/660 tertanggal 24 April 2026 telah mengajukan permohonan fakultatif LPG 3 kg kepada Pertamina Cabang DIY. Dalam surat tersebut disebutkan lonjakan konsumsi diperkirakan terjadi pada masa libur nasional tanggal 1, 14, dan 27 Mei 2026. Pemerintah daerah berharap distribusi tambahan ini berjalan lancar sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh gas bersubsidi selama momentum Hari Besar Keagamaan dan libur nasional. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri masih menemukan kasus cacing hati pada sejumlah sapi, kambing, dan domba kurban di beberapa wilayah saat pengawasan Idul Adha 1447 Hijriah. Meski begitu, hingga akhir ini petugas belum menemukan kasus PMK, SE, maupun ORF pada hewan kurban di Wonogiri.
1: Dua hari kemarin kita sudah melakukan pemantauan. 3 hari, Mas Mangan.
3: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri masih menemukan kasus cacing hati pada sejumlah hewan kurban saat pelaksanaan pemantauan Idul Adha 1447 Hijriah. Temuan tersebut didapat dari hasil pengawasan yang dilakukan selama 3 hari di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan pemantauan dilakukan sejak sebelum penyembelihan hingga proses penyembelihan hewan kurban berlangsung. Dari hasil pemeriksaan petugas di lapangan, ditemukan beberapa sapi serta kambing dan domba yang terjangkit cacing hati. Kasus tersebut tersebar di sejumlah daerah, diantaranya Karang Tengah, Batu Retno, Ngadirojo, Selogiri, dan Slogohimo.
1: Di tanggal Selasa kita pantau sebelum disembelih, kemudian hari Rabu penyembelihan hari pertama kita pantau, kemudian kemarin juga kita pantau. Hasilnya adalah masih kita temui beberapa kasus sapi dan kambing domba yang terkena cacing hati.
3: Menurut Baroto, temuan cacing hati diketahui saat petugas melakukan pemeriksaan organ dalam hewan kurban, khususnya bagian hati. Petugas kemudian memberikan edukasi kepada panitia kurban dan masyarakat terkait penanganan organ yang terinfeksi. Ia menegaskan hanya bagian hati yang harus dimusnahkan, sedangkan daging hewan kurban masih aman untuk dikonsumsi masyarakat.
1: Cacing hati itu ditemukan baik di sapi, di kambing, itu hatinya diperiksa oleh petugas sehingga ditemukan kasus cacing hati. Kemudian petugas sudah mengedukasi kepada panitia kurban, kepada masyarakat, bahwa pasti dari korban yang disembelih itu yang ada ditemukan cacing hati itu tidak boleh dikonsumsi, pendem, dibuang.
3: Sementara itu, hingga hari ini, pihaknya belum menemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK, SE, maupun ORF pada hewan kurban di Wonogiri. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba yang disembunyikan di area alat vital pengunjung perempuan. Dari penggeledahan petugas lapas ditemukan beberapa jenis narkotika yakni serbuk sabu-sabu, pil psikotropika, dan pil koplo.
4: Diletakkan persis di pintu, mohon maaf, pintu alat kelaminnya. Di situ ada dua bungkus ditutup dengan pembalut wanita.
5: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen, Giono, mengatakan ada upaya penyelundupan narkoba ke dalam tahanan Lapas Sragen. Penyelundupan dilakukan pada hari Selasa 26 Mei siang saat jam kunjungan kloter kedua. Kejadian tersebut dilakukan oleh istri salah satu warga binaan bernama Yustina Kalamsari, warga Tasikmadu, Karanganyar. Adapun kronologi kejadian tersebut bermula saat pemeriksaan badan pengunjung. Petugas Ratna Dwi Hartanti merasa ada kejanggalan terhadap salah satu pengunjung tersebut di bagian area kewanitaan. Setelah diperiksa lebih detail, ternyata pengunjung tersebut membawa dua bungkus plastik kecil di area kewanitaan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih detail di area vital, ditemukan bungkusan sabu-sabu seberat 10 gram, psikotropika 100 butir, dan pil koplo 123 butir. Giono mengatakan bahwa narkotika dibungkus plastik dan ditutup dengan pembalut.
4: Setelah kita lakukan koordinasi dengan Sat Narkoba, langsung memeriksa yang bungkusan yang masih terlilit lakban rapi sekali. Karena setelah diadakan koordinasi, langsung dibuka oleh tim dari Sat Narkoba. Setelah dibuka, di situ terlihat jelas terindikasi ada bungkusan putih mengkilat yang disinyalir itu adalah sabu-sabu seberat 10,9 gram ditambah pil berwarna pink. Menurut informasi dari Sat Narkoba itu adalah psikotropika, itu jumlahnya 100. Sementara yang warna putih yang dari pertama terbuka itu namanya, menurut Sat Narkoba dulu namanya Ya Rindu. Kalau kami dulu mengenal pil koplo atau pil anjing gila, itu sejumlah 123.
5: Kepala Lapas Giono mengatakan bahwa pelaku Yustina merupakan istri dari warga binaan berinisial DO yang merupakan tahanan napi penganiayaan yang notabene tinggal 3 minggu sudah keluar dari Lapas Sragen.
4: Warga binaan Dion Anggoro.
6: DO.
4: DO.
6: Itu sudah menjalani berapa lama?
4: Informasinya tinggal 3 minggu dia akan pulang. Pidananya 1,8 ya, Lia? 1,8.
6: Nah,
4: tinggal 3 minggu mau pulang.
6: Nah, dengan adanya kasus ini mungkin...
4: Kami menunggu tindak lanjut dari Sat Narkoba. Bila mana nanti ditetapkan sebagai tersangka, ya tetap terus berada di sini. Tapi bila mana kami tidak ada, dianggap itu bukan narkoba, kami ya tetap berlaku SOP untuk langkah selanjutnya sesuai dengan administrasi yang ada di Lapas.
5: Sementara itu, untuk komunikasi dengan suaminya, pelaku memanfaatkan saat kunjungan langsung. Giono mengatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku penyelundupan kini telah diamankan di Sat Narkoba Polres Sragen. RRI Surakarta Mulatai Saan melaporkan.
0: Pendengar, satu unit gudang kayu semi permanen berukuran 10x4 meter di Desa Seringin, Kecamatan Jumantono, Karanganyar, ludes terbakar pada Jumat pukul 4 dini hari. Kalakhar BBBD Karanganyar Hendro Prayitno menegaskan, sementara api diduga berasal dari tungku penggorengan rambak kulit.
7: Lokasinya kebakaran tepatnya di Kerajaan RT 05 RW 4 Seringin Jumantono Karanganyar.
8: Satu unit gudang kayu semi permanen berukuran 10x4 meter ludes dilalap si jago merah di wilayah Dusun Kerajaan RT 5 RW 4 Desa Seringin Kecamatan Jumantono. Peristiwa kebakaran tersebut melanda aset milik seorang warga bernama Ibu Suminah berusia 39 tahun pada Jumat dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan operasi pemadaman langsung dilakukan secara intensif setelah pihak tugas menerima laporan cepat dari masyarakat serta para relawan lapangan. Armada pemadam kebakaran bersama personil BPBD langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan lokalisir api, mengingat bangunan yang terbakar dipenuhi oleh material kayu kering yang sangat mudah menyulut kobaran api semakin besar. Hendro Prayitno memaparkan kronologi musibah bermula saat salah seorang anggota keluarga korban mendengar suara gemetak aneh seperti kayu yang sedang terbakar dari arah belakang rumah. Saat dilakukan pengecekan secara langsung, kondisi gudang kayu beratap galvalum dan kerangka baja ringan tersebut ternyata sudah dalam keadaan terbakar hebat dengan kobaran api yang membumbung tinggi. Pemilik rumah yang panik kemudian langsung berteriak meminta bantuan dari warga sekitar sebelum akhirnya dilaporkan secara berantai ke posko relawan, BPBD serta jajaran Damkar Karanganyar. Berdasarkan hasil olah data sementara di lapangan, musibah kebakaran ini disinyalir kuat dipicu oleh sisa panas dari aktivitas tungku kayu yang digunakan untuk proses penggorengan rambak kulit di dalam gudang.
7: Bermula dari salah satu keluarga itu mendengar suara seperti kayu terbakar. Kemudian yang bersangkutan itu bergegas untuk melihat gudang kayu di rumahnya itu. Nah, ternyata api sudah membesar. Kemudian yang bersangkutan meminta bantuan kepada warga sekitar. Warga sekitar melaporkan kepada teman relawan, terus meneruskan kepada BPBD dan Damkar Karanganyar.
8: Lebih lanjut, Hendro memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa yang terjadi di waktu subuh tersebut. Mengenai total nilai kerugian material yang dialami korban, hingga saat ini masih dalam proses penghitungan dan asesmen mendalam oleh petugas di lapangan.
7: Kemudian korban jiwa tidak ada. Kemudian untuk kerugian ini dalam tahap perhitungan. Kemudian teman-teman yang terlibat tentunya dari BPBD Kabupaten Karanganyar, kemudian Damkar, kemudian Polsek Jumantono, perangkat desa, relawan, dan masyarakat.
8: Adapun keberhasilan pemadaman total ini tidak lepas dari sinergi taktis yang ditunjukkan oleh personil BPBD Karanganyar, tim Damkar, aparat Polsek Jumantono, perangkat desa, serta puluhan relawan dan masyarakat setempat yang bergotong royong di lokasi kejadian. Atas kejadian ini, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan kondisi tungku api maupun kompor benar-benar telah padam sebelum ditinggal beristirahat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Tempat pemrosesan akhir TPA Troketon Pedan Klaten dalam dunia tahun lagi akan penuh. Maka diperlukan peraturan daerah yang baru untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
9: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
10: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
9: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
10: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
11: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, setahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
10: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RR Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pemkot Surakarta menggelar program Gerakan Cinta Sejarah Masuk Sekolah Gemas untuk memperkuat pemahaman sejarah lokal dan membangun karakter siswa. Program ini diharapkan menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap sejarah dan budaya Kota Solo di tengah arus globalisasi.
12: Ya, saya tadi sempat menyampaikan bahwa pembelajaran sejarah sekarang tidak boleh hanya dari sisi textbook saja.
13: Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan program Gerakan Cinta Sejarah Masuk Sekolah Gemas di SMP Warga Surakarta. Kegiatan ini merupakan sekolah ke-8 dari total 20 sekolah menengah pertama yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengatakan, Kota Surakarta memiliki kekayaan sejarah dan budaya tinggi yang harus dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh para siswa. Ia menilai, sejarah memegang peranan krusial dalam membentuk jati diri generasi muda agar tidak hanyut dalam arus modernisasi yang kuat. Astrid juga menekankan pentingnya inovasi dalam metode pembelajaran sejarah agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan minat anak muda saat ini. Menurutnya, edukasi sejarah tidak boleh lagi terpaku hanya pada penggunaan buku teks yang konvensional.
12: Ya, saya tadi sempat menyampaikan bahwa pembelajaran sejarah sekarang tidak boleh hanya dari sisi textbook saja, tetapi harus dikemas secara menarik melalui multiplatform. Apalagi anak-anak sekarang sudah banyak menggunakan media audio, video, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan media sosial, video-video pendek, mungkin animasi, ya, pengembangan-pengembangan cerita-cerita sejarah yang dulu hanya berupa textbook ini bisa dikembangkan lagi menjadi pembelajaran yang menarik dan interaktif.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disput Bar Kota Surakarta, Sutrisno menjelaskan, program Gemas menyasar generasi muda agar mereka tidak melupakan sejarah kotanya. Ia menyayangkan jika siswa lebih mengenal sejarah dunia internasional dibandingkan dengan sejarah lokal di tempat mereka tinggal. Sutrisno menambahkan, dalam pelaksanaannya, Disput Par bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret untuk menghadirkan narasumber yang kompeten.
14: Narasumber yang kita hadirkan juga narasumber dari Fakultas Ilmu Budaya UNS dan mereka sangat kompetensi sekali. Kebetulan di sini hadir narasumber di SMP Warga ini Dr. Bagus.
13: Monitoring terhadap hasil kegiatan dilakukan dengan mengambil rangkuman atau resum dari para siswa di setiap akhir sesi. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi sejarah lokal yang telah disampaikan oleh para ahli. Antusiasme siswa dalam mengikuti program dinilai sangat tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: DBRD Kota Surakarta mengusulkan program subsidi bagi sekolah swasta guna mewujudkan pendidikan gratis di Kota Solo. Usulan regulasi ini ditargetkan dapat mulai terrealisasi pada pembahasan APBD perubahan tahun 2026.
15: Apa salahnya kalau pemerintah kota bersama legislatif saat ini sudah saatnya memperhatikan di bidang pendidikan untuk para siswa-siswi di sekolah swasta?
16: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta mengusulkan program subsidi bagi sekolah swasta guna mewujudkan pendidikan gratis di Kota Solo. Skema intervensi ini tidak langsung menyasar seluruh sekolah swasta untuk tahun ini, melainkan dimulai dan dicoba terlebih dahulu agar jaminan sosial di sektor pendidikan dapat dirasakan secara bertahap. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Hunda Hindarto, menegaskan jika sekolah negeri saat ini sudah sepenuhnya gratis karena disubsidi pemerintah, maka sudah saatnya sekolah swasta mulai diperhatikan secara bergantian. Upaya ini menjadi langkah mendasar untuk memenuhi salah satu tujuan kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
15: Kalau sekolah negeri sudah disubsidi semua oleh pemerintah, yuk gantian kita coba. Setelah kesehatan selesai di pemerintah kota yang disubsidi melalui KIS PBI, apa salahnya kalau pemerintah kota bersama legislatif saat ini sudah saatnya memperhatikan di bidang pendidikan untuk para siswa-siswi di sekolah swasta.
16: Mengenai teknis pelaksanaan, Hunda menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan untuk merumuskan skema terbaik, baik melalui subsidi langsung kepada siswa maupun mekanisme pembayaran ke pihak sekolah. Namun, ia memberikan catatan penting mengenai akurasi data agar kriteria siswa yang mendapatkan subsidi pertama ini benar-benar tepat sasaran. Usulan ini pun mendapat dukungan dan penguatan dari Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, yang memandang beasiswa ini sangat mendesak dimulai, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang terpaksa masuk swasta akibat kuota negeri yang penuh akibat kendala sistem zonasi.
17: Jadi konsepnya itu adalah masyarakat miskin yang sekolah di swasta tetap mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Kenapa kalau tidak punya uang atau kurang kemampuan nggak sekolah di negeri saja? Nah sekarang itu kan kadang-kadang memang terkendala karena zonasi sehingga kuota negeri itu kurang, sehingga terpaksa beberapa anggota masyarakat yang dari kondisi kurang mampu itu menyekolahkan anaknya di swasta. Kan ini juga harus dipikirkan.

0: piye to ya?
1: Rame. Berapa?
0: Rame sampai malam kok.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha penggilingan daging di kota Solo. Sebab sejumlah pelanggan selalu meningkat di momentum Idul Adha. Pantauan RRI, antrian warga terlihat mengular dengan membawa daging kurban sapi untuk digiling menjadi bahan olahan bakso, kreni, dan aneka olahan lainnya. Salah satunya pengusaha penggilingan daging di Pasar Kleco Solo, Pinah, mengaku lonjakan pelanggan mulai terasa setelah proses pembagian daging kurban selesai dilakukan warga. Menurutnya mulai ramai sejak Rabu siang hingga Jumat ini terlihat antrian memanjang di depan kios penggilingan tersebut. Dikatakan Pinah, dari biasanya hanya 30 pelanggan, namun momentum ini lebih dari 50 orang.
0: 50-an orang maksudnya ya lebih lah
1: dibanding hari biasa.
0: Hari biasa ya minggu wae 40.
1: Pelanggan jualan bakso ya. Hari biasa.
0: Ya hari biasa ya 30-an orang, 30 di sini.
2: Ia mengatakan yang biasanya melayani pelanggan dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga siang, namun kini buka hingga sore. Pelanggan yang menggilingkan daging seberat 1 kg hingga 5 kg dengan ongkos giling Rp35.000 naik dari biasanya hanya Rp30.000 karena adanya tambahan tenaga dan waktu kerja. Sementara itu, seorang warga Karangasem Solo, Ega, mengaku menggilingkan daging seberat 1 kg berupa daging sapi. Ini merupakan pembagian hewan kurban yang disembelih saat Idul Adha di kampungnya.
3: Enggak mau bikin bakso.
1: Berapa kilo, Bu?
3: Cuma daging 1 kilo aja. Iya.
2: Layanan yang diberikan tak hanya menggiling bahan dasar bakso seperti tepung, kanji, telur, bawang putih, dan bumbu pelengkap lainnya. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
4: Pendengar, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan kompetisi bola basket Liga Solo Junior kemarin. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keberlangsungan wadah positif bagi pelajar ini di masa mendatang.
5: Terima kasih kepada sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi. Hari ini saya melihat langsung pertandingan antara Tarakanita dan SD Kristen Manahan, seru sekali.
6: Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kegiatan positif pelajar di luar jam sekolah. Hal tersebut dibuktikan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, saat meninjau langsung keseruan pertandingan basket Liga Solo Junior di Gor Sritek Arena. Astrid menyampaikan apresiasi kepada seluruh sekolah yang terlibat aktif dan merasa optimis dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh para pelajar di kotanya.
5: Dan saya semakin positif, semakin optimis bahwa anak-anak Solo yang berpotensi sebagai atlet khususnya di cabang olahraga basket keren. Sukses selalu Liga Solo Junior.
6: Menyambut baik atensi dari pemerintah kota, Ketua Liga Solo Wiji Nugroho menegaskan, kompetisi ini lahir dan tumbuh dari semangat masyarakat Solo. Wiji berharap kehadiran pemerintah tidak hanya sebatas seremonial, melainkan mampu memberikan dukungan nyata agar Liga Solo bisa terus terselenggara pada tahun-tahun berikutnya.
7: Harapannya yang pertama adalah Liga Solo harus selalu disupport ya, karena Liga Solo ini milik orang Solo, lahir di kota Solo, bukti kota Solo, dan harus didukung oleh orang Solo secara umum, dan semoga dapat perhatian dari pemerintah kota, jadi sehingga nanti keberlangsungan Liga Solo ini bisa kontinuitas ya. Ini sudah tahun kelima, mudah-mudahan ini bisa berlangsung sampai selamanya lah.
6: Sinergi antara pemerintah kota dan pihak penyelenggara mutlak diperlukan agar wadah pembinaan olahraga ini terus berlanjut secara berkesinambungan. Selain itu, kompetisi yang berlangsung 25 Mei hingga 31 Mei mendatang ini diharapkan menjadi ruang positif bagi pelajar untuk terus mengembangkan keterampilannya. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
4: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Jumat 29 Mei 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri masih menemukan kasus cacing hati pada sejumlah sapi, kambing, dan domba kurban di beberapa wilayah saat pengawasan Idul Adha 1447 Hijriah. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen berhasil mengagalkan penyelundupan narkoba yang disembunyikan pengunjung.

0: mengisi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gede mah kok ono, wae marek lucu dong Mbak Sisi enggak muncul.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Menutup Surakarta siang ini, Jam Santai hadir menemani Anda pendengar di hari Jumat 29 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional, dan salah satu peringatan yang jatuh pada tanggal 29 Mei ini adalah Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN. Dan ini dicanangkan pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang. Kalau kita berbicara lansia, kita punya orang tua, kita punya kakek, punya nenek, begitu kan? Banyak cerita bersama mereka gitu. Apa cerita yang terindah yang mungkin tidak bisa Anda lupakan pendengar dengan nenek atau kakek Anda, atau mungkin dengan orang tua kita? Itu tema kita siang hari ini, dan lain telepon di 0271638055 dan WhatsApp 0813900155 sudah saya buka untuk Jam Santai. Halo, Jam Santai. Halo. Halo, Jam Santai, Bu Elisa.
1: Ya.
0: Ya, sudah. Sudah tersambung, Ibu.
1: Sehat, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Elisa? Kabarnya sehat juga?
1: Amin, sehat.
0: Ya, itu yang penting ya, Bu Elisa ya. Iya,
1: Bu Elisa. Harus semangat.
0: Harus semangat dong. Tetap.
1: Mbak, ya, juga harus semangat.
0: Iya, saya juga semangat, Bu. Tinggal 1,5 jam lagi saya bertugas. Artinya harus cepat selesai. Bu Elisa, ya, pernah punya kenangan nggak dengan kenangan terindah dengan orang tua atau mungkin dengan kakek nenek gitu?
1: Ya, kalau itu kan saya kader di Lansia. Ya, kalau sudah tua dituntun gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Mau apa dituntun,
0: ya,
1: mau
0: benar.
1: Apa gitu.
0: Kalau cerita yang indah gitu, yang tidak terlupakan dengan orang tua Bu Elisa atau mungkin dengan kakek neneknya, begitu?
1: Enggak punya orang tua.
0: Oh ya, dulu pernah punya kenangan enggak, maksudnya gitu loh, Bu?
1: Ya, dulu orang tua saya di desa.
0: Oh, gitu. Di mana desanya, Bu?
1: Jauh. Di Karanganyar.
0: Oh, Karanganyar.
1: Saya di Solo.
0: Iya, iya, iya. Ya. Oke, baik. Lagunya apa, Bu Elisa?
1: Lagunya Demi Cinta.
0: Dari Kris Patih. Oke, mau salam-salam, mau enggak, silahkan.
1: Salam-salamnya ini yang saya ganduli belum ada.
0: Belum
1: Patrick.
0: Belum hadir.
1: Ya, kalau Bu Yuni ini tidur siang.
0: Gitu ya.
1: Terus Bu Wigati, ayo muncul Bu Wigati, ramekan Jam Santai. Mbak Oma, Pak Benny, terus ada Pak Kris. Ayo muncul Pak Kris. Terus ada Kak Puja di Papua. Terus ada Mas Faiz, Mas Bima, Papi Rudi, Pak Prapto, Cik Dingling, Bu Rere, Bu Cindy, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modista, Bu Tanti, Pak Singgol, Bu Tanti, ayo muncul. Nggak tahu keluarnya malah mau.
0: Iya, kerja mungkin ya.
1: Tapi dia pendengarkan.
0: Oh iya, iya, makanya nggak bisa nelfon tapi pendengar gitu ya.
1: Terus ada Bu Ginem. Pak Tri, ayo muncul. Selak digendol ini loh, ibu-ibu. Terus ada Pak Jo, Pak Sardi, makasih sapaannya. Terus buat Mbak Ria,
0: iya,
1: siang metugas.
0: Terima kasih.
1: Lagunya tak tunggu ya.
0: Siap, sudah disiapkan, Ibu.
1: Makasih.
0: Matur sembahanuan, Ibu Elisa, sehat selalu. Bersambung di pendengar selanjutnya. Halo, selamat siang, Jam Santai.
2: Jam Santai.
0: Wah, ini panjang umur.
2: Jangan sekarang
0: kali Bu Elisa nih di angkat. Keduluan ya, gitu. Sehat ya, Pak Tri ya.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Baik.
2: Mekaten Udin, Mbak.
0: Ya, alhamdulillah sehat juga, Pak Tri. Pak Tri punya kenangan enggak dengan orang tua atau mungkin dengan kakek neneknya ini dalam rangka Hari Lansia Nasional?
2: Menaik sekali kan sepuh lo waktu kelahiran teng Semanggi umur 7-6 tahun lo pendak enjang tidak nganu Mbak pendek kalau sering Semanggi dugi Purwosari stasiun nih kok ngelebet stasiun nanten perumahan kian kan dari kalau teng mriku kalau diajak melampah Mbak dugi Semanggi dengan Semanggi dugi Purwosari.
0: Wah kalo, lumayan ya
2: melampah nu turun rel niku Mbak dadi munggah teng dhuwur rel ngoten
0: niku kale ya kebayang itu kenangannya ya sama orang tua dulu ya
2: anu Mbak menawi poso niku ningali dul teng Masjid Agung
0: alun-alun oke. Kenangannya itu ya tapi orang tua masih ada Pak.
2: Oh niku 69 pun
0: Iya, kenangan yang tidak bisa terlupakan ya Pak Tri ya. Lagunya apa ini Pak Tri?
2: Ikan kau itu Mbak.
0: Yang apa?
2: Badai bulan Desember.
0: Apa?
2: Badai bulan Desember.
0: Badai bulan Desember. Masih lama Desember kayaknya ya. Oke, mau salam-salam dulu monggo silakan.
2: Kesepakatan ikun sugeng sang kagem kakung jo Bapak Gatot, Kakak Siti Aisyah, Kakak Didik Dewan Kalimantan. Sugeng sang kagem Bunda Yuni, Mas Andi Batam, sugeng sang kagem Mas Andrian, Bunda Karta Fitri, Jawa Boyolali, sugeng sang kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Ika Nur Tolomadu, Bapak Yanto Tolomadu, sugeng sang kagem Bapak Mukimin, Bapak Pres, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, sugeng sang kagem Bapak Mulati, Bapak Waiti, Bapak Papiruti, Bapak Babang Budo, Bapak Bujo, Mas Pujo Jambi, sugeng sang kagem Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Rohman Muhammad, sugeng sang kagem Bapak Walio Sultan, Bapak Jo, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Dewi, Mbak Cita Sari, Muah-Muah. Sugeng sang kagem Bunda Agustin, Bunda Menteri, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Andang Sri Dasuti, Bunda Andang Sri Dasuti, Andayani, Bunda Andang Sri, Engkang Watan Sukarjo, Kitu Matung Bunda Hajah Sri. Sugeng sang kagem Bunda Kinem, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri Siaten, Bunda Lima Kukumen, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Siaten, Bunda Isma, Yang Noyo, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Sangkan, Yang Nurul, Kidul Matung, Bunda Rano Hadani, Bunda Dastuti, Bunda Nurusuan, Bunda Tri Keprabon, Sugeng Siang, Kagem Bunda Widati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Kagem Bunda Nini, Sardini, Kidul Matung, Bunda Umi Karim, Sugeng Siang, Kagem Bopo, Ki Asum Gede, Ugi Selamat Sore, Kagem Kakak Puja, Engkang Wonten Pintuni Papua. Dan dumateng sedaya kemanten midhangetaken sami santai terus tunggal sedherek kartu menika sugeng santai sugeng midhangetaken salam sehat salam budaya salam sejahtera kagem panjenengan sedaya kagem Mbak Rian dan Victoria mugi tasah pinaringan sing gusti Allah kawiyu jenengan parasan kesehatan kelancaran anggenipun ngayahi tugas
0: bahwa
2: pinaringan rezeki kathah melimpah berkah ingkang saha barokah
0: amin
2: matur nuwun sanget Mbak
0: Putri. Iya, terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Pak Tri dan keluarga. Ada Kakak Felicia nih di Colomadu. Selamat siang Mbak Ria yang ceria jam santai. Lama gak denger Mbak Ria siaran siang-siang. Jadi kangen Mbak. Waduh, saya juga kangen. Sehat selalu Mbak. Antri Sumpah Mati dari Selina Grace. Lagi viral di TikTok Mbak soalnya. Salam untuk Bu Endang Sukarjo ya Mbak. Untuk Mbak Ria tetap semangat bertugas. Sehat sukses cuannya melimpah. Unlimited pokoknya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Ria. Cerita terindah pas kecil selalu diajak nonton wayang kulit sama Engkong Mbak di kota Semarang dulu. Engkong walaupun punya darah Tionghoa tapi sangat suka dengan langgam-langgam Jawa, keroncong, mocopat Mbak Ria. Puji Tuhan sampai sekarang masih sehat. Wah salam juga ya, salam hormat untuk Engkongnya Kakak Felicia yang masih sehat ini. Kemudian ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Ria, jam santai. Absen lagunya Astrid Semusim. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Ria. Sehat, semangat, bahagia selalu. Selamat tugas Mbak Ria. Saya temani sampai usai sambil menikmati semua lagu-lagu jam santai. Oke, terima kasih Ibu Agustin. Ya, ada telepon lagi di jam santai siang hari ini. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Iya, selamat siang Pak Muladi. Apa kabarnya siang hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat Mbak Ria.
0: Oke, baik. Pak Muladi pernah punya
3: cuaca kena... panas.
0: Panas ya, panas sama juga di Solo juga panas ini Pak Muladi.
3: Oke.
0: Iya. Lagunya apa Pak?
3: Temanya apa ini?
0: Temanya kenangan dengan orang tua atau dengan kakek nenek begitu.
3: Oh, itu ya. Ya. Aku dulu itu waktu kecil itu kalau sama ayah gitu sih, lalu diajak kemana-mana ada apa pertandingan sepak bola, ada tontonan, ada semuanya diajak nonton itu.
0: Iya, oke. Diajak nonton bola kemana-mana begitu ya sama ayah ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya apa Pak Muladi?
3: Lagunya aku minta dari yang itu. Anu itu siapa? Nur Afni Octavia.
0: Yang judulnya apa Pak?
3: Judulnya Surat Cinta.
0: Surat Cinta. Oke. Mas salam-salam ya. Monggo silakan Pak.
3: Ya, salam-salam. Tadi ada barusan Pak Tri ya. Ya, ada lagi Pak Gatot di Kalimantan Barat, ada Pak Prapto, ada Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Serdi, Pak Lili, Lek Karim, ada Kiasem Gede, ada lagi Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Mas Andrian, Mas Roh, ya, Pak Rohman, ada Mas Andi Timbata, ada Mas Bima juga, ada lagi Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat itu.
0: Kalimantan Barat ada ya?
3: Lagi, ya lah, ada tentunya. Ada lagi Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa. Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Menteri, Bu Endang juga, Bu Cindy, Mbah Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wikati, Bu Rere, Bu Lastri ya, Mbak Arun, Bu Tanti juga, dan semua.
0: Baik.
3: Ya, untuk Mbak Ria, selamat siang, jam ya, santai.
0: Iya.
3: Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Baik. Terima kasih Pak Muladi. Iya, kembali kasih. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan lagu dulu ya pendengar ya, dari Kris Patih, Demi Cinta, yang direquest oleh Ibu Elisa di Pajang.

0: Pendengar Yayasan Gita Pertiwi bersama Tirta Investama Klaten meluncurkan program pengembangan usaha beras sehat melalui regeneratif agrikultur. Untuk mengetahui info terkini, Adam Sutanto siap melaporkannya untuk Surakarta siang ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Baik, pada saat ini saya berada di Balai Desa Keprabon, Kecamatan Kulanak, Kabupaten Klaten. Dapat kami sampaikan hari ini ada sebuah kegiatan yang terkait dengan pertanian, yakni kerjasama Yayasan Gita Pertiwi bersama dengan Tirta Investama dan juga pemerintah Kabupaten Klaten, tentunya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani. Salah satu hal yang menjadi kegiatan adalah program beras sehat. Program ini dilakukan dalam mengingat sekarang ini berbagai persoalan terus muncul di kawasan ini, yakni persoalan ada pengurangan atau lahan, ya, alih fungsi lahan, kemudian penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dan juga regenerasi petani yang terus terjadi. Saat ini para petani adalah pada umumnya adalah usia tua, sehingga perlu adanya kebijakan dan langkah strategis. Persoalan lainnya adalah lahan-lahan yang cukup banyak ataupun perlu. Ini menjadi persoalan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian ataupun beras. Program ini juga diharapkan akan meningkatkan suatu peningkatan ekonomi bagi masyarakat tentunya. Ini disampaikan langsung oleh Direktur Yayasan Gita Pertiwi, Eka Sasanti, kepada wartawan beberapa saat yang lalu.
2: Lanjut, fokusnya adalah mengembangkan usaha beras sehat di wilayah tengah dan hilir Subdas Pusul.
3: Apa isu ini mungkin yang jadi kendala atau apa?
2: Yang jelas kita fokusnya ke beras, karena kan Klaten lumbung beras. Tetapi ada tantangan-tantangan terkait satu, dampak perubahan iklim. Nah, dampak perubahan iklim itu apa? Soal kesuburan tanah yang semakin menurun, dan itu berpengaruh pada produksi gabah atau berasnya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan petani terhadap aset lahan, sarana produksi, dan air. Karena ternyata rata-rata di Subdas Pusul ini, petaninya itu adalah petani penggarap dan penyewa, bukan pemilik lahan. Jadi kan mereka maunya terus berproduksi dengan menggunakan input kimia tinggi, menanam, apalagi air yang mulai terbatas. Satu itu. Kemudian yang kedua, soal sebetulnya peluang pasar, ya, dengan adanya MPG dan yang lain sebagainya, kebutuhan beras ini kan semakin meningkat. Nah, itu menjadi, nah, kemudian ada tantangan lagi soal regenerasi petani. Tadi kan saya sudah sampaikan petaninya sudah petani penggarap, penyewa, sepuh lagi. Ya, itu. Lebih anak mudanya lebih tertarik di kerja di jasa, di pabrik. Dan itu juga didukung dari keluarga. Karena rata-rata keluarga petani itu tidak ada yang mau anaknya jadi petani. Mereka maunya di luar petani. Nah, ini kan ironis sekali, ya. Di satu sisi Klaten lumbung pangan, tapi di sisi yang lain jumlah petaninya semakin menurun, alih fungsi lahannya juga semakin relatif cepat.
1: Eka Santi juga berharap akan adanya kebijakan dari pemerintah dalam upaya meningkatkan atau
0: Halo, Adam Sutanto. Ya, rupanya saluran atau sinyal terputus, Adam Sutanto. Mohon maaf, suara Anda tidak terdengar. Terima kasih untuk laporannya, Adam Sutanto.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar tidak tergantung pada satu sumber tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lain telepon WhatsApp masih saya buka untuk Anda pendengar di jam santai. Pernah punya kenangan apa yang terindah dengan orang tua atau dengan kakek nenek kita? Halo, selamat siang jam santai.
1: Siang jam santai, Anda nih Surya Chan.
0: Halo, siang juga Om Beni, bagaimana kabarnya?
1: Baik, sudah lama tidak bisa ketemu.
0: Iya, sekarang bisa bertemu.
1: Karena tidak bisa masuk, Kak.
0: Apa dan iya?
1: Iya, sudah lama, sampai aku gini. Aku harus bisa masuk, aku request lagu kemarin. Malah dia bener tidak bisa juga.
0: Nah, sekarang mau request apa?
1: Sekarang Benci Tapi Rindu yang versi baru itu dipilih ya,
0: kan? Benci Tapi Rindu, siapa yang nyanyi sih?
1: Maka dari itu yang baru-baru itu aku lupa.
0: Maka dari itu oleh karena sebab gitu ya.
1: Iya.
0: Benci Kalo Tapi Rindu.
1: Nama Genasiana Nasution.
0: Benci Tapi Rindu ya. Oke. Okay. Ya. Pernah punya kenangan apa namanya dengan orang tua atau dengan kakek nenek yang indah?
1: Sebetulnya yang enggak ada, cuman masih ingat sampai sekarang itu.
0: Apa itu?
1: Cuman kalau bakar masak sate itu loh, kan. Kok saya kalau beli sampai sekarang bakar sate bakar itu kok rasanya belum ada yang menyamai almarhum orang tua saya.
0: Oke, gitu.
1: Sampai sekarang pasti itu kan.
0: Benar. Berarti paling the best gitu ya.
1: Soalnya mungkin itu loh, Kak, bumbunya itu kan.
0: Iya, itu ada rahasianya.
1: Instan itu loh.
0: Benar, banyakan instan sekarang ya. Bikin sendiri gitu ya. Oke, baik. Baik.
1: Ya, salam-salam ya, Kak.
0: Boleh.
1: Buat Bunda Mudesa Jatel, selamat siang Bunda, sehat selalu. Kemudian Bunda Elisa, sampun mias napa dereng Bunda.
0: Bunda Elisa pertama kali.
1: Oh, pertama kali. Oh, berarti ora dipajang. Ini Bunda iso kadang ganggu Pak Tri kayak gede.
0: Iya, jadi enggak. Nah, itu kabotan gitu ya.
1: Ya, selamat siang. Juga Bunda Ragil di Grogol. Sudah bangun apa masih tidur Bunda Ragil? Selamat siang. Kemudian Bunda Indah Sukarjo, selamat siang, sehat selalu. Bu Jumere Ngatirojo, keponakan Kusitra Lestari. Juga Bunda Menti, kemarin aku disapa. Makasih banyak. Semoga sehat selalu, tetap ceria bahagia, makan bakar sate Bunda Menti. Juga ada Babi Kris, Babi Sarsim Bekonang, Babi Mulatim Bantul, Babi Tri, Welali, Bang Andi, Bang Bima, terus apa tuh Bu Wigati yang di Jati Sopo, Pono Sopo ya.
0: Wigati ya.
1: Yang buat kamu akan tak terkecuali.
0: Iya.
1: Buat kalian dan istrinya, buat nanti sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Semangat terus. Amin. Terima kasih semua keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Iya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Beni ya. Disambung lagi ada Umi Karim di Solo Baru. Selamat siang jam santai.
2: Selamat siang, jam santui.
0: Jam santui, iya. Apa kabar Umi Karim? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah, Mbak Ia.
0: Alhamdulillah, baik. Pernah punya kenangan dengan orang tua atau kakek nenek Umi Karim?
2: Ada sih, Mbak.
0: Apa itu?
2: Orang tua. Waktu itu bapak saya lagi opnam di rumah sakit.
0: Iya.
2: Terus aku ada di rumah. Lah aku waktu itu nunggu ibuku di rumah, tapi bapakku minta aku yang nunggu di rumah sakit. Jadi aku ti buat rebutan.
0: Oh, gitu. Ditarik sana, ditarik sini ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik, tapi enggak apa-apa, mungkin semua sama membutuhkannya pada saat yang bersamaan gitu ya, Umi ya.
2: Iya.
0: Baik. Ya. Lagunya apa Umi Karim?
2: Kacau ya Mbak.
0: Apa?
2: Imaniar.
0: Oh ya, yang tadi di WhatsApp ya. Oke, ya. Sudah saya siapkan. Baik, mau kirim-kirim monggo silakan.
2: Salam buat Bu Yuni, Bu Tanti, Pak Mulati, Pak Tri, dan semua monitor tanpa terkecuali ya Mbak.
0: Baik. Ria.
2: Ya, tetap sehat. Amin. Semangat selalu. Amin. Terima kasih.
0: Baik, matur sembah nuwun Umi Karim dari Solo Baru. Sehat selalu ya. Ada Pak Sardi di Mekonang ini. Selamat jam santai, selamat siang Mbak Ria yang ceria. Minta lagunya Kenanglah Aku dari Naf. Salam Pak Beni Jebres, Pak Mula di Bantul, Pak Tri Sawit Boyolali, Bu Elisa Pajang, Bu Ragil Grogol, Bu Endang Sukarjo, dan lain-lain. Buat Mbak Ria selamat tugas. Semoga tetap semangat, happy, dan sukses selalu. Amin. Doa yang sama ya Pak Sardi. Ada Pak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta. Jam santai Mbak Ria Nani Surya, salam sehat, selalu bahagia. Lagunya Ketika Tangan dan Kaki Berkata dari Krisye. Salam buat Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, para penggemar jam santai nuwun. Saya selalu teringat Eyang Kakung Putri dari Suwargi Bapak, Suwargi Ibu. Foto-foto selalu saya update, jadi selalu kelihatan baru. Aduh mantap ya. Biasanya foto-foto lama itu kan suka apa ya, kayak terus kualitasnya jadi gak bagus kayak gitu kan. Halo selamat siang jam santai.
3: Jam santai, selamat siang Mbak Rian.
0: Selamat siang juga dengan
3: Bu Ragil.
0: Bu Ragil, iya. Bu Ragil punya kenangan manis dengan orang tua atau eyang?
3: Mbak, sampai sekarang itu teringat.
0: Terus, apa Mbak, itu?
3: Itu saya itu kan tidak jualan. Ibu saya kan jualan ayam kampung. Itu yang hidup itu.
0: Yeah.
3: Nah, dibawa ke Gading itu loh Mbak. Selatan Perempatan.
0: Iya. Yeah.
3: Dari Grogol sampai situ itu jalan.
0: Okay.
3: Saya baru kelas 2 SD.
0: Mm-hmm.
3: Ya itu tahun 62 itu.
0: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Nah itu jualan ayam itu kowe anggere melu mesti ora payu-payu ayam. Terus laku tau Mbak. Saya itu pulang kan gak mau jalan. Terus digendong, ditegur ke tenggok itu.
0: Walah.
3: Sampai rumah.
0: Badannya emang kecil ya dulu ya? Badannya kecil mungkin ya Bu Ragil ya?
3: Iya, ya enggak itu Mbak.
0: Oh, saya tapi kok tenggoknya muat gitu?
3: Semua saudara itu yang paling besar sendiri ya. Badannya ya.
0: Oh iya iya iya, oke.
3: Besar artinya enggak besar, gemuk enggak. Itu sampai rumah, aduh bapak tuh lah ngantek mbriyot ditarik oleh-oleh. Ya begitulah Mbak.
0: Iya baik. Cerita masa kecil gitu ya.
3: Iya.
0: Lagunya apa Bu Ragil?
3: Pelangi anu Mbak, Yunisara.
0: Oh Yunisara. Oke, mau salam-salam mau enggak silakan.
3: Salamnya buat tadi anu ya, Bapak Beni. Sampun ngelilir Bapak. Dalam. Matur nuwun. Pun timbali. Sehat nggih Bapak Ibu. Nggih yang noyo sekalian yang uti, yang sunu sekalian yang uti, sehat-sehat nggih yang Ibu Modesta sekalian Bapak, Bapak Harno sekalian Ibu Modesta. Sekalian sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Terus Ibu Arin sekalian, Mbak Rere, Bapak Sardi, terima kasih Bapak Sardi, Bapak Lazarus, Bapak Ibu Heru, Mbak Tanti, Tik Yusmi, Arumi Yusmi,
0: yeah.
3: Mbak Tanti, terus Mas Kris sekalian, Bapak Prapto, Mbok Nah, Mbak Afid, Mbak Afid, Mbak Butemu, Butemu Mbok Nah, Mbok Nah sudah. Bu apa Mbak, buat semuanya,
0: semuanya
3: ada ya Mbak.
0: Ya, oke. Biar tidak meri ya Bu ya.
3: Iya, Mbak Endang temani.
0: Baik.
3: Bu Elisa ketinggalan terus kok Bu Elisa. Nyuwun ngapunten nggih. Bu Retno Hardani. Sampun matur nuwun nggih,
0: Mbak. Baik, matur sembah nuwun ya Bu Ragil.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan lagu dulu ya. Sudah telepon, WhatsApp sudah dibacakan. Ada Nur Afni Oktavia. Tadi yang diminta Pak Muladi ya di Bantul, Surat Cinta.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.

0: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gete mah kok ono, wae marai lucu sama Mbak Isi kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan Ben ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta. Dan aku
4: Jam Santai.

0: Masih di jam santai dan saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Jam santui tema kenangan dengan orang tua waktu kecil SD kalau habis maghrib enggak ngaji dimarahi. Salamnya fotokopinya Pak Triboy Lali. Semuanya ngikut, lagunya juga ngikut sampai selesai. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Cuaca Colomadu Barat cerah panas. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Ika Nur di Colomadu. Madu. Kemudian ada Mbok Nah di Pasar Legi. Jam santai siang Mbak Ria, sehat ya. Lagunya Menepis Bayang Kasih Rita Effendi. Salam sehat untuk Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Monga, Mbak Tanti, Bu Dini, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala, dan semua all crew. Yang terkasih untuk Mbak Ria, selamat tugas, sukses dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Tetap semangat, selamat siang, terima kasih. Kenangan masa kecil indah Mbak, kan aku anak tunggal, jadi yo happy terus. Wah enak ya, jadi anak tunggal, pasti dimanja gitu ya. Ada Kak Atila di Mojoso. Halo Mbak Ria, lagunya Fanny Sugi, Yogyakarta Lantai 2. Kenangan dengan kakek nenek itu selalu dibelikan makanan kesukaan Mbak. Terima kasih, selamat tugas Mbak Ria. Terima kasih kembali. Halo, jam santai. Halo, jam santai. Halo.
1: Halo.
0: Jam santai.
1: Jam santai.
0: Iya, dengan? Dengan?
1: Dari Pak Waluyo.
0: Pak Waluyo, oke. Pak Waluyo punya kenangan dengan orang tua atau kakek nenek gitu yang
1: orang menderita banyak sekali kenang-kenangan, Pak. Orang menderita.
0: Iya.
1: Dari kecil menderita, Pak.
0: Oke.
1: Iya. Pernah dijalankan dari Tumisi ke barat. Ke timur, anu ke utara, kok.
0: Iya.
1: Ke utara itu loh, Pak.
0: Iya.
1: Itu mana itu yang dulu ada ringan besar sektor sekarang sudah jadi kota kan. Dari situ jalan 4 tahun umur saya Bindong, ya jalan Bindong sampai ketemu sampai malam sama bapak saya itu. Saya diambil bapak saya, kasih ke Mbok Dini, Mbok Dini saya, Mbak Yunim, bapak saya gitu loh. Di sana, di Penny sampai 4 tahun sampai 5 tahun mungkin. Saya biasanya sakit-sakitan, Mbak. Terus, pikir apa, kangen boknya ibu saya gitu. Saya ke Solo. Jalan, Mbak. Dari sana sampai ke Solo jalan. Sampai ke Solo jalan. Sampai jam 7, jam 8. Bok saya, siapa ini? Waluyo, gitu ya.
0: Baik.
1: Bapak saya pergi, enggak tahu. Kan kita sama istri saya.
0: Iya, baik. Gitu. Banyak kenangan gitu ya, Pak Waluya ya. Mau salam-salam Pak Waluya?
1: Ya, salam-salam untuk Bu Ratu tadi. Pri, saya ikut jadi Pak Pri aja.
0: Siap. Lagunya enggak ikut aja ya, Pak Waluya ya, karena masih ada beberapa lagu yang belum terputar.
1: Iya, Pak Pri.
0: Siap.
1: Pak Pri, Bu Ratu. Sama Mbak Martini, sama Tati, siapa lagi?
0: Iya.
1: Ya semuanya.
0: Baik, baik.
1: Pro satu, semoga sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Kita ada Mbak.
0: Siap. Matur nuwun Pak Waluyo, terima kasih banyak, sehat selalu. Saya putar lagu dulu ya, masih beberapa lagu yang belum terputarkan, nanti takutnya nggak keburu gitu ya. Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Jangan kacau ya, harus sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalurnya gitu. Apapun yang sudah kita rencanakan, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan menjadikan hasil yang terbaik pastinya. Jadi tidak kacau seperti kata Imaniar. Selamat siang untuk Ibu Modesta di Jaten. Selamat siang Mbak Ria Nani Surya. Ibu Modesta lagunya Ikut Saja Mbak. Salam buat Mbak Ria, Om Beni sekalian, Pak Kris, Pak Muladi, Bu Ragil, sehat selalu, Bu Endang Sukarjo, Ibu Tanti, Bu Mentik, Bu Retno Hardani, dan semua pecinta jam santai. Terima kasih Mbak Ria, selamat bertugas, semoga sehat selalu, rezeki mengalir ya Mbak. Amin, doa yang sama ya untuk Ibu Modesta. Banyak kenangan yang kita pernah alami pastinya dengan orang tua kita, dengan kakek nenek kita. Kalau dulu saya, kalau dengan kakek nenek eyang gitu ya, yang dari pihak ayah saya gitu, papa begitu, selalu dibelikan kalau ke rumahnya tuh dibelikan sarapan gitu. Gue mau apa wo gitu kan, aku mau ini, mau ini, mau ini, banyak dan selalu diturutin gitu. Terus diboncengin sepeda sama eyang kakung. Kemudian kalau dari eyang kakung, dari pihak mamah juga apa namanya, gak suka ke rumahnya karena rumahnya dulu tuh belum ada listrik. Jadi sumuk gitu, terus peteng gitu ya, dipakai pakai apa sih namanya, teplok kayak gitu. Tapi itulah kenangan masa kecil gitu. Kalau dengan orang tua pasti banyak sekali kenangannya. Kenangan dengan almarhum papa saya juga gitu kan. Selalu berantem tapi ya ya sayang tetap gitu kan. Baik, saya putarkan lagu dulu ya dari Krisya yang di request tadi oleh Pak Bambang Murdokusumo.

0: Terima kasih yang sudah bergabung di Jam Santai di Surakarta siang ini ya. Mohon maaf apabila belum ada yang terputarkan atau belum ada yang terbacakan WhatsApp-nya. Kami hanya manusia biasa yang punya kekhilafan gitu ya. Maunya sih semuanya dibaca karena mungkin waktu juga banyak yang masuk, banyak yang bergabung gitu. Jangan dimasukkan ke hati karena kita tidak punya niat apapun dibalik semuanya itu. Dan saya akhirnya harus pamit undur diri pendengar karena memang tugas saya sudah selesai. Dan tapi tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Surakarta karena sesaat lagi ada Prayogi Rodiman yang akan menemani Anda di Surakarta sore ini. Tetap bahagia, jaga kesehatan Anda, dan jangan lupa selalu bersyukur. Yanani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat sore pendengar, di kesempatan sore hari ini menemani aktivitas Anda di Surakarta sore ini, melanjutkan tadi rekan Ria untuk menemani aktivitas Anda semuanya. Saya akan menemani Anda sampai jam 19.30 menit waktu Indonesia Barat dalam Surakarta sore ini.
1: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi

0: gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: Wis, Bu Wiwi.
0: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
1: Yo, borong Bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Oh, Bu, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini Bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat

Selamat sore pendengar, saat sekarang sudah 11 menit dari 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan semoga aktivitas hari Anda berjalan lancar dan juga hati tetap penuh semangat ya. Di tengah kesibukan bekerja, walaupun mungkin saat sekarang juga bisa dikatakan hari libur ya, hari Sabtu gitu. Maaf, hari Jumat maksud saya. Ya, oke. Ya, tentunya di tengah kesibukan bekerja, bagi Anda yang terjadwal, bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas di rumah ya, pasti juga sibuk. Dan selamat menjalankan rutinitas Anda. Ada satu hal yang penting yang seringkali terlupakan untuk dipersiapkan sejak dini, yaitu masa pensiun. Karena ya, masa pensiun bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru kehidupan yang tetap produktif, tetap sehat, dan juga tetap membahagiakan. Persiapan yang matang akan menjadi bekal kenyamanan di masa nantinya. Mulai dari kesehatan, keuangan, hingga aktivitas yang membuat hidup tetap bermakna dan bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang yang merasa masa pensiun itu masih jauh, padahal waktu berjalan begitu cepat ya. Hari demi hari berlalu, hingga tanpa terasa, ya mulai memasuki fase kehidupan yang membutuhkan kesiapsiagaan, kesiapan yang lebih matang. Karena itu, merencanakan pensiun bukan soal usia tua semata, tetapi tetap bagaimana kita menjaga kualitas hidup di masa depan. Ya, pensiun yang bahagia bukan hanya tentang memiliki tabungan ya, tetapi juga tentang menjaga relasi sosial, terus menjaga kesehatan fisik, ketenangan batin, dan juga tetap memiliki kegiatan yang membuat hidup terasa berarti. Ada yang memilih berkebun, membuka usaha kecil, toko kelontong misalkan, atau aktif di komunitas ya, hingga menikmati lebih banyak waktu bersama keluarga tercinta. Nah, tentunya di saat ini, di sore ini, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga hal-hal yang membuat Anda lebih termotivasi agar masa pensiun itu bisa dipandang sebagai masa yang menyenangkan, bukan menakutkan. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, ya masih di tempat tugas ini karena memang terjadwal, ataupun bersantai di rumah bersama anggota keluarga, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena sore ini akan kami hadirkan serangkaian lagu-lagu pilihan yang bisa membuat Anda lebih nyaman, lebih santai, dan juga lebih membahagiakan.

0: memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rizky Febian telah bawa kita di menit ke-36 saat sekarang dari 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kadang kita terlalu sibuk memikirkan target hari ini sampai lupa menyiapkan kehidupan esok hari. Padahal masa pensiun yang tenang, lahir dan bersemangat lahir dari kebiasaan kecil yang mulai dibangun sejak sekarang. Mulai dari disiplin mengatur keuangan, menjaga kesehatan, hingga menyiapkan aktivitas positif agar tetap produktif dan juga berbahagia. Karena sesungguhnya pensiun bukan berarti berhenti berkarya, justru banyak orang yang menemukan kebahagiaan baru untuk memasuki masa pensiunnya. Ada yang akhirnya punya waktu menyalurkan hobi, lebih dekat dengan keluarga, aktif di lingkungan sosial, bahkan memulai usaha yang selama ini tertunda. Ya, maka sore ini mari kita ubah cara pandang tentang pensiun. Bukan masa yang menakutkan, melainkan kesempatan menikmati hidup dengan lebih tenang dan berkualitas. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami di frekuensi kesayangan ya. Tetap rileks, menikmati sore, siapkan teh hangat atau kopi favorit Anda, dan biarkan obrolan sore hari ini menjadi teman yang memberi semangat serta inspirasi menuju masa depan yang lebih baik lagi.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, kami ajak Anda menantikan jam 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadir dalam Info Lintas DIY Jateng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, pemerintah kota Surakarta kini tengah menggodok rancangan peraturan wali kota atau perwali mengenai peta jalan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Prayogi Rodiman. Pemerintah Kota Surakarta kini tengah menggodok rancangan peraturan wali kota atau perwali mengenai peta jalan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Langkah ini diambil guna meningkatkan kesadaran memilah sampah di tingkat rumah tangga, sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai isu penolakan pengangkutan sampah oleh petugas. Selengkapnya laporan Rian Al-Qodri Al-Sidiki, RRI Surakarta.
1: Tidak ada, kalau tidak dipilah, sampah tidak diambil itu nggak ada. Redaksinya yang begitu nggak ada.
2: Guna mengoptimalkan tata kelola lingkungan, Pemkot Surakarta bersiap meluncurkan regulasi baru terkait pemilahan sampah dari rumah tangga. Regulasi berupa perwali ini dirancang sebagai kepanjangan tangan untuk melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Nomor 4 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menjelaskan bahwa penyusunan roadmap dari hulu ke hilir ini melibatkan tim akademisi dari Universitas 11 Maret. Respati memastikan aturan baru ini tidak akan bertentangan dengan perda, serta menepis adanya isu keresahan di tingkat bawah mengenai ancaman petugas yang tidak akan mengangkut sampah warga jika belum dipilah. Konsep aturan ini ditargetkan siap dipaparkan ke publik pada awal Juni mendatang, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.
3: Kami sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap dari hulu hingga hilir. Kami akan pasti melibatkan masyarakat dan kami terbuka siapapun untuk memberikan masukan sebelum perwali atau peraturan nanti kita laksanakan. Dan perwali ini juga sebagai kepanjang tanganan amanat dari perda tersebut. Secepatnya, hari ini sedang digodok melalui Universitas 11 Maret dari akademisi untuk menyusun perwalinya. Nanti akan ada semacam uji publik untuk kita sampaikan ke publik dan kita terima masukan-masukannya sebelum perwali dijalankan.
2: Rencana penertiban perwali pemilahan sampah ini mendapat perhatian serta pengawalan ketat dari jajaran legislatif. Dewan mengingatkan agar dalam sosialisasinya ke depan, pemerintah tidak menggunakan narasi ancaman mogok angkut sampah bagi warga yang belum tertib memilah. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, menegaskan bahwa berdasarkan pasal 8 dalam Perda Pengelolaan Sampah, Pemkot memiliki kewajiban mutlak untuk mengangkut sampah warga ke Putri Cempo karena masyarakat telah membayar retribusi. Sementara itu, pemilahan di tingkat rumah tangga adalah bentuk kewajiban warga di pasal 13 yang harus dicapai melalui himbauan dan edukasi berkelanjutan, bukan dengan sanksi penolakan angkut yang justru berpotensi memicu masalah pembuangan sampah sembarangan.
1: Nah, itu pelanggaran perda. Kalau nanti pemerintah kota nggak ngambil sampah yang tidak dipilah, itu pelanggaran perda. Ya, Perda Nomor 4 tahun 2022, pasal 8, itu ada kewajiban pemerintah kota untuk mengambil dari lokasi sampah, artinya lokasi warga, terus ke Putri Cempo. Pasal 13-nya ada kewajiban warga untuk memilah sampah. Jadi warga memang diharapkan memilah sampah. Tidak ada, kalau tidak dipilah, sampah tidak diambil itu nggak ada. Redaksinya yang begitu nggak ada.
2: Melalui tahap uji publik yang akan digelar dalam waktu dekat, regulasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat agar dapat mengelola sampah secara mandiri sehingga mendatangkan berkah ekonomi bagi lingkungan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pembudi, RRI Semarang.
4: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
5: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di uang pemerda itu tidak benar, karena tidak masuk dalam uang pemerda. Nah ini buktinya dalam uang pemerda ini tidak ada. Tidak ada perda restitusi dan pajak di tahun 2026 ini. Tidak ada di dalam uang pemerda, tidak ada bapak.
4: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
6: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
4: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh senior Partai Golkar Sragen Sri Busono menyoroti komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam pemanfaatan aset strategis eks kantor Pemda di depan alun-alun yang mangkrak 1,5 tahun terakhir. Kritik ini menjadi refleksi peringatan 280 tahun berdirinya Kabupaten Sragen. Selengkapnya laporan Mulato Isaan RRI Surakarta.
7: Sekarang ini memang repot. Nek ora durupke listrike peteng dedet, ya. Serem. Nek durupke listrike kan wis boros.
8: Memasuki usianya yang ke-280 tahun, Kabupaten Sragen dihadapkan pada refleksi besar terkait dengan penataan aset daerah. Bekas kantor Pemda Sragen hingga kini masih dibiarkan mangkrak tanpa aktivitas berarti selama hampir 1,5 tahun terakhir. Kondisi itu memicu kritik tajam dari tokoh senior Partai Golkar Sragen Sri Busono. Dalam sebuah diskusi publik baru-baru ini, Sri Busono secara blak-blakan menyentil komitmen pemerintah daerah agar aset strategis tersebut tidak bertransformasi menjadi area yang mati. Menurutnya, jika malam tiba, kompleks bekas pusat pemerintahan Sragen tersebut tampak menyeramkan akibat minimnya penerangan. Di sisi lain, pemerintah daerah dilematis. Jika lampu dinyalakan penuh tanpa ada aktivitas produktif, hal itu justru memicu pemborosan anggaran daerah. Sri Busono tidak menampik bahwa realitas fiskal Sragen sedang tidak baik-baik saja. Pasca kepindahan pusat pemerintahan Bupati Sragen, saat ini Sigit Pamungkas dinilai menghadapi situasi yang cukup pelik alias apes secara momentum keuangan.
9: Karena kebutuhan pembangunan Sragen kan kita harus melihat secara nyata banyak jalan-jalan yang harus mulai diperbaiki. Tetapi bahwa kita harus memanfaatkan bekas gedung itu harus. Nek istilahku ojo dadi omah gendruwo. Tetapi masalahnya kita harus juga realistis kemampuan keuangan daerah kayak apa. Nek mereka berani, ya mikir secara utuh. Jangan nanti menjadi proyek yang...
8: Sebelumnya rencana pemerintah Kabupaten Sragen akan menata kawasan eks kantor Pemda menjadi ruang terbuka hijau RTH dan galeri seni. Proyek untuk mempercantik kota digelontor anggaran sekitar 2,7 miliar. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Sragen Aris Wahyudi menjelaskan bahwa rencana itu bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang baru dan lebih estetik. Dalam desainnya, bangunan bagian depan dan tengah termasuk bekas ruang bupati dan gedung DPRD lama akan diratakan. Pihak Disperkim Taru menegaskan bahwa bekas gedung DPRD tersebut bukan merupakan cagar budaya, sehingga secara hukum tidak ada kendala untuk dilakukan penataan ulang.
10: Belakang itu, gedung kita pertahankan, kita mock up depannya supaya lebih artistik itu, ya. Terus kita manfaatkan sebagai ruang transit dan juga ruang pamer, mungkin ada galeri dan sebagainya seperti itu. Depannya kita buat ruang publik. Sebagai catatan mungkin pemahaman ke masyarakat, itu bukan cagar budaya. Kalau rencana kita sudah di ini sudah ada. Nah, caranya pematangan penyesuaian dengan beliau Bupati ini kita lakukan finalisasinya.
8: Sedangkan dalam diskusi publik, masyarakat juga menyoroti pendapatan asli daerah PAD Sragen yang sangat terbatas, bahkan untuk mencukupi kebutuhan rutin mengandalkan APBD murni, apalagi untuk menyulap bangunan ex-Pemda jelas tidak realistis. Begitu pula berharap pada dana pusat yang situasinya ikut tertekan akibat dinamika global. Masyarakat mendorong Pemkab Sragen melibatkan pihak ketiga. Konsep ruang publik yang terintegrasi dengan area komersial atau sewa lahan dinilai menjadi solusi paling masuk akal agar aset itu mendampak ekonomi bagi daerah. RRI Surakarta, Mulatoy Saan melaporkan.
0: Buntut dari aksi pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
11: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
12: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
11: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama binekaan. Saya pikir itu.
13: Mungkin dalam perkembangannya sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak?
11: Jadi kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
12: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
14: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
12: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.
0: Satreskrim Kulon Progo meningkatkan proses penyidikan kasus dugaan pungli oknum kepala desa di Gerongan, Kulon Progo ke tingkat penyidikan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto, RRI Yogyakarta.
15: Terhadap laporan terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum lurah di Gerongan, jadi untuk tahap sekarang sudah naik dari statusnya dari lidik ke sidik setelah kami lakukan gelar perkara. Satreskrim
8: Polres Klembergo menaikkan status penanganan kasus dugaan pungli yang melibatkan oknum lurah Gerongan ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Klembergo Ibtu Subian Afwan Ardi menjelaskan, dalam tahap ini pihak kepolisian akan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Saat ini oknum terlapor maupun pihak terkait lainnya masih berstatus sebagai saksi. Percepatan kasus dilakukan agar status terlapor bisa meningkat menjadi tersangka.
15: Tentunya barang bukti yang nanti kami sita, yaitu bukti kuitansi yang diberikan oleh pelaku oknum tersebut ke korban, kemudian juga bukti transfer dan rekening koran dari transaksi tersebut. Kemudian juga kami akan memeriksa saksi di tahap penyidikan dan ahli dari Pemda di DIY, khususnya di Biro Hukum.
8: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan ikut menangani dugaan pungli tersebut. Agung menegaskan, pihaknya telah bergerak cepat sejak isu tersebut muncul.
16: Jadi memang pelik ya. sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
17: Aku menyamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengungkap fakta yang lainnya.
0: Ikatan Dai Banjarnegara dirikan sekolah holistik untuk lansia selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi, RRI Purwokerto.
18: Ikatan Dai Indonesia IKADI Kabupaten Banjarnegara mendirikan sekolah lansia holistik Firdaus di Purwareja Klampo. Ini menjadi upaya membantu para lanjut usia menjalani masa tua yang sehat, aktif, dan bahagia. Sekolah lansia tersebut berada di sebelah timur kantor pos Klampok dan dirancang untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi lansia melalui pendekatan holistik. Ketua IKADI Banjarnegara Hairul Mudakir Indarmoko mengatakan, program pembelajaran difokuskan pada 4 aspek utama, yakni olah jiwa, olah rasa, olahraga, dan ibadah praktis. Menurutnya, olah jiwa diarahkan untuk meningkatkan spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan. Sedangkan olah rasa bertujuan membangun kondisi psikologis lansia agar lebih tenang dan bahagia. Ia menjelaskan kurikulum Sekolah Lansia Holistik Firdaus mengacu pada materi yang disusun jaringan program Lansia Nasional, serta berbagai bahan ajar dari instansi pemerintah seperti BKKBN, Dispermades, dan Dinas Sosial yang relevan.
19: Fokus pembelajaran mengintegrasikan 4 pilar pembinaan lansia, yakni yang pertama, olah jiwa atau penguatan spiritualitas lansia, ketenangan batin, dan hubungan lansia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, olahraga, yakni kesehatan fisik lansia dan aktivitas yang aman bagi lansia. Yang ketiga, olah rasa, pengelolaan emosi lansia dan relasi sosial, serta penumbuhan empati bagi lansia.
18: Para peserta sekolah lansia juga mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan penyakit degeneratif pada usia lanjut. Melalui sekolah lansia ini, IKADI Banjarnegara berharap para lansia dapat tetap produktif, mandiri, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa tua. Yanuar Adi melaporkan.
0: Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui foto dan video di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Berikut Damara melaporkan dari RRI Purwokerto.
20: Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui foto dan video di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Kepastian tersebut disampaikan Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo saat memberikan keterangan kepada media. Wakapolres menegaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap sejumlah foto maupun video yang dinarasikan sebagai aksi teror pocong di wilayah Kabupaten Purbalingga. Hasilnya materi yang beredar tersebut diketahui merupakan hasil rekayasa.
21: Oh, adanya beberapa isu pocong yang akhir-akhir ini marak di media sosial, bisa kami sampaikan bahwa itu adalah hoax. Telah dilaksanakan beberapa kali penelusuran bahwa itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan kepada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya.
20: Dari hasil penelusuran, Polres Purbalingga juga berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Pelakunya diketahui merupakan seorang anak di bawah umur yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Konten tersebut dibuat dengan mengambil gambar rumah tetangga, kemudian diedit dan disebarluaskan hingga seolah-olah terjadi teror pocong yang nyata. Menurut Kompol Agus, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga. Isu teror pocong juga sempat muncul di sejumlah daerah lain seperti Jakarta, Bekasi, Kudus, dan wilayah lainnya di Indonesia. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk menjaga kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Polres Purbalingga juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan foto maupun video yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Penyebaran informasi yang tidak valid dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan, ketakutan, hingga kepanikan di tengah masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax dan misinformasi. Hal itu diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan, RRI Semarang.
1: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
3: Kapit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong Begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Gerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babin Kaptikmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan Undang-Undang ITE yang berlaku.
3: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
21: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
3: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan Tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Bedah Tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas kekuatan Grup J disampaikan Citra.
23: Sorotan utama di Grup J jelas langsung tertuju pada sang raksasa Amerika Latin sekaligus salah satu kandidat kuat juara dunia, Argentina. Tim Abiceleste datang dengan modal mental juara, kematangan taktik, serta kombinasi mengerikan antara pemain senior berpengalaman dan talenta muda berbakat yang merata di setiap lini. Dengan kreativitas lini tengah yang cair serta daya gedor lini depan yang sangat mematikan, Argentina diunggulkan mutlak untuk bisa menyapu bersih laga dan lolos

benua Afrika, Aljazair selalu menjadi tim yang sangat diwaspadai karena karakter permainan mereka yang sangat Spartan, tak kenal takut serta ditunjang oleh kecepatan kilat para pemain sayapnya. Aljazair memiliki potensi besar untuk menjadi batu sandungan serius dan siap menghukum kelengahan lini belakang Argentina maupun Austria melalui skema serangan balik yang mematikan. Sementara itu, Yordania datang ke putaran final Piala Dunia kali ini sebagai tim non-unggulan yang siap tampil lepas tanpa beban. Walaupun di atas kertas menjadi tim yang paling tidak diperhitungkan di grup ini, wakil Asia ini memiliki motivasi berlipat dan organisasi pertahanan berlapis yang sangat rapat. Jika tim-tim besar meremehkan kolektivitas dan semangat juang mereka, Yordania bisa menjadi perusak kalkulasi poin yang nyata bagi para rivalnya. Secara kalkulasi di atas kertas, Argentina dan Austria memang menjadi dua tim yang paling dijagokan untuk melaju ke babak berikutnya. Namun dengan determinasi tinggi yang dimiliki Aljazair serta potensi kejutan tanpa beban dari Yordania, Grup J bisa saja melahirkan drama tak terduga yang membalikkan semua prediksi pengamat sepak bola.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

letusan gunung berapi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki gunung berapi paling aktif di antara semua negara di dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia merupakan tiga lempeng tektonik aktif yang menyebabkan zona subduksi yang membentuk gunung berapi ini. Indonesia diperkirakan memiliki 129 gunung berapi yang semuanya diamati dengan cermat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi karena sejumlah gunung berapi di Indonesia menunjukkan aktivitas yang berkelanjutan. Selain itu, diperkirakan lebih dari 5 juta orang tinggal dan atau bekerja di dalam zona berbahaya gunung berapi yang tentunya perlu segera dievakuasi jika terjadi peningkatan aktivitas yang signifikan. Selain menimbulkan korban jiwa, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian setempat karena melumpuhkan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pariwisata, kuliner, akomodasi komersial, pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan, dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh, seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Indonesia hentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan ganti ke yuan Cina. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel serta menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar tidak tergantung pada satu sumber tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, warga kampung Cetok, Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, sore ini menggelar bersih dusun ditandai dengan kirap gunungan hasil bumi. Dan laporan selengkapnya telah tersambung via telepon dengan rekan Adam Sutanto. Rekan Adam, selamat sore.
1: Selamat sore, Helgi.
0: Baik, silakan dengan laporan Anda, rekan Adam.
1: Baik, kemeriahan tampak terlihat di Kampung Cetok, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Masyarakat di tempat ini hari ini menggelar bersih desa, bersih dusun, yang diselenggarakan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Kegiatan tadi diawali dengan kirap dua gunungan hasil bumi dan juga makanan yang diarak ataupun dikirap kurang lebih 2 km keliling kampung di tempat itu. Dan kegiatan tersebut juga dihadiri pula oleh Camat Gantiwarno. Dan kami sampaikan bahwa kegiatan ini memang cukup meriah. Ratusan orang datang di tempat tersebut untuk melaksanakan kegiatan syukuran bersih dusun yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tadi diawali dengan kegiatan yang dilakukan, yakni berada di kompleks makam tempat, yakni dengan pembacaan tahlil yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan juga rebutan gunungan. Dan juga dimeriahkan pula oleh tarian reog dan menjadi tontonan tersendiri bagi masyarakat. Dan tadi kita juga berbincang dengan Ketua Panitia Kegiatan, Pak Sungati, yang menyatakan ini kegiatan ini merupakan rutin dilakukan oleh masyarakat Kampung Cetok dan sekitarnya, dan juga ini sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas rezeki tanaman padi mereka yang cukup baik.
2: Ya, langsung ke panitia. Untuk kegiatan hari ini diawali dengan arah-arahan gunungan itu muter dari seluruh Duku Cetok itu tadi. Setelah sampai di lokasi, yaitu diacarakan doa bersama. Setelah doa bersama, langsung itu makan bareng, Mas. Tadi rebutan juga rebutan gunungan dan lain-lainnya, makan-makan itu. Dan dilanjutkan itu ada acara reokan, itu juga ada. Setelah itu nanti juga ada pembagian dorpes. Setelah selesai nanti malam punyanya wayang. Acara wayang lagi.
1: Dari kegiatan bersih dusun dan juga doa bersama, ini warga di kampung tersebut ini membawa penong yang atau suatu wadah yang antara lain berisi bermacam-macam, ada ingkung, ada nasi, ada buah-buahan. Kemudian setelah didoakan, kemudian dimakan bersama di tempat tersebut. Demikian Yogi Adam Santo melaporkan. Kembali sore, selamat petang.
0: Baik, terima kasih rekan Adam. Selamat petang dan selamat melanjutkan aktivitas kerja Anda. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sensi Buku. Fire, A Brief History karya Stephen J. Payne adalah eksplorasi mendalam tentang peran api dalam sejarah alam, budaya manusia, dan perkembangan teknologi. Buku ini mengungkap bagaimana api tidak hanya merupakan fenomena alam, tetapi juga kekuatan yang membentuk peradaban. Payne memulai dengan menjelaskan bahwa api adalah satu-satunya elemen yang sepenuhnya tergantung pada kehidupan biologis untuk eksistensinya. Api membutuhkan bahan bakar, oksigen, dan panas yang sebagian besar dihasilkan oleh organisme hidup. Dalam sejarah evolusi, api muncul sebagai kekuatan penting saat pertumbuhan darat pertama kali berkembang sekitar 420 juta tahun yang lalu. Vegetasi ini menyediakan bahan bakar untuk api yang dipicu oleh petir. Seiring waktu, manusia menjadi makhluk pertama yang menjinakkan dan mengendalikan api sekitar 1,5 juta tahun lalu. Payne menyoroti bagaimana api menjadi pusat dalam perkembangan manusia dari memasak makanan hingga menghangatkan tubuh, menyediakan perlindungan, dan bahkan menjadi alat pembentukan landscape. Api memberikan manusia kemampuan unik untuk memodifikasi ekosistem yang pada gilirannya mempengaruhi evolusi spesies lain. Ketika masyarakat berkembang, api tetap memainkan peran penting. Dalam pertanian, api digunakan untuk membuka lahan, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengelola hutan. Payne menjelaskan bahwa banyak peradaban kuno seperti di Mesir, Yunani, dan India menganggap api sebagai entitas suci, sering dikaitkan dengan mitologi dan ritual keagamaan. Pada abad pertengahan, api digunakan untuk pengembangan logam, pembuatan kaca, dan produksi berbagai barang. Namun, revolusi besar terjadi selama revolusi industri, ketika api bertransformasi dari sesuatu yang hanya dikendalikan secara langsung menjadi tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Batu bara, minyak, dan gas menjadi bahan bakar utama, membawa manusia ke era energi baru. Payne juga membahas hubungan modern manusia dengan api, termasuk bagaimana industrialisasi telah memisahkan kita dari api alami. Banyak kebakaran hutan besar yang terjadi saat ini adalah akibat dari pengelolaan ekosistem yang buruk. Payne menekankan perlunya keseimbangan antara kontrol api dan pemahaman tentang perannya di alam. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Pendengar, 10 menit lagi, tepatnya jam 17.29 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Dan untuk itu kerang ke ruangan Anda akan kami hadirkan serangkaian lagu-lagu bernuansakan Islam untuk menantikan saat berkumandang azan maghrib pada jam 17.29 menit waktu Indonesia Barat.

dari Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berperangai jahat, dan bukan pula yang berlidah kotor. Hadis riwayat Tirmizi.

Pendengar, saat sekarang jam di studio telah menunjukkan jam 17:29 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sewaktu.

Dekatkanlah dirimu kepadaku, Allah, dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan baik kepada mereka. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia.

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Masuk ini di beberapa WA ya. Beberapa WA saya akan baca. Dan diawali WA-nya Ibu Agustin yang ada di Mangkubumen ya. Selamat sore Mas Yogi, sama tugas ya di Surakarta sore. Sukses lancar untuk tugasnya sampai selesai. Saya temani sambil menyimak acaranya dengan menyimak aja begitu. Oke, terima kasih Ibu Agustin yang ada di Mangkubumen ya. Sambil beraktivitas, Anda tentunya bisa menjadi teman ya. Sambil menyimak aja dan tugas-tugas Anda bisa selesai. Terus ada Ibu Endang yang ada di Sukoharjo. Selamat sore Mas Yogi. Tugas sore lagi. Ini memang jadwalnya kebetulan di sore hari ya. Kalau kemarin juga ditemani oleh Mas Hanan begitu, bisa berdua bersemangat jih. Oke, sehat selalu, terima kasih begitu. Dan lagunya sudah ini. Oke, baik, kita putar lagu berikut spesial untuk Anda yang masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Selamat sore, jelang petang juga untuk Ibu Elisa yang ada di Pajang. Selamat sore Mas Yogi, oke malam juga WA dari Ibu Elisa ini ya. Selamat tugas, tetap semangat ini, nanti pulangnya hati-hati, ini cuaca cerah begitu. Iya cerah-cerah tetap harus ekstra hati-hati ya Bu ya. Oh ya, untuk Ibu Endang juga sehat-sehat selalu, untuk Ibu mudah-mudahan selalu sehat terus pokoknya. Terus ada Bapak Basuki yang ada di Kartosuro, terima kasih selalu simak ini, selalu menikmati suasana dengan mendengarkan Pro 1. Oke, terima kasih Bapak Basuki yang ada di Kartosuro. Ada juga ini dari siapa ini? Selamat malam, ini Pro 1, ini dari Ibu Santoso ya, yang ada di Jatisrono Wonogiri. Salamnya ini untuk semua monitor-monitor semuanya. Salam juga spesial untuk penyiarnya. Oke, terima kasih Ibu yang ada di Jatisrono Wonogiri yang saat ini juga masih simak kami ya. Salam sejahtera sehat untuk Anda semuanya yang ada di sana tanpa terkecuali.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Halo?
2: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Baik, terima kasih buat Anda yang sudah masuk di WA ini di 081390015525. Terima kasih dan pokoknya salam sejahtera sehat buat semuanya, sehat terus dan juga senantiasa berbahagia ya. Terima kasih untuk Ibu Agustin yang ada di Mangkubumen, Ibu Modesta yang ada di Jaten, Ibu Endang di Sukoharjo, ada juga Ibu Elisa di Pajang dan juga yang ada di Kartosuro ada Pak Basuki ya. Serta ada Ibu Santoso yang ada di Jati Srono Wonogiri. Dan juga tadi ada Mas Darmawan yang ada di Master Muhammad Yamin, ada Mas Suito di Palur, dan ada Mas Guntorong yang ada di Semanggi. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam sejahtera sehat buat semuanya juga.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, sesaat lagi setelah jam 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna ikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni, juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka

0: Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fast. Terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang

0: atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Batimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Lidi Loli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali bersama Anda di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan saatnya kami hadir dalam Siraman Rohani Agama Konghucu bersama WS Aji Chandra dalam judul Menjadi Orang Besar. Dan setelah ini Anda akan berjumpa dengan rekan Hanan menemani aktivitas Anda di Surakarta malam. Terima kasih dan selamat malam.

Bapak Ibu, Saudara-saudari, para tojinumat agama Konghucu di manapun Anda berada, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya, Wense Aci Chandra, dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu bisa kita ikuti setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar kita RRI atau Radio Republik Indonesia di Surakarta. Pendengar sekalian, seperti biasanya, mari kita awali acara mimbar ini dengan sejenak menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Wang Tien, kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan berkah rahmat dan karunia-Nya berupa apa saja. Sehingga malam hari ini saya yakin dan percaya Anda dalam keadaan

keadaan sehat dan bahagia, telah berada di samping pesawat radio masing-masing untuk mengikuti acara ini. Maka izinkan saya membuka mimbar ini dengan menyampaikan salam seiman di dalam agama Konghucu, bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wei Te Tong Tien. Pendengar sekalian, khususnya para tucinumat agama Konghucu, izinkan saya mengawali acara mimbar malam hari ini dengan menyampaikan sebuah ayat suci yang berisi percakapan antara Rasul Bingcu dengan muridnya yang bernama Kong Toju. Ayat ini bisa kita lihat dalam kitab Bingcu 6a pasal yang ke-15. Demikian disebutkan. Kong Toju bertanya, semuanya ialah manusia. Kenapa ada yang menjadi orang besar dan ada yang menjadi orang kecil? Bingcu menjawab, orang yang menurutkan bagian dirinya yang besar akan menjadi orang besar. Tetapi orang yang hanya menuruti atau menurutkan bagian dirinya yang kecil selamanya akan jadi orang kecil. Kong Tocu melanjutkan kembali pertanyaannya. Semuanya ialah manusia. Mengapa ada yang menurutkan bagian dirinya yang besar dan ada yang menurutkan bagian dirinya yang kecil? Bingcu menjawab, tugas telinga dan mata tanpa dikendalikan pikiran niscaya akan digelapkan oleh nafsu-nafsu dari luar. Nafsu dari luar bila mana bertemu dengan nafsu dalam diri, mudah untuk saling cenderung. Tugas hati ialah berpikir. Dengan berpikir kita akan berhasil, tanpa berpikir tidak akan berhasil. Tuhan mengaruniai kita semuanya itu agar kita lebih dulu menegakkan bagian yang besar sehingga bagian yang kecil tidak bisa mengacau. Itulah sebabnya orang bisa menjadi orang besar. Bapak Ibu, para tucin yang terkasih, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Bingcu dengan ayatnya ini? Kita melihat ya, bahwa agama Konghucu sekarang ini banyak dipelajari oleh umat beragama lain, banyak diminati oleh para rohaniwan agama lain dalam rangka menambah wawasan, menambah pengetahuan mereka, sekaligus memasyarakatkan kehendak atau misi dari pemerintah, yaitu bagaimana kita ini bisa membentuk moderasi beragama. Tucin sekalian, sedikit mengulang, zaman dulu agama Konghucu ditindas oleh Orde Baru. Apa Konghucu tidak diakui? Orang yang beragama Konghucu tidak boleh mencatat pernikahannya di kantor catatan sipil. Pelajar-pelajar yang beragama Konghucu tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. KTP bahkan yang beragama Konghucu tidak bisa dituliskan di kolom KTP-nya. Padahal sampai hari ini Undang-Undang nomor 5 tahun 69 yang menyebutkan bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui dan dilayani oleh pemerintah, yang paling akhir atau yang ke-6 adalah agama Konghucu. Ini undang-undang tahun 69. Sampai hari ini undang-undangnya belum dicabut. Tetapi pada tahun 1974 muncul surat edaran 3 menteri
Menteri Agama, Menteri Kehakiman, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatakan Konghucu bukan agama. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, gak boleh ditulis di KTP, gak boleh diajarkan di sekolah, dan tidak boleh dicatatkan dalam pernikahan di kantor catatan sipil. Alasannya apa? Zaman dulu kita sering mendengar mereka yang tidak simpati, yang tidak suka kepada agama Konghucu mengatakan Konghucu itu bukan agama karena tidak bicara tentang Tuhan, tidak bicara tentang kehidupan setelah mati. Konghucu itu hanya filsafat saja. Konghucu hanya bicara tentang kehidupan duniawi. Itu bukan agama. Dan pendengar, kata-kata itu selalu terngiang di telinga semua umat Konghucu. Bahkan tahun 79 ketika Majelis Tinggi Agama Konghucu akan mengadakan seminar, mengadakan konferensi, di mana perwakilan tokoh Konghucu dari berbagai daerah sudah datang di kota Solo. Karena akan direncanakan akan diadakan di gedung PMS pada waktu itu. Malam harinya sebelum esok konferensi dimulai, izinnya dicabut oleh pemerintah. Itu zaman dulu. Dengan gampangnya orang mengatakan Konghucu bukan agama ini dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kita bisa melihat seperti yang saya katakan bahwa agama Konghucu dipelajari banyak orang. Orang kagum, orang heran, ditekan, diintimidasi, ya, dilemahkan oleh Orde Baru selama 30 tahun masih eksis sampai hari ini. Kalau orang mengatakan Konghucu tidak mempelajari tentang ketuhanan, itu salah besar. Berkali-kali dalam mimbar ini saya mengatakan, mari kita buka kitab Chongyong, kitab tengah sempurna, bab yang ke-15. Di situ Nabi Konghucu bersabda banyak sekali tentang Tuhan. Tuhan itu maha gaib, tidak bisa diperkirakan. Apalagi ditetapkan Tuhan itu laki-laki, Tuhan itu perempuan, tidak bisa. Kemudian kalau dikatakan Konghucu tidak bicara kehidupan setelah mati, benar. Orang yang hidup di dunia saja, kita belum tentu mengenalnya. Hidup yang nyata saja kita masih kesulitan, kita masih melakukan banyak kesalahan. Kenapa berpikir setelah mati nanti saya mau begini, mau begitu? Pelajari yang di sini dulu. Orang mengatakan Konghucu itu tidak punya Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Saya mengatakan, kalau mau menghormati Tuhan, hormatilah manusia lebih dulu. Hormatilah orang tuamu lebih dulu. Karena itulah wujud daripada personil-personil wakil Tuhan. Kalau ingin mengetahui hidup setelah mati bagaimana, belajarlah di kehidupan yang sekarang. Maka kalau dikatakan Konghucu banyak bicara tentang kehidupan duniawi, benar. Agama Konghucu mengajarkan manusia itu diberi karunia Tuhan dua macam. Yang pertama adalah naluri atau jing. Yang kedua adalah nurani atau sing. Naluri harus dikendalikan, sementara nurani harus dikembangkan. Tadi Mingcu mengatakan, kalau nafsu-nafsu dari luar bertemu dengan nafsu dalam diri, kita tidak bisa mengontrol, ya jadinya tidak seperti yang kita harapkan. Maka yang namanya agama harus belajar, harus berpikir. Bahkan Nabi Konghucu mengatakan, belajar tanpa berpikir itu berbahaya.
Berpikir tanpa belajar itu tidak ada gunanya. Maka yang namanya agama itu harus berpikir. Sehingga ketika tadi Kong Tocu bertanya, kok ada orang besar, kok banyak orang kecil? Pendengar sekalian, orang besar itu bukan orang yang bobotnya 200 kg lebih, bukan orang yang tingginya 2 meter lebih. Namun yang dimaksud orang besar adalah orang yang terkenal, orang yang ternama, orang yang banyak mendapat pujian, banyak mendapat simpati dari orang lain. Apakah orang besar itu tokoh agama? Apakah orang besar itu tokoh masyarakat? Bisa juga. Apakah presiden? Apakah wakil presiden, apakah para menteri, apakah anggota DPR itu boleh disebut orang besar? Belum tentu. Karena yang namanya orang besar, sekali lagi, ia harus banyak mendapat simpati dari orang lain. Yang namanya orang besar harus banyak mendapat pujian dari orang lain. Sementara ini kalau Anda melihat media sosial, aduh, prihatin sekali. Pejabat kita dibully, pejabat kita dikata-katain yang demikian, lah kok dulu ya dipilih. Tapi sekali lagi, itulah prinsip yin dan yang. Ada yang baik, pasti ada yang buruk. Ada yang terkenal, pasti ada yang tercemar. Ada yang tulus membantu memikirkan kesejahteraan rakyat, ada yang licik mengambil uang rakyat. Nah, kalau Anda bertanya, Pak Haji ini rohaniwan agama Konghucu kok bicaranya kayak begitu? Nah, saya balik tanya, apakah yang namanya rohaniwan itu hanya boleh bicara tentang ibadah, boleh bicara tentang sembahyang, boleh bicara tentang ceramah dan hafal ayat suci saja? Bukan. Saya mengatakan ini bukan ranah politik. Saya bukan anggota partai, tapi saya menyuarakan kenyataan yang ada. Maka bagaimana kita menjadi orang besar? Bing Chu mengatakan, turutilah bagian dirimu yang besar. Jadi artinya kita perlu belajar sepanjang hidup. Sebaliknya, jangan jadi orang yang kecil, orang yang sepele, apa-apa yang tidak berguna selalu dibicarakan, perkataannya tidak bermutu. Kita tidak mau jadi orang kecil, kita maunya jadi orang besar. Dan kalau kita menjadi orang besar, itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Pendengar sekalian, baru saja ya, hari Minggu yang lalu, diawali dengan hari Sabtu, Kota Solo mendapatkan anugerah kedatangan rombongan biksu Tudong. Biksu adalah rohaniwan agama Buddha yang hidup di biara, di kuil, di kelenteng, tidak menikah. Dan mereka melakukan perjalanan dari Thailand, kemudian dari Singapura, dari Malaysia, turun di Bandara Bali. Dari Bali mereka jalan kaki menuju ke Magelang untuk mengikuti perayaan Waisak. Dan mereka hari Sabtu serta Minggu yang lalu mampir di Kota Solo. Kita lihat bagaimana pengaruh daripada kehadiran atau kedatangan para biksu. Luar biasa. Hari itu kita tidak melihat sesuatu yang buruk. Hari itu langkah dari para biksu yang mungkin kelelahan, berjalan lebih dari 660 km. Seakan-akan membawa kesejukan bagi diri setiap orang. Bukan hanya umat Buddha, tapi juga umat beragama lain. Sehingga kemarin diawali dari kirab toleransi.
mulai dari Loji Gandrung, berjalan menuju ke balai kota dalam rangka Waisak. Wali kota ikut kirap, ya, para aparat pegawai negeri ikut kirap, para pemuka agama bersama umatnya ikut kirap, dan tentunya para biksu tudong. Maka wali kota mencanangkan setiap perayaan hari raya agama diminta harus bisa atau harus mau ada kirap toleransi dari Loji Gandrung menuju ke balai kota, diawali dari perayaan Waisak. Nah, ini saya yakin menambah tingkat toleransi kota Solo. Pendengar sekalian, kita sebagai umat beragama, sekali lagi diajarkan bagaimana kita mengajak umat kita, kita mengajak saudara-saudara kita, kita mengajak keluarga kita untuk hidup sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata laksana yang ada di dalam agama kita. Dan sekali lagi saya selalu mengatakan, agama yang ada di Indonesia semuanya adalah agama impor, berasal dari berbagai negara yang berbeda, sehingga tradisinya berbeda, pelaksanaan upacaranya berbeda, istilah keagamaannya berbeda, tetapi satu yang sama, agama mengajarkan kebaikan. Agama mengajarkan orang hidup tidak kacau. Agama mengajarkan orang tidak membuat kekacauan. Maka dilihat dari acara Waisak yang akan berlangsung di kota Solo sampai tanggal 12 Juni. Semoga kedamaian, kesejahteraan, ya, toleransi dan kebersamaan akan tercipta. Sehingga saya sebagai pengurus FKUB berharap nanti di tahun 2027 tingkat toleransi kota Solo bisa naik lagi. Dulu pernah peringkat 4, turun menjadi peringkat 9, dan sekarang 2 tahun berturut-turut masih bertahan di peringkat 12. Semoga dengan adanya perayaan Waisak, ya, ini kita bisa meningkatkan indeks kota toleransi atau IKT masuk 10 besar. Nah, pendengar, bagaimana kita bisa jadi orang besar? Bagaimana kita bisa jadi orang yang banyak mendapat simpati dan pujian dari orang lain? Bukan dengan menyumbang, bukan dengan memberikan dana, tapi yang paling penting adalah pola kehidupan kita sehari-hari. Maka Anda yang umat Konghucu, Nabi Konghucu mengingatkan kepada kita, kita ini manusia. Kalau kita tidak bergaul dengan manusia, apakah kita hanya akan bergaul dengan hewan? Tentunya tidak. Kemudian Nabi Konghucu mengingatkan kepada kita, janganlah bergaul dengan orang yang tidak seperti dirimu. Ini saya pernah diprotes. Wah, Pak Haji berarti rasis. Kenapa? Pak Haji mengatakan, jangan bergaul dengan orang yang tidak seperti dirimu. Agama Konghucu itu dari daratan Cina loh, Pak. Kalau Anda mengatakan jangan bergaul dengan orang yang tidak seperti dirimu, berarti Pak Haji hanya menganjurkan orang Konghucu bergaul dengan orang Cina atau orang Tionghoa. Oh, bukan. Maksud saya, jangan bergaul dengan orang yang tidak seperti dirimu itu artinya orang yang tidak mau diajak berbuat baik, orang yang tidak mau diajak mengembangkan kebajikan, lebih baik kita tinggalkan. Nabi Konghucu kan juga mengajarkan ada 3 sahabat
yang membawa manfaat dan agak ada tiga sahabat yang bisa membawa celaka. Sahabat yang pandai, sahabat yang tulus, dan sahabat yang jujur akan membawa manfaat. Tapi sahabat yang licik, yang suka memutarbalikkan kata, yang hanya bicara tentang hal-hal yang sepele, itu bisa membuat kita celaka. Jadi orang Konghucu itu sebetulnya sudah dikasih pengaman. Nabi Konghucu sebagai guru besar sejak ribuan tahun yang lalu sudah memberikan contoh-contoh. Kalau mau hidup baik, jalani yang ini. Kalau mau aman, jalani yang ini. Jangan melanggar empat pantangan. Bagaimana kita mengembangkan kebajikan. Karena sesuai dengan salam seiman agama Konghucu yang berbunyi Wei Te Tung Dien, yang artinya hanya kebajikan menggetarkan Tuhan. Jadi kalau kita sepanjang hidup tidak bisa berbuat kebajikan, itu salah besar. Sekali lagi, kita tidak mau disebut bocah tua nakal. Orang yang dari dulu tidak pernah berubah pola pikirnya, orang kecil, orang yang bicara hanya hal-hal yang sepele. Sementara kita lihat sekarang kemajuan zaman luar biasa. Saya coba-coba program AI di handphone saya. Berhasil dari foto, bisa bergerak, bisa bernyanyi, dan lain sebagainya. Saya kirim ke cucu saya yang baru umur 10 tahun. Ditertawakan. Alah, baru bisa kayak begini. Saya sudah bisa 2-3 tahun yang lalu. Nah, pendengar. Dari kata-kata cucu saya ini bukan berarti meremehkan saya, bukan berarti menghina saya, tapi justru mengingatkan saya. Sekarang zamannya itu zaman canggih. Orang harus mengikuti perkembangan zaman, orang harus mengikuti kecanggihan teknologi. Jadi kalau saya khotbah misalnya lupa tidak bawa kitab suci, saya lewat handphone bisa membaca ayat-ayat yang saya inginkan. Maka inilah salah satu cara bagaimana kita menjadi orang besar. Sekali lagi, orang besar tidak dinilai dari hartanya. Orang besar tidak dinilai dari pangkatnya, dari jabatannya. Tapi orang besar adalah orang yang dikenal banyak orang, orang yang dipuji banyak orang, orang yang banyak mendapat simpati dari orang lain. Mari saya ajak Anda semua mulai sekarang berpikir dan berusaha untuk menjadi orang besar. Demikian pendengar sekalian, mimbar agama Konghucu malam hari ini saya akhiri dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat, jumpa di kesempatan yang lain. Salam seiman kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Dien. Sancai.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, saya Hanan akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kebersamaan kita malam ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta. Dan juga ada rekan Triwinarsi sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar obrolan komunitas malam ini telah hadir di studio Pro 1 Surakarta, yaitu komunitas Imanda Sarva Indonesia. Telah bersama kami Pendeta Dr. Jarod Kristianto SPD STH MSI selaku Ketua Imanda Sarva Indonesia. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam.
1: Apa kabar Bapak?
3: Baik-baik. Salam toleransi.
1: Salam toleransi. Terus ada Ibu Dr. Sawitri SSN MHUM selaku Bendahara Imanda Sarva Indonesia. Selamat malam Ibu.
4: Malam.
1: Sehat nggih?
4: Salam toleransi.
1: Salam toleransi. Baik. Selanjutnya ada Bapak Immanuel Didi Kartika Putra Esos selaku Sekretaris Imanda Sarva Indonesia. Selamat malam Bapak.
5: Selamat malam Mas Hanan. Salam toleransi.
1: Salam toleransi. Baik, pendengar langsung saja saya ajak Anda untuk ngobrol bersama ketiga narasumber ini dalam obrolan komunitas kali ini dengan tema Bingkai Cinta Iman Berbeda Bagi Surakarta. Untuk pertama ini saya menanyakan ke Bapak Pendeta Jarod nih ya. Baik, untuk membuka perbincangan kita malam hari ini ya, boleh diceritakan terlebih dahulu nih bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Imanda Sarva Indonesia dan semangat apa ini yang melatar belakangi hadirnya komunitas lintas iman ini?
3: Ya, baik, ya. Mas Hanan ya.
1: Iya.
3: Saya panggil Mas ya.
1: Iya boleh. Okay.
3: Karena kalau Mas lebih familiar
1: ya.
3: Dan pasti terkesan muda.
1: Gitu. Terima kasih.
3: Baik. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang boleh kami terima. Undangan ya untuk komunitas atau saat ini lembaga yang kami namakan Imanda Sarva Indonesia boleh diundang untuk berbincang di sini. Ya, apa yang jadi pengalaman kami sebenarnya pengalaman yang sangat biasa ya. Sejak dari awal itu saya yakini karena sudah sampai pada sisi keyakinan ya bahwa sarana luriah gitu ya itu menjadi kebutuhan kita semua, bahkan DNA kita pun memiliki satu kebutuhan yang namanya toleransi ya. Itu yang menjadi pengalaman pertama ketika saya melihat kehidupan di sekeliling saya itu ada perbedaan iman, perbedaan keyakinan, dan kami membutuhkan hidup bersama yang saling mendukung, sehingga pengalaman kecil hingga dewasa sampai akhirnya saya sampai melayani sebagai pendeta dan sebagai dosen itu bersama-sama dengan mahasiswa itu membentuk forma kerumat yang pertama kali, forum mahasiswa kerukunan umat. Nah itu yang bisa kami bangun pertama kali sehingga itu bisa berjalan beberapa tahun, dan hanya saja karena ya dari generasi karena mereka sudah lulus kuliah dan itu berkembang. Untuk saya pribadi melanjutkan untuk membuat komunitas yang lebih besar. Bahkan sempat kami membuat komunitas Omah Binika yang ada di Surakarta. Lalu saya bertemu dengan teman-teman di sana dan akhirnya di tahun 2026 kami memutuskan untuk membuat rumah yang baru yang akan kita garap secara serius dan tanggal 18 Maret ya. Ya, 18 Maret ya, itu akhirnya kami tetapkan menjadi hari jadi karena banyak hal yang kami rembuk jadi inspirasi di sana untuk lahirnya Imanda Sarva Indonesia. Di mana Imanda ini sebenarnya akronim dari iman berbeda. Sarva itu artinya utuh atau lengkap.
4: Keutuhan.
3: Ya, atau keutuhan gitu ya. Dan ini menjadi satu makna yang istimewa bahwa Imanda, iman yang berbeda, kebinekaan ini disatukan dalam keutuhan bangsa negara kita Indonesia, dalam negara kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini yang kemudian sampai sekarang ini terus berprogram, kita terus berencana untuk berjuang khususnya dalam ranah toleransi. Ini yang jadi kebutuhan kita bersama khususnya untuk membangun kota Solo ya, dan bangsa Indonesia pada khususnya gitu ya, pada umumnya. Dan mestinya kita juga mengembangkan itu secara internasional, semakin mendunia, supaya kehidupan toleransi itu betul-betul ya memberikan inspirasi utama di dalam kehidupan yang rukun, kehidupan yang bisa saling mendukung dan mestinya akan mendatangkan damai sejahtera. Kira-kira seperti itu, Mas Sanan.
1: Ya. Baik, ketika mengangkat tema bingkai cinta iman berbeda bagi Surakarta ini, pesan besar apa ini yang sebenarnya ingin disampaikan kepada masyarakat?
3: Oh iya, jadi ini menarik bagi saya untuk bicara tentang cinta, ya, tentang kasih, tentang sayang ya. Lagi-lagi saya akan mengatakan itu sebagai DNA naluriah kita. Itu menjadi kebutuhan utama kita untuk sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yaitu dengan pendekatan cinta, kasih sayang ya. Itu yang akan kita mulai khususnya sekarang dalam hal kehidupan bertoleransi ya, bagaimana kita melihat kota Solo yang beragam menjadi Spirit of Java gitu ya. Di sana kita hidup bersama dan ini membutuhkan satu semangat kebersamaan. Nah, sehingga apa yang akan kita gapai dalam kehidupan bersama ini kita dasari dengan rasa cinta kasih ya. Itu yang utama, teristimewa ketika kita memikirkan bersama ya, dalam kehidupan untuk ya meraih damai sejahtera di kota Solo ini khususnya ya, karena kota Surakarta atau Solo ini ya menjadi ikon tidak hanya secara nasional bahkan secara internasional. Ini yang menggugah hati kami Imanda Sarva Indonesia ini untuk bisa ya mengajak masyarakat kota Solo, kota Surakarta ya, itu untuk bergandengan tangan di dalam keberagaman. Baik sebenarnya tidak hanya soal agama ya, tidak hanya soal keyakinan, tapi sebenarnya juga sampai ke ranah perbedaan budaya gitu kan ya, agama, ras, ya, budaya yang berbeda ini kita saling bergandengan di situ kira-kira, Mas Anang.
1: Baik. Iya. Bagaimana ini Bapak melihat kondisi toleransi dan hubungan antar umat beragama di Surakarta hari ini nih?
3: Ya sebenarnya sudah cukup baik ya. Kalau saya melihat dari fenomena yang berkembang, dari pengalaman yang saya rasakan gitu ya, sekaligus sesuatu yang sedang saya pantau sejak tahun 2016 ya, ketika saya sudah di Solo aktif dengan mahasiswa ya. Ya hanya karena memang segala sesuatu perlu diperjuangkan. Kita bisa sadar apakah kota kita itu memiliki semangat toleransi. Ini ketika kita juga melihat pembandingnya gitu ya. Saya merasa baik-baik saja, mungkin teman-teman juga begitu. Tapi ternyata bagaimana dengan kota-kota yang lain? Yeah. Nah ini kan yang menjadi referensi kita ya, untuk melihat secara objektif ya, bahwa kota Solo ini perlu semangat toleransi yang harus kita kembangkan dan bahkan kita perjuangkan ya. Untuk apa? Ya mestinya untuk melihat seperti kota-kota yang lain ya, yang memiliki prestasi khususnya dalam toleransi ini. Nah, lagi-lagi saya merasa sudah lumayan baik begitu. Saya melihat kekacauan-kekacauan yang disebabkan isu agamawi gitu ya, itu ya tidak terlalu besar gitu ya, walaupun memang ada letupan-letupan yang sana sini gitu ya. Nah ini yang saya lihat, jadi sementara memang cukup baik ya, karena apa yang menjadi gangguan, mungkin ada yang menjadi sebuah penyebab kekacauan waktu itu tetap ada, karena kita kota yang cukup kompleks ya. Hanya bagaimana pemerintah kota bisa meredam gitu ya, bisa mengantisipasi ya, walaupun ancaman itu terus tetap ada gitu ya. Dan apalagi ketika kita melihat bagaimana kota Solo sudah mulai memperkenalkan ikon-ikon religiositas ya, dengan memasang lambang-lambang perayaan ya di depan balai kota itu ya. Ini sebenarnya sangat menurut saya sangat istimewa ya, nilai yang luar biasa gitu ya, ketika dibandingkan dengan kota lain ya. Ini menjadi sebuah pintu gerbang untuk melihat keberagaman itu dalam dekade satu tahun. Jadi karena setiap hari tanggal yang berbeda dari agama-agama di kota Solo ini akan ditunjukkan ya, dengan lambang-lambang yang ditampilkan di sana. Ya ini membuka pikiran masyarakat warga kota Solo, dan ini yang saya lihat, oh ternyata memang cukup baik. Hanya memang tadi kita perlu perjuangkan ya, itu yang perlu perjuangkan supaya lebih baik. Yeah. Ini kira-kira seperti itu, Mas Anand.
1: Baik, beralih ke Ibu Sawitri ya. Ini apa ada pengalaman tertentu ini yang menjadi titik awal lahirnya kepedulian mungkin untuk membangun dialog lintas agama ini?
4: Nah ini, ini yang menarik sebenarnya. Kami, istilahnya saya sama Pak Jarot itu berteman baik. Kita satu kampus UNIAN yang di UNS dan kajian budaya. Dan walaupun kita beda agama, tapi dari awal istilahnya kita kuliah bareng itu kita nyambung. Waktu itu memang ada obrolan sedikit, tahu-tahu Om Jarot telepon. Kalau manggil saya Mbak Yu, Mbak Yu terus ABC. Wah cocok, kita ketemu aja ngopi. Karena memang ngopi saya ngopi ngopi pahit
1: ya.
4: Karena segala sesuatu kalau hanya lewat telepon kayaknya
1: kurang akrab ya.
4: Kurang akrab, aku tidak paham apa yang nanti ingin dibicarakan. Akhirnya dari pembicaraan awal kecil aja saya sudah menangkap. Dan itu sebenarnya kok yo, kita itu ada rasa. Dari kecil itu aku punya kepedulian, memang jiwa sosial saya tinggi. Saya senang ikut pramuka, terus juga memang pecinta alam, hobi touring juga. Dan dari jiwa-jiwa sosial saya itu, memang saya ada keprihatinan bahwa kenapa bahwa manusia itu penuh ego, hanya karena keyakinan. Dan saya pernah mengalami, tapi bukan kok saya yang mengalami sendiri, tapi melihatlah ada beberapa orang yang beragama lain tapi saling menghina, dan sebenarnya itu hal. Nah, inilah dari rasa itu saya diajak Om Jarot itu langsung, oh iya, kalau tidak kita, siapa lagi yang akan peduli? Dari rasa itu, dari hal kecil aja kadang ada letupan gitu loh. Nah, inilah yang kita punya rasa tanggung jawab, apalagi kita juga seorang dosen, kita itu juga praktisi, kita pendidik. Kenapa kalau memang kita punya tenaga pikiran tidak kita tuangkan dan kita luangkan waktu kita untuk itu? Lah akhirnya dari obrolan kecil akhirnya kita membentuk nama yang baik apa dan sesuai. Dan ini indahnya Mas, indahnya Mas Hanan, tiga nama ini dari kita bertiga. Ya, itu indah sekali. Didik bilang gini, Imanda. Terus saya, wah, tak cari bahasa Sanskerta karena saya sering utak-utik gitu nggih. Yang tadi yang artinya sarva itu utuh atau keutuhan gitu nggih. Lah Indonesianya dari Om Jarot. Kita tata bertiga ternyata indah sekali setelah kita artikan. Dan setelah orang-orang itu membaca dari nama kita ini, mereka langsung acungi jempol, okay, bagus dan lain sebagainya lah gitu. Nah, dari itu akhirnya kita udah punya pemikiran visi misi kita apa. Nanti Imanda mau bagaimana. Lah akhirnya apa Mas? Langsung kita berjot, langsung set, kita bikin yayasan. Yayasannya apa Mbak Yu? Ya Imanda dong. Akhirnya kita sudah punya bertiga ini punya yayasan Imanda Sarva Indonesia dan sudah legal formal gitu nggih. Nah, dari itu ternyata kita punya pemikiran lagi. Apa kita hanya stagnan di sini? Oh tidak. Kita terus bergerak. Dan alhamdulillah itu pinangan pertama. Enggak apa-apa ya ini cerita nggih. Pinangan pertama ternyata Mbak Wawali terbuka juga dengan kita. Terus Probani Pak Bian, Probian dan teman-teman dari tujuh agama itu ternyata welcome dengan kita semua. Dan ini awal Juni ini kami akan bertemu berembuk, istilahnya ya rapat bareng lah, kita sharing bareng
3: rapat pengurus perdana, raperda
4: raperda gitu ya. Nah itu nanti untuk membahas Imanda kedepannya. Alhamdulillah ini bukan ke anuhal ya anuh ya, kebetulan sekali dari awal kita itu rengeng-rengeng sampai ini alhamdulillah diberi kelancaran semua Mas. Jadi kok semua orang mendukung dengan niat baik kita. Dan alhamdulillah kita juga sudah ada permintaan kerjasama dengan kita yang kita sambut dengan baik, karena kita memang di situ ada literasi, edukasi dan juga menjunjung toleransi tadi. Ada teman yang ingin kolaborasi dengan kita bedah buku. Nah itu akan kami istilahnya kegiatan itu Juli. Nah itu terkait bedah bukunya juga menyangkut toleransi juga ya Mas. Nah itu nyambung dengan kita. Nah itu nanti audiennya insya Allah sudah 100 orang yang dengan mahasiswa, dengan masyarakat. Memang visi misi kita juga merangkul semua dari anak-anak SD, SMP, SMA, masyarakat, mahasiswa gitu ya, dari semua kalangan, guru, praktisi, dosen. Nah kita bersama-sama untuk apa? Toleransi itu harus kita gaungkan terus. Jangan hanya hal kecil nanti meletup jadi besar. Tapi hal kecil ayo kita, hal besar kita kecilkan aja. Nanti perbedaan itu nanti menjadi sebuah hal yang sinergis gitu. Bukan sebuah hal yang nanti menjadikan besar dan permasalahan. Itu harapan kami seperti itu. Dan nanti akan ada apa? Ya di situ ada istilahnya workshop, seminar seperti itu. Bahkan ada pelatihan-pelatihan dan juga ada karya-karya yang nanti terkait dengan audien kita siapa. Nanti ada tulisan yang terkait dengan artikel jurnal. Kita buat juga istilahnya isi tulisan juga, buku juga, harapan kami seperti itu Mas.
1: Baik. Baik. seberapa penting ini menghadirkan ruang perjumpaan atau dialog antar umat beragama ini untuk bisa saling mengenal antar agama ini, Bu?
4: Sangat penting. Iya. Karena kalau kita sudah bertemu dengan istilahnya tujuh agama atau pemuka agama, yeah, yang terpenting apa? Visi misi kita sama. Hmm. Kalau visi misi kita udah nggak sama, pasti nanti juga nggak akan sinkron ya Pak Zarat, ya, Pak Anumas Hanan juga. Nah, karena kedepannya kita akan terjalin selamanya, semoga, amin. Jadi kalau misalkan Islam, Hindu, Kristen, gitu, kayak sampai aliran kepercayaan itu jadi satu dan beliau itu punya visi misi sama dengan kita, insya Allah eratlah hubungan kita terkait untuk kemajuan apa, Indonesia.
1: Baik. Kita beralih ke Pak Didi ya.
5: Oke, Mas. Siap.
1: Pak Didi, yep, menurut Bapak ini tantangan apa ini yang paling sering muncul ketika masyarakat dihadapkan dengan perbedaan keyakinan atau mungkin perbedaan budaya ini?
5: Ya, makasih Mas Sanan. Iya. Kompleksitas masalah itu pasti ada ya Mas, setiap saat gitu, terutama lebih-lebih pada problem-problem tafsir, problem-problem sudut pandang, iya, bahasa anak sekarang POV-nya gitu ya. Cuman barangkali rentang atau gap perbedaan itu Imanda masuk ke sana, Mas. Sebetulnya Imanda bukan satu entitas yang menyelesaikan masalah toleransi atau intoleran ini dari A sampai Z. Tapi kita itu sebetulnya hanya bagian kecil, sekrup-sekrup gitu, Mas ya, untuk membangun sebuah konstruksi atau ibaratnya gini, Mas. Kalau tower itu ya, itu kalau di bagian atas, di samping kiri kanan, itu ada masyarakat, ada sekolah mungkin, ada tokoh-tokoh gitu ya. Tapi kalau nggak nyambung, kan nggak sampai jadi tower, Mas. Peran kami kecil, nggak terlihat, hanya skrup-skrup gitu. Tapi kami nyambung-nyambung, Mas. Dari government, dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kompleksitas itu yang kemudian Imanda ingin melihat bahwa multikultural ini jadi bagian penting bangsa ini. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh yang lintas agama. Kita pernah ingat tokoh-tokoh muslim, non-muslim. Di zaman BPUPKI itu ada Pak J. Kasimo dari tokoh Katolik. Kemudian pendiri bangsa juga kita kenal ada Bung Karno, Muhammad Hatta. Semua berkontribusi pada bangsa ini. Sampai pada tingkat entitas terkecil di kota Solo pun, kita bisa melihat kerukunan itu sampai di masyarakat basis. Di daerah Kratonan, Serengan itu ada dua bangunan ibadah, gereja GKJ Joyo Diningrat sama Masjid Al-Hikmah. Itu destinasi toleransi paling keren loh, Mas. Jarang loh, Mas. Jakarta boleh punya Istiqlal sama Katedral ya, Katedral. Tapi Solo juga punya miniatur kerukunan kecil gitu. Di Sudiro Prajan ada komunitas etnis Tionghoa, hidup rukun dengan teman-teman. Di selatan ada komunitas Arab. Ini cermin bahwa Solo itu sebetulnya hidup berkembang dibangun oleh kelompok-kelompok ini, Mas. Nah, ketika tadi Mas Hanan tanya bahwa apa sih problem yang paling sering, perbedaan itu memang sudah wajar ya, Mas. Yeah. Setiap agama itu nggak pernah bisa untuk di, kita punya masing-masing kitab suci masing-masing, nggak bisa untuk disamakan. Tapi keberagamannya, keberagamaannya yang kita rukunkan, manusianya yang kita rukunkan. Cara cerdas toleransi itu kan sebetulnya menurut saya nih ya, ini ada problem berkumpul tapi tidak meninggalkan identitas. Kita bersama-sama tapi tetap punya identitas masing-masing. Tapi tetap berkumpul. Kemudian menonjolkan empati, lebih ke

0: masuk pada hal kecil, nggak terlihat, tapi kita punya peran besar untuk membangun sebuah konstruksi bangsa ini, Mas.
1: Baik. Menurut Pak Didi ini, jika mungkin toleransi ini tidak bisa dijaga ya, dampak buruk apa ini yang bisa terjadi?
0: Kalau saya masih punya semangat optimis ya, Mas ya. Yeah. Separah apapun, saya orang media, saya backgroundnya jurnalis. Jadi saya banyak merekam semua peristiwa dan saya juga bekerja dengan by data. Apapun problem, taruh kata peristiwa kemarin Solo pernah terjadi apa semacam kerusuhan huru-hara itu, karena tadi yang disebut sama Pak Jarot, DNA kita itu sudah ada ya, Mas ya. Jadi apapun bentuk konfliknya itu recovery-nya cepat. Oh iya, kita saudara kok. Kita sedulur kok. Ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian dengan aware, dengan sadar, satu gereja dijaga oleh komunitas Muslim, kemudian teman-teman yang non-Muslim juga berkontribusi pada masjid. Itu cerita yang sangat banyak. Kita bisa melihat contoh gereja GKJ Joyodiningratan sama Masjid Al-Hikam itu kan juga satu bentuk tektokan yang cantik gitu, Mas ya. Yeah. Jadi ketika saya enggak yakin ya, Mas, ketika toleransi itu tiba-tiba langsung enggak bisa diperbaiki. Yeah. Bubrah, enggak bisa dirajut lagi, enggak. Karena dari dulu DNA kita itu otentik Indonesia itu memang rukun, Mas. Penuh toleran. Masuknya semua agama itu di Indonesia diterima dengan baik kok. Tidak ada pertentangan apapun. Baik Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik. Sekarang apalagi yang saudara kita yang sudah lama mengenal keyakinan kepercayaan gitu ya. Itu juga sadar bahwa apapun yang masuk ke Indonesia itu diterima dengan baik. Gak ada pertentangan. Gitu menurut saya, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Didik ya. Kita beralih ke Pak Jarot lagi ya.
2: Oh iya?
1: Tapi sebelum itu kita jeda sejenak.
2: Oh boleh, ya. boleh. Oke. Okay.
1: Untuk mendengarkan satu lagu pilihan yang telah kami siapkan. Dan okay. Pendengar tetap bersama kami, pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.
1: Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama kami ya di obrolan komunitas. Menuju ke Pak Jarot ini ya.
7: Ya, saya.
6: Saya mau menanyakan tentang kegiatan apa saja ini yang sudah ada di agenda komunitas ini.
7: Oh iya, jadi iya. Kalau kegiatan sebenarnya apa ya, banyak sekali harapan bayangannya gitu dari awal tuh yang sudah dirancang gitu ya.
6: Iya.
7: Tapi paling tidak kegiatan yang mengawali
8: terjaga
7: itu justru ketika semangat kami untuk merangkul dari keberagaman ini dengan mendatangi mereka, baik yang ada di Wonogiri atau mungkin di Klaten atau mungkin juga di Solo sendiri gitu ya. itu yang termasuk menjadi apa praaktivitas Imanda secara legal ya. Jadi kami bisa bersama-sama berbincang-bincang dengan mereka, baik dari Hindu, Buddha, baik dari Islam, Kristen, Katolik gitu ya. Itu semuanya memiliki kesanggupan yang luar biasa itu Pak Sanan ya. Kesanggupan untuk apa? Untuk bersama-sama ya, memperjuangkan semangat toleransi ini khususnya di Kota Solo khususnya ya, dan mestinya pada umumnya secara nasional nantinya, bahkan kami bermimpi sampai taraf internasional. Ini yang membuat kami sangat optimis. Ini kegiatan kami yang pertama justru, atau prakegiatan ya secara legal sebelumnya gitu ya. Ini sudah terbentuk ya, embrionya seperti itu. Nah, berikutnya memang kami mesti akan menggabungkan teman-teman semua ini. Walaupun ini ya tidak dihitung sebagai kegiatan, tapi semacam proses gitu ya, fase-fasenya kami sudah membentuk grup WA besar gitu ya, supaya teman-teman yang menjadi pengurus ya, Imanda Sarva Indonesia ini bisa berkumpul ya. Ini struktur pengurusnya dari pembina, pengawas, kemudian sekretaris, bendahara, ketua, dan kemudian divisi-divisi. Nah, kebetulan yang di dalam pembina ini ada Profesor Dr. Bani Sudardi. Beliau sebagai pembina kami. Demikian pula ada Pak Martono ya, Pak Martono ya, betul ya, ya. Kemudian ya Pak Martono yang sekarang menjadi ketua PMI dan PMS ya. Beliau adalah pinisepuh kami, pembina kami. Lalu kemudian yang di pengawas itu ada Profesor Dr. Subiantoro. Selamat Subiantoro. Nah, ini menjadi pengawas di komunitas lembaga yayasan kami ya, Imanda Sarva Indonesia ini, bersama dengan senior kami juga Pendeta Novembrikul Dahono. Kebetulan ini juga ada Kristen, Katolik, Buddha gitu ya, Hindu gitu ya, yang kita harapkan semuanya berkumpul. Nah, sementara saya ini dari ketua sekretaris bendahara, dan yang lain itu ada divisi-divisi di bawahnya. Ya, jadi kalau kami sebutkan ada 14 ya, banyak sekali. Tapi intinya kami berkomitmen yang ada di dalamnya adalah sebagian besar memang akademisi. Bahkan mereka ya para guru gitu ya, atau mantan guru gitu ya. Jadi memang sudah memiliki latar belakang ini pendidik gitu ya. Itu yang membuat kami optimis bahwa Imanda Sarva Indonesia ini akan betul-betul prospektif ke depan. Nah, ini yang mengawali kami untuk bertemu, berjumpa, lalu merancang. Nah, sehingga kami nanti sebenarnya kemarin mengambil event perayaan kesaktian Pancasila, ya. Iya, 1 Juni itu. 1 Juni. Ya, itu yang akan kami ambil untuk momen launching kami. Sebenarnya, tapi karena kesibukan macam-macam dan mungkin juga perlu persiapan yang lebih baik, maka kita ambil bulan Juli nanti, entah tanggal atau Juni atau Juli nanti, tanggal berapa, kita ambil kegiatan yang pertama. Itu adalah kita memang akan ada workshop ya. Nah, jadi di situ nanti kita akan memohon dari pembina kami ya, baik Profesor Dr. Bani Sudardi atau Profesor Dr. Slamet Subiantoro gitu ya. Dan mestinya ini ya sekalian kita sampaikan ya, ya bahwa kita berharap ada dari Bu Wawali gitu ya, Bu Astrid ya, yang ya kerso untuk menyampaikan materi di sana. Karena ini memang bidangnya gitu ya. Jadi bidangnya wakil wali kota ya. memiliki care ya terhadap komunitas-komunitas keberagaman semacam ini ya. Karena ya Pak Wawali atau Mas Respati, maksudnya kami juga berharap nanti suatu saat akan ada di tengah-tengah kami gitu ya, menyampaikan materi, tetapi mungkin ya materi yang bisa kita sesuaikan ya dengan porsi beliau ya sebagai
8: wali kota.
7: Gitu kan, ada pembidangannya sendiri-sendiri.
6: Ya.
7: Ini jadi dua-duanya kami sungguh sangat berharap ya untuk memberkati kami ya bahasa ekstrimnya begitu ya untuk bisa terus berkembang gitu ya kan.
6: Okay.
7: Ini gigitan kami dan di situ kami berharap nanti ada penyematan PIN itu sebagai pengukuhan atau pelantikan ya pengurus Iman Dasar Fa Indonesia yang siap berangkat berjuang gitu. Kira-kira seperti itu ya, dan ini kalau nanti dilanjutkan sudah ada sih proyek berikutnya gitu yang tadi disebutkan, karena di Imada Sarfa Indonesia itu kami bergerak dalam bidang riset gitu yang pertama, karena para akademisi semua gitu. Kemudian yang kedua dalam hal edukasi pendidikan gitu ya, dan yang ketiga itu literasi. Ya, kebetulan Bu Wawali kan juga rektor kan, rektor UNSA. Ya, kita berharap juga bisa memberikan kontribusi ke sana. Nah, itu nanti yang akan kita kerjakan, maka ketika ini ada bedah buku yang kebetulan judul bukunya dan isinya itu sangat memberikan eksplorasi tentang keberagaman dan toleransi. Ini bagus sekali, akan kita publikasikan melalui sebuah acara bedah buku. Nah, itu kelihatannya yang pertama setelah nanti pengukuhan. Mungkin bulan Juni-Juli. Ini kira-kira seperti Mas.
6: Dukungan apa ini yang sepertinya dibutuhkan oleh komunitas Imanda ini?
7: Dari siapa dulu?
6: Dari pemerintah.
7: Oh, dari pemerintah pasti ini dukungan restu dulu ya. Pertama restu.
6: Oh, iya.
7: Iya, ini berkat yang perlu kita nantikan restu.
6: Iya.
7: Kalau sudah direstui, artinya segala sesuatu yang akan kita rencanakan, yang kita rancang itu kita berharap bisa lancar kan gitu kan. Tidak ada halangan. Nah, persoalan tidak ada halangan atau tidak ada kesulitan itu kan berkaitan dengan hal yang teknis gitu ya. Nek disebutke kok ya rotok saru. Nek ra disebutke kok ya kurang gitu ya. Ya, makanya pada ini ada support gitu ya. Supportnya tadi
6: garis besarnya support ya.
7: Support tadi ya. Jadi dari pemerintah kota seperti itu, karena kami sebagai yayasan yang resmi dan kami yang punya komitmen yang besar ya untuk terus bergerak dalam toleransi ini, khususnya kita garap serius, khususnya lagi-lagi untuk kota Solo. Karena kita lahir di Solo, kami akan berkomitmen untuk kota Solo dan terus berkembang sampai itu nasional bahkan internasional.
6: Baik.
7: Seperti itu.
6: Baik.
7: Kira-kira Pak Mas Anan.
8: Boleh saya tambahkan sedikit?
6: Boleh, ya. Boleh Pak Didik ya.
8: Saya kira duet antara Mas Wali Kota Respati sama Bu Astrid ini satu duet yang cukup bagus ya Mas ya, menurut pandangan saya sih. Bahwa ketika nanti Imanda akan memberikan sumbangsih terhadap nilai toleransi, saya kira juga itu baik juga untuk kota Solo, karena mau tidak mau kita juga punya kok kisah-kisah atau cerita-cerita tentang toleransi itu yang hidup dengan baik di kota Solo. Jadi kerjasama kami dengan government, dengan pemerintah kota Surakarta ini mutlak harus kami lakukan Mas, karena baik support dari yang kami butuhkan adalah support tadi yang disampaikan Pak Jarot, dan kami juga akan nanti beraudiensi dengan Mas Wali Kota dalam rangka kami memperkenalkan diri, siapa kami dan apa yang akan kami lakukan. Itu aja Mas sama teman saya.
6: Baik. Okay. Baik, ke Ibu Sawitri nih ya. Kalau misalnya tadi diinfokan kalau ada bedah buku ya. Kalau menurut Ibu Sawitri nih, apa ini yang bisa dilakukan mungkin di tingkat sekolah atau universitas ini untuk menanamkan nilai toleransi kepada para mahasiswa dan pelajar mungkin?
9: Sebenarnya mahasiswa itu juga sudah istilahnya kalau setiap prodi ya, sudah ada mata kuliah yang terkait juga tentang nilai ataupun etika. Bahkan di setiap prodi itu ada gitu, ada juga Pancasila seperti itu. Tetapi sebagai kami akademisi itu memang ada satu kata Mas, jangan lelah untuk selalu memberikan arahan, bimbingan kepada mahasiswa kita. Bahkan apa, mahasiswa di era kita katakan modernitas yang seperti ini, era global yang seperti ini, bahkan teknologi yang sangat luar biasa, sebagai seorang akademisi atau pendidik itu sekarang harus lebih nekani wong Jawa jrenteh. Karena mereka kadang gini, era sekarang kok dadaan gitu, bahkan maaf ini hal kecil aja nih, kita duduk, yang lebih tua itu duduk, mereka berjalan di depan kita aja. Kadang di era sekarang ini sudah pakai HP, mereka jalan, tetap jalan. Gimana Mas Pardi, tetap duduli HP. Tapi coba itu berapa puluh tahun yang lalu pas belum ada HP, mereka pasti menunduk jalan. Nah, itu salah satu cara kita memberikan contohnya dengan cara apa? Akhirnya saya menyapa duluan. Kan mereka tidak tahu kita, walaupun kita duduk jejer-jejer karena asiknya dengan HP. Akhirnya saya sehole. Halo Mbak cantik. Akhirnya mereka noleh. Ibu ngapunten dan lain sebagainya. Dan itu memang banyak dilakukan, loh, satu prodi itu bisa beragamanya macam-macam ya. Tetapi waktu itu terus saya sisipi di setiap saya perkuliahan, bahkan alhamdulillah juga perkuliahan saya itu ada mata kuliah etika Jawa. Saya juga masuk di filsafat ilmu, ada tradisi Jawa, kebudayaan Jawa, dan itu ternyata juga nyambung. Nah, istilahnya menghormati orang lain, menghargai orang lain, bahkan yang lebih tua, bahkan yang beda agama, bahkan satu kelas itu beda agama, karena kami orang istilahnya di tempat kami itu juga bahasa, sastra, budaya. Otomatis kan di setiap kelas ada beda-beda agama juga. Hindu, Buddha, Islam itu ada juga. Nah, inilah pentingnya kita harus memberikan contoh. Harus bersikap bagaimana supaya mahasiswa itu mengerti bahwa toleransi itu yang harus kita tanamkan. Nah, itu sedikit-sedikit saya sisipkan dalam hal pas waktu saya memberikan perkuliahan. Yang kedua, karena saya memang banyak istilahnya di organisasi yang memang saya bawahi, di situ saya tidak capek-capeknya memberikan hal-hal yang terkait, bukan mengguri Mas, tapi kita sharing aja. Contoh kecil juga yang ini terkait di komunitas kami, karena aku juga punya komunitas wanita kita budaya itu semua emak Mas. Emak-emak yang memang latar belakangnya juga agamanya macam-macam. Dari Hindu, Buddha, Katolik, Islam, bahkan ada yang maaf, aliran kepercayaan. Itu jangan dikatakan bahwa aliran kepercayaan itu tidak punya agama ya. Itu sudah diakui juga. Nah, di situ ternyata juga kita bergaul dengan berbagai macam istilahnya usia, latar belakang. Ternyata ada juga yang orangnya egois. Maaf ini menyinggung sedikit, misalkan gitu. Oleh aku agamane ora podo aku. Ternyata mereka ada blok-blokan. Maaf. Maksudnya blok-blokan pe beda agama. Lah itu yang sering, karena saya memang istilahnya diamani sebagai ketua. Saya tak ajak sharing. Jangan pernah seperti itu. Kalau masuk organisasi saya, tinggalkan itu. Bahkan saya udah pesen loh Mas, setiap mau masuk, tolong tinggalkan harta bendamu yang kamu kaya. Hilangkan jabatanmu dulu. Yang ketiga, agama. Tetapi kita di sini satu tujuannya, kebersamaan. Akhirnya supaya egois dari hal tadi Mas, beda agama menjadikan perpecahan. Karena itu ketok banget loh kadang loh Mas. Kayak loh agama ini. Itu terjadi dan saya pernah mengalami. Karena waktu itu adalah ada komunitas X, saya Islam sendiri. Nah di komunitas X itu gulingke saya Mas. Tapi jiwa saya bukan saya membenci mereka, tak rangkul. Dan akhirnya alhamdulillah komunitas kami yang berbagai agama itu rukun. Usianya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, tetapi saya kasih penjelasan bahwa kita harus menjadi orang yang tidak egois. Kita itu sama, makanya ada istilah Eka, Bhinneka, Tunggal Ika, beda tapi sama Indonesia. Nah itulah yang ingin saya dimanapun itu. Makanya saya itu dengan siapapun mas, apalagi saya juga berlatar belakang seni dan budaya mas, itu saya itu berteman dengan siapapun oke. Bahkan yang umur 75, 80, ini ya sakrap. Anak muda, mahasiswa saya itu nek ke saya mas kayak teman biasa, nyurhat ke pacare dan lain sebagainya. Itu hal biasa karena gak semua dosen maksudnya bisa dicurhati itu gitu ya. Terus ada juga yang beda agama curhat terkait ini-ini, aku dizolimi ini-ini, lah saya malah memberikan pencerahan. Ayo hal yang besar itu diperkecil, jangan hal kecil diperbesar seperti tadi. Nah, seperti saya dengan ini, kita nyambung. Bahkan kadang itu, gini wae, ini baiknya gini-gini. Dan kita bertiga ini tidak ada yang egois. Makanya dari awal saya udah matur ke beliau-beliau, walaupun saya cewek, tolong kalau memberikan saran, ayo saling yang terbaik nanti yang dipakai. Itu dari dasar kami. Supaya apa? Ya kebersamaan kita nyambung selamanya. Kita beda agama bukan berarti kita beda pikiran atau pandangan memajukan Indonesia. Tapi dengan perbedaan ini akan menjadikan kekuatan. Nah, dari dulu saya berteman udah berapa puluh tahun dengan Om Jarod, ya nggak ada apa-apa. Kompak aja, nyantai. Bahkan ayo Mbak Yu ngopi, ayo Mbak Yu kehe dan lain sebagainya. Dan kami tidak berpikir yang walah dadak nenggon apa. Kita itu di lesehan pinggir jalan juga jalan, ngopi di pinggir jalan juga jalan. Inilah yang kita berbeda agama, tetapi kalau sudah punya pemikiran itu sama-sama, ini yang akan bisa langgeng memajukan apa ya, tetap kita berpikirnya Indonesia jaya.
6: Baik.
9: Itu mas Hanan.
6: Baik. Beralih ke Pak Didik ya.
8: Oke mas.
6: Pak Didik ini tadi disebutkan ada riset ya.
8: Iya.
6: Bisa disebutkan itu riset seperti apa itu Pak Didik?
8: Iya. Kebutuhan riset menjadi penting bagi Imanda karena apa namanya? Jadi kebutuhan penting buat kami karena satu hal yang ingin kami sajikan adalah pemahaman tentang kultur ya mas ya, kultur kemudian juga tradisi, dan buat kami pengembangan ketradisian yang diwariskan dari dulu itu tidak terekam dengan baik ke masyarakat. Kami ingin membangkitkan lagi mas, ingin membangkitkan lagi bagaimana kemudian tradisi kerukunan, tradisi toleransi itu jadi bagian penting dari masyarakat. Aware, toleransi itu perangnya dengan kesadaran mas. Yang kami bentuk adalah bagaimana kemudian masyarakat merasa sadar bahwa kita beda tapi kita satu. Hari-hari ini Indonesia kan tidak kadang-kadang kalau tidak diingatkan lupa bahwa perbedaan itu semakin diperpanjang, diperlebar. Maka kita kepingin riset-riset yang kami hadirkan itu menjawab tantangan bahwa berbeda itu bisa jadi satu. Maka salah satu yang ingin kami lakukan, kalau ini bisa disebut sebagai kegiatan, kami akan membuka open recruitment para aktivis toleransi dari kalangan masyarakat, anak muda, mulai dari mahasiswa barangkali, ingin kami brainstorm, ingin jadi kepanjangan tangan kami, agar nanti di setiap lini masyarakat, itu mereka menjadi agen-agen perubahan toleransi. Mungkin di kampus-kampusnya, mungkin di rumah-rumah lingkungan keluarganya, di kampung-kampungnya, itu mereka kemudian menjadi bagian dari agen perubahan toleransi. Jadi volunteer kami nanti itu mungkin barangkali dari ujung kampus barat UMS sampai timur Unsa, selatan Univet sampai utara mungkin Unisri atau UTP, semua ada. Kami ingin menjangkau semua kampus agar ya ciri kami terhadap nilai tadi disampaikan Pak Jarot, riset itu mengena, karena yang sedang kami geluti adalah bagian dari riset itu sendiri, kan dekat dengan dunia kampus. Nah, itu yang ingin kami sampaikan, Mas. Jadi riset-riset kami lebih nanti akan mengarah pada bentuk aware-nya, kesadarannya. Ada loh, kita perang dengan kesadaran itu. Kalau nggak kita bangkitkan, mungkin akan redup dengan isu-isu intoleran yang semakin tinggi. Maka buat kami, yang kami gembar-gemburkan itu adalah good news is good news. Jadi berita baik adalah berita baik, bukan berita jelek menjadi berita baik. Selama ini kan media mainstream kan itu yang sering diangkat. Tapi buat kami, kami sajikan berita-berita yang atau artikel atau esai atau kabar-kabar yang tentang kebaikan. Kita lawan itu, kita compare dengan itu, kita konversi dengan itu, sehingga orang lama-lama akan aware. Orang lama-lama akan aware bahwa oh iya ya, toleransi itu bagian dari hidup kita, dari tradisi bangsa ini. Sejak zaman dulu tradisi toleransi itu hidup. Lah kenapa kemudian hari ini tersisih atau tertinggal, tertutup oleh berita-berita yang bad news is good news. Gambarnya seperti itu, Mas.
9: Boleh saya menambahkan sedikit?
6: Boleh.
9: Terkait dengan riset ya.
6: Iya.
9: Nah, ini sebagai kita juga banyak yang latar belakang kita memang akademisi, apalagi juga dosen, banyak yang dosen. Lah, itu riset kita nanti bisa kita istilahnya supaya nanti bisa dibaca orang lain, bisa kita bentuk menjadi sebuah jurnal internasional, bahkan juga bisa jurnal yang terindeks, jadi istilahnya sampai internasional, sampai keluar gitu nggih. Banyak yang bisa membaca. Yang kedua, tidak hanya dengan jurnal juga, kita juga bisa buku. Bahkan saya itu mulai merintis buku-buku yang terkait dengan nilai-nilai moral juga, bahkan kerukunan beragama itu ada, karena saya juga dosen filsafat ilmu juga. Nah, di situ juga ada nilai-nilai yang pengen diungkap juga. Nah, selain itu riset ini nanti juga bisa bentuk sebuah penelitian atau buku yang bisa juga buku referensi. Nah, itu juga sebuah data yang di lapangan yang istilahnya kita bukukan. Selain itu yang terkait dengan riset apa yang ada di lapangan itu kita dapat, bisa kita dokumentasikan dalam bentuk juga tulisan juga bisa, bentuk kita istilahnya biar istilahnya orang lain cepat melihat dengan TikTok juga bisa. Riset itu kan bisa kita kembangkan dimanapun, bahkan teknologi sekarang itu mendukung kita untuk riset itu lebih mudah di istilahnya dibaca orang lain. Nah, apalagi kita punya istilahnya tadi bentuknya seperti volunteer nggih. Kita banyak istilahnya mahasiswa kita banyak, kita punya organisasi kita juga banyak. Tergantung dari kita gimana bisa menyisipkan hal-hal itu. Bahkan riset-riset itu sedikit-sedikit nanti kita akan menjadi sebuah riset besar. Seperti apa yang memang menjadi pemikiran dari Probian, bahwa kita nanti kan sudah mengetahui terkait teori, metode. Nah, kita tuangkan nanti menjadi sebuah yang terkait tadi literasi, edukasi, seperti itu, Mas.
6: Baik. Nah,
9: bahkan boleh juga dengan gambar-gambar.
6: Nah,
9: siapa tahu kita bisa buat film juga. Walaupun filmnya itu durasinya terlalu panjang, kayak gitu loh, Mas. Terkaitnya juga toleransi beragama. Nah, ini penting ini.
6: Baik, terakhir ini singkat saja ya. Boleh untuk semua narasumber ya. Apa ini harapan kedepannya untuk komunitas Imanda Sarva Indonesia? Mulai dari Pak Jarot sebagai ketua.
7: Baik. Mohon maaf nih agak.
6: Iya.
9: Ini bertiga batuk semua.
7: Boleh saya minum dulu ya?
6: Boleh.
7: I'm sorry. Ya. Harapan kami ya, karena kami berkomitmen sejak awal akan menghidupkan lagi, merefresh, menyegarkan ya dari naluri ya, DNA kita yang sebenarnya kita itu diciptakan dari keberagaman yang sudah menyatu begitu ya. Jadi substansi kehidupan kita itu sebenarnya kerukunan, itu sudah keniscayaan sebenarnya. Ini yang akan kita raih ke depan, sehingga yang namanya toleransi itu tidak hanya sekedar nilai, bukan nilai yang hanya berdiri dalam satu materi tertentu atau dalam pembahasan tertentu, bukan, tetapi kami memiliki satu impian bahwa toleransi pun sebagai sebuah ideologi ya, yang mestinya tetap diperjuangkan. Ideologi ini artinya bahwa toleransi itu sudah menjadi sistem sosial, tidak bisa lagi kemudian dihancurkan oleh gerakan-gerakan intoleran. Nah, ini menjadi ideologi, sehingga ini akan kita terus perjuangkan sampai akhirnya kita memiliki kedamaian, kesejahteraan, keadilan sosial oleh karena kehidupan toleransi bagi Kota Solo khususnya gitu ya, bagi Indonesia pada umumnya dan selebihnya dunia internasional. Gitu. Terima kasih.
6: Monggo Ibu Saltri.
9: Kalau saya lebih mengecil dulu enggak apa-apa nggih. Harapan kami itu Imanda itu menjadi sebuah tusernya Mas atau pusate. Setiap masyarakat nanti akan mengenal bahwa Imanda sebuah wadah yang sangat menjunjung atau memberikan tempat untuk gini, wah toleransi itu ternyata Imanda itu juga memberikan peran penuh. Ternyata sangat peduli bahwa tujuh agama ini nanti ternyata bisa menyatu. Nah itulah yang ingin saya gaungkan dengan teman-teman, bahwa harapan kami Imanda ini akan besar gitu nggih. Jadi menjadi pusate atau tursere, kalau ada yang mengingat, oh iya toleransi beragama, oh iya saya ketemu dengan Imanda sangat luar biasa. Itu harapan kami. Bukatan.
6: Baik, Pak Jidik.
9: Enggak Pak Jidik.
8: Harapan saya sebetulnya kami ingin merecalling Mas, bahwa apa ada banyak data berserak di masyarakat yang baik-baik tapi tidak terrekonstruksi Mas, terbangun lagi menjadi sebuah bangunan toleransi yang utuh. Kami ingin merecalling lagi data-data itu, kami panggil lagi, kami ingatkan lagi bahwa ini loh ada pesan-pesan moral toleransi yang kita lupa, tercecer, tersembunyi di bawah lumpur barangkali. Nah, Imanda kepingin apapun bentuknya, kisah-kisah inspiratif, kemudian kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh berbagai umat beragama di Kota Solo, ini punya tempat, punya ruang, punya wadah untuk kami highlight menjadi ingatan massal, ingatan komunal bahwa indah kok, ada kok toleransi di titik-titik terendah masyarakat itu yang tersembunyi itu, maka kita angkat. Kita mencoba mencari banyak case-case di masyarakat, di lapangan, ini untuk kita angkat lagi, kita recall lagi, kita panggil lagi, supaya masyarakat tahu persis bahwa di ruangan tersembunyi itu ada cita-cita yang indah Mas, tentang toleransi. Oke, terima kasih Mas.
6: Baik, baik mendengar tidak terasa ya sudah berada di penghujung obrolan kita ya di hari ini bersama komunitas Imanda Sarva Indonesia ya, dengan tema Bingkai Cinta Iman Berbeda bagi Surakarta. Semoga apa yang kita perbincangkan bersama ini ya dapat menjadi kekuatan ya untuk saling melengkapi dan mungkin mempererat persaudaraan kita ya. Dan juga semoga Kota Surakarta juga mungkin nanti menjadi kota yang penuh semangat untuk menjaga toleransi.
8: Yeah.
6: Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Jarod Kristianto, SPD STH MSI, selaku Ketua Imanda.
7: Terima kasih sekali Mas Anan, thank you very much. Iya, semua tanya thank you.
6: Iya. Juga ada Ibu Dr. Sawitri SSN MHUM ya. Sebagai Bendahara Imanda Sarva Indonesia.
9: Terima kasih.
6: Ya.
9: Sama-sama.
6: Dan juga Bapak Immanuel Didi Kartika Putra Esos selaku Sekretaris Imanda Sarva Indonesia. Terima kasih.
8: Ya, keren Mas, matur nuwun. Siap.
6: Sukses selalu untuk.
8: Siap Mas Ana. Ya,
7: terima kasih. Amin.
8: Iya. Baik. Supportnya juga dengan RRI ya Mas ya.
6: Baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam obrolan komunitas bersama Imanda Sarva Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam dialog komunitas kali ini ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama Teater Angkasawan RRI dengan judul Lantai 3.

0: ngapain diam saja? Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama si ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Pak. Saya sakit ini, Pak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Oh, orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.
4: Nah, Rifan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
3: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
4: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya mas, ada apa ya?
4: Ini mbak, Revan minta minum.
2: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
3: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
4: Soalnya Revan buta mbak.
2: Apa? Buta? Ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?

0: Sendiri memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebabkan

0: Aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
1: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
0: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Emang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu?
4: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
4: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
5: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
5: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
6: Baik, Mas.
5: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
0: Alia, benarkah itu?
5: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
5: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
0: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
0: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak

0: Pagi, Mbak. Masak apa?
1: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
0: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
1: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
0: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
2: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
0: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
2: Alia, kamukah itu? Kesinilah.
0: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
2: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
2: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Ruang Rindu bersama saya Hanan ya. Dan bagaimana ya kabar Anda? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Baik, di Ruang Rindu malam hari ini ya, kita ada lagu-lagu Indomanca 2010 sampai 2022 ya. Bagi Anda yang mungkin mau bergabung ya bersama kami, bisa lewat line telepon 638055 atau mungkin bisa di WhatsApp ya 081390155525. Dan tema hari ini adalah acara favorit apa ini yang paling sering Anda lakukan di akhir pekan ini ya. Anda bisa bergabung bersama kami ya. Wah, sudah ada yang bergabung ternyata. Kita terima dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Anan.
1: Selamat malam Mas Bima di Kertasuraya.
2: Wah, lama. Ya, lama enggak gabung.
1: Lama enggak bergabung ini. Gimana ini kabarnya, Mas? Ya.
2: Puji Tuhan sehat Mas Anan. Tuhan. Mas Anan juga sehat kan?
1: Sehat, Mas Bima, sehat. Terima kasih. Ya. Baik, Mas Bima, ini ada tema ini. Acara favorit apa ini yang Mas Bima lakukan di akhir pekan ini?
2: Kalau di weekend ini biasanya kalau saya sih nge-gym ya Mas.
1: Oh, nge-gym. Nge-gymnya biasanya berarti akhir pekan aja, enggak setiap hari?
2: Biasanya kalau weekend sih, ya Sabtu Minggu gitu. Okay. Tapi ya enggak jam 7 gitu, 7 malam, yang enggak terlalu sibuk gitu.
1: Oh, jam-jam gak sibuk ya. Baik. Biasanya kalau nge-gym gitu sampai berjam-jam kah?
2: Paling ya satu jam aja sih.
1: Oh,
2: cukup.
1: Satu jam saja cukup ya untuk membakar kalori ya.
2: Biar apa ya, tetap fit gitu.
1: Biar badan masih enak ya, masih enteng gitu ya. Baik.
2: Apalagi?
1: Gimana?
2: Apa lebih aware sama apa ya kesehatan gitu. Banyak anak muda yang jogging gitu.
1: Betul, jogging.
2: Lagunya ini aja Mas.
1: Lagunya
2: Sumpah Mati dari Selena Grace.
1: Sumpah Mati Selena Grace. Boleh. Salam-salamnya buat siapa ini Kak Bima?
2: Buat lama nggak gabung jadi saya lupa sih. Yang satunya tuh Bu Elisa, terus Bu Modesta, Bu Endang di Sukoharjo ya, Bu Endang di Cemani, Bu Rere, terus ada juga Mas Andi di Batam, terus Bu Ginem, terus juga Pak Tri, Pak Kris, terus Tardian, Mbak Citra, terus siapa lagi ya? Banyak sih.
1: Banyak ya.
2: Pokoknya ikut aja sama yang selanjutnya dari saya gitu.
1: Okay.
2: Untuk Mas Anan tetap semangat. Sehat selalu. Dalam berkati.
1: Selamat
2: bertugas Mas. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Bima di Kartasura ya. Selamat malam juga ya Mas Bima di Kartasura. Sudah ada penelpon lagi ya sepertinya. Kita terima lagi. Wah, halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Pak Kris.
2: Sendiri ya Mas?
1: Madu, iya Pak Kris sendiri ini. Gimana ini kabarnya Pak Kris?
2: Kabar baik, sehat walafiat, bisa on air.
1: Wah, selalu sehat nggih.
2: Oke.
1: Pak Kris, ada tema ini hari ini, acara favorit apa ini menjelang weekend nih?
2: Kalau saya tuh gimana ya Mas? Kalau weekend tuh ya paling saya di gedung badminton.
1: Akhirnya
2: kadang ya lihat orang gue ataupun apa itu Mas?
4: jalan-jalan itu. Ya, Car Free Day.
1: Car Free Day, CFD. Ya.
4: Nah, terus sorenya badminton. Itu sama kecil-kecilan. Yang penting happy.
1: Iya, dan juga olahraga ya Pak Kris ya. Mumpung ada libur.
4: Baik, semua organ tubuh digerakkan Mas.
1: Mengurangi
4: baik kalori. Tubuh maupun apa ya, panca indera itu harus dihidupkan, digerakkan biar semua sarafnya itu tidak terlalu tegang.
1: Dan juga kalau olahraga juga hormon apa ya namanya, hormon yang buat kita senang juga keluar.
4: Betul.
1: Ya,
4: menghibur diri sendiri dan orang lain.
1: Iya betul.
4: Ya, Mas, saya di dunia sport and musik itu ya menghibur diri sendiri dan orang lain kan.
1: Betul.
4: Ini dari saya loh Mas.
1: Iya benar kok Pak Kris, benar. Biasanya itu emang apalagi kalau olahraganya bersama-sama kan seru gitu ya.
4: Iya betul. Contohnya walaupun legend-legend badminton, Mas Gandul, itu aja kan suaranya seru bersama-sama.
1: Betul. Baik, Pak Kris, ini lagunya Indomanca 2010 sampai 2022 ya. Lagunya request lagu
4: Judika ya Mas.
1: Judika boleh. Yang lagunya apa ini?
4: Nah, Karena Cinta.
1: Karena Cinta. Karena Cinta. Salam-salam.
4: Ada dong?
1: Ada.
4: Mat malam Mas Bima, tumben naik. Udah lama enggak di siang sore malam jarang aja. Selamat bergabung kembali buat Bu Ginem di Klaten, Bu Yuni di Semarang, yang Tanti, Bu Menti, Bu Agustin, Bunda Elisa, dan Bu Karim, ada Bunda Sri, Bu Indang tiga-tiganya ya Mas. Temani Solo Baru Sukarjo, Mbak Rere, Mas Faiz, Mbak Dewi, Ponorogo, kemudian di Jaten, Mudesta Pak Prapto, dan Desi di Jaten juga, terus Pak Bambang Murdo, Pak Mulati, Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mas Andi Batam, Kak Puja di Bintoni ya.
1: Bintoni, Papua.
4: Bu Maharani di Sydney. Yang belum tersinggal nanti biar dilengkapi yang belakang ya Mas.
1: Wah, ya baik.
4: Saya nggak pernah nyatat, jadi saya awang-awang saja.
1: Ya, dan untuk semuanya ya, pendengar.
4: Ya, gitu dulu Mas. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Kris di Tasik Madu ya. Baik, sudah ada penelpon lagi, kita terima. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Siapa yo?
1: Kak Citra.
5: Kau tahu?
1: Oh, tahu dong. Ah, ini kangen muah-muahnya itu loh.
5: Aku juga loh. Gimana kabar Kak?
1: Sehat, Kak Citra gimana ini kabarnya?
5: Aku juga sehat.
1: Oke, selalu dan sehat ya.
5: Tadi dengerin Kak Bima, terus aku bangun.
1: Oh, langsung.
5: Udah aku udah mau tidur, oh Kak Bima tumben masuk.
1: Wah, iya. Mumpung lagi
5: gimana Kak Bima kabarnya? Lama gak dengerin suara yang merdu itu loh.
1: Waduh, dikangenin ini loh Pak sama Pak Citra.
5: Iya dong, semua aku kangen Pak. Pak Kris gak nyenggol Citra deh.
1: Wah iya, kelupaan Pak Kris tadi.
5: Pak Kris gimana aku dilupain ya Pak?
1: Pak Kris gak nyatet tadi soalnya.
5: Gimana Kak kabar, sehat kan?
1: Sehat.
5: Sendirian?
1: Iya, sendirian.
5: Tak temenin deh dari rumah sampai malam nanti ya.
1: Wah, terima kasih.
5: Pulangnya hati-hati. Siap. Tambah sukses. Amin. Tambah ganteng. Salam buat keluarga dan banyak cuan.
1: Amin.
5: Yang penting itu ya kak.
1: Yang penting. Enggak, saya juga penting.
5: Lagunya aku pingin demi cinta aja deh.
1: Demi cinta.
5: Karena aku pingin dicintain.
1: Wah, sama siapa? Sama siapa ini?
5: Iya. Salamnya tadi ada Kak Bima. Selamat malam, semoga Tuhan selalu memberkati Kak Bima yang suaranya merdu dan pokoknya gemes deh.
1: Wah, gemes.
5: Dengar suaranya. Sama Kak Anan juga gemes deh.
1: Wah, terima kasih.
5: Kak Yogi udah sembuh ya Kak?
1: Kak Yogi sudah sembuh.
5: Iya, semoga Tuhan juga memberikan kesehatan semua.
1: Amin.
5: Aku salamnya buat Bunda Kuendang yang di Sukarjo. Muah-muah Bunda, gimana kabar? Ada Bunda Endang yang ada di Cemani, Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bunda Menti, ada Kak Rere, Kak Dewi, Kak Puja, Kak Elisa ya?
1: Iya.
5: Ya Kak ya?
1: Iya.
5: Ada Bunda Yuni yang ada di Wonosobo, siapa Kak?
1: Yang ada di Wonosobo Ibu Wigati.
5: Oh iya, Ibu Wigati. Ada.
1: Ada siapa lagi?
5: Ada siapa ya Kak? Ada semuanya aja deh Kak.
1: Wah, ini ada salam ini dari Pak Kris buat Citra muah-muah sama Ibu Wigati. Maaf ya tadi buru-buru.
5: Aduh, buru-buru mau kemana sih Pak?
1: Mau main badminton katanya.
5: Aduh, udah jam segini masa main. Kalau aku kok gak ditanya Kak.
1: Oh iya. Ini temanya ini acara favorit apa ini menjelang weekend?
5: Aku sukanya itu ya ini kalau pagi nyepeda, terus nanti aku renang gak sukanya.
1: Oh renang.
5: Aku renangnya sukanya ke Pengging gak?
1: Ke Pengging?
5: Airnya jernih suka deh aku.
1: Iya iya iya.
5: Iya terus ya udah ke ngadem ke ini. Ke Cemoro.
1: Oh, kan Cemoro.
5: Ke Cemoro Tangmangu loh Kak.
1: Iya.
5: Itu kan ngadem.
1: Iya. Habis renang panas-panasan.
5: Terus ngadem.
1: Terus ngadem.
5: Iya gitu. Salamnya buat semuanya aja ya Kak. Tak terkecuali yang sok nyering Citra di single. Aku juga tak single semuanya.
1: Oke,
5: pulangnya hati-hati ya Kak.
1: Siap.
5: Oh ini lupa. Bunda Nahpasar Legi sering nyinggal Citra juga.
1: Oh, Bunda Nahpasar Legi.
5: Iya, nggak dilupain aku. Pak Kris, thank you ya Pak.
1: Iya.
5: Thank you ya Kak, waktunya. Selamat malam kakakku yang ganteng.
1: Wah, terima kasih Kak Citra.
5: Hati-hati pulangnya ya Kak ya.
1: Oke. Okay.
5: Thank you, dadah bimbing.
1: Dadah, bye-bye. Selamat malam Kak Citra muah-muah ya. Menjadi penelpon kita ya ketiga di malam hari ini ya. Baik, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di istirahat malam ini ya, di Surakarta malam hari ini. Tetap bersama kami ya di Ruang Rindu di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

0: Gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Mitigasi dimulai dari rumah kita sendiri. Pastikan perabot berat terpasang kuat di dinding. Kenali titik aman di bawah meja kokoh, dekat pilar, dan jauh dari kaca. Tetapkan jalur evakuasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Siapkan tas siaga, air minum, obat penting, senter, dokumen, dan radio kecil. Saat gempa terjadi, lindungi kepala, berlindung, dan tetap tenang. Jika di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon tinggi. Jika di pantai, segera menuju tempat lebih tinggi karena tsunami bisa menyusul tanpa peringatan panjang. Sesudah gempa, periksa kondisi sekitar, hindari bangunan retak, waspadai gas bocor, dan selalu dengarkan informasi resmi dari BMKG dan BBBD. Mitigasi bukan hanya pengetahuan, tapi kebiasaan yang menyelamatkannya.
1: Saya Astrid Dideni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: rindu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, dan kita sudah ada penelpon ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Elisa.
2: Makasih, sehat ya Mas?
1: Sehat Ibu. Ibu Elisa gimana ini kabarnya?
2: Amin, sehat. Sehat, semangat.
1: Semangat terus ini Ibu Elisa ini. Baik, Ibu Elisa, ini temanya hari ini acara favorit apa ini yang sering ya, yang sering dilakukan saat weekend?
2: Ya, jalan sehat. Jalan sehat.
1: Iya iya, jalan kemana ini Ibu? Jalan ke pasar?
2: Ya kampung-kampung gitu.
1: Oh, keliling.
2: Keliling ya.
1: Iya ya. Itu sambil kalau ada yang jualan gitu sambil mampir enggak, Bu?
2: Enggak.
1: Enggak. Siapa tahu mampir ya.
2: Enggak.
1: Nyemil-nyemil.
2: Ya, jalan tok. Nanti kalau sudah ya di rumah. Kalau hari Minggu itu enggak mesti kok. Pergi kemana gitu.
1: Iya, iya.
2: Jagaan ya. Jadi. Pokoknya yang rutin itu jalan sehat.
1: Jalan sehat, olahraga ya Ibu ya di akhir pekan ya.
2: Iya.
1: Baik, Ibu Elisa, requestnya lagu apa ini?
2: Ini hari Jumat ya.
1: Hari Jumat.
2: Manca.
1: Indu Manca. Boleh.
2: Sama Indu ya.
1: Iya.
2: Westlife
1: ya.
2: Anu, My Love.
1: Ibu ini tahunnya 2010 Ibu. Kalau My Love ini 2000-an sepertinya Ibu. Mungkin ada lagu
2: apa
1: lain.
2: Apa ya, Se? Ya itu Celine Dion aja.
1: Celine Dion yang?
2: Yang biasanya.
1: Yang biasanya I Love You?
2: Mm-mm.
1: Oke, ya boleh. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya tadi yang tinggal saya. Pertama ada Mas Bima, Pak Kris, terus ada Citra Wawang. Rimnya Buwi Gati, ayo muncul Bu.
1: Iya, ayo.
2: Terus ada Bu Yuni di Semarang, ayo juga muncul. Terus ada siapa, Kak Puja?
1: Kak Puja di Bintuni Papua.
2: Ayo muncul. Terus ada Cik Lingling, Bu Cindy, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta. Terus ada Bu Tanti, Bu Ginem. Terus di Papua itu siapa?
1: Di Papua Kak?
2: Mbak Siti, Siti Aisyah.
1: Oh, di Kalimantan Barat, Ibu.
2: Oh iya, Kalimantan Barat, salam kenal. Terus ada Pak Ju, Pak Prapto, buat Mas Hanan.
1: Iya.
2: Jangan ngantuk ya.
1: Siap,
2: sendirian
1: Ibu.
2: Sendirian.
1: Lagi sendirian.
2: Pak temenin.
1: Wah, terima kasih ya Ibu.
2: Oh, buat Ano.
1: Buat
2: siapa?
1: Siapa
2: itu? Bu Endang.
1: Bu Endang?
2: Bu Endang di Sukarjo. Bu Endang di Cemani. Terus ada Bu Endang
1: di Solo Baru.
2: Bu Nah. Terima kasih Bu Nah, di Pasar Legi salam kenal.
1: Iya.
2: Terus buat Mas Hanan, terima kasih petugas tak temenin dari rumah.
1: Terima kasih Ibu ditemenin sampai.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Terima kasih Ibu Elisa ya di Pajang. Menjadi penelpon pertama di segmen kedua ya. Kita terima penelpon selanjutnya ya.
0: Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya.
3: Saya siapa?
0: Siapa ini? Kak. Kak Harumi Yuzi. Kak siapa?
3: Harumi
0: Yuzi. Oh, Harumi Yuzi. Oke. Padahal WhatsApp-nya mau dibaca ini lo.
3: Oh iya. Dibaca juga on air juga.
0: Oke, boleh, boleh.
3: Lagunya itu bisa ya, Mas?
0: Lagunya Again.
3: Yang bagus kok
0: itu. Iya. Boleh, boleh.
3: Lagunya sederhana tapi didengerin tuh enak gitu loh, Mas.
0: Iya. Nanti saya putarkan di playlist. Ini ada tema ini, Kak Harumi Yuzi. Temanya ini acara favorit apa ini yang Kak Harumi Yuzi siapkan ini waktu weekend biasanya?
3: Acara apa ya?
0: Apa mungkin olahraga?
3: Olahraga, aku renang, Mas.
0: Oh, olahraga renang.
3: Renang, sukanya renang, udah itu aja olahraganya.
0: Oh.
3: Sambil jalan-jalan di sawah.
0: Oh, cari pemandangan ya?
3: Enggak, emang tugasku ke sawah kok.
0: Oh, emang tugasnya ke sawah?
3: Iya.
0: Oh, ada apa ini di sawah?
3: Ya, itu. Dan nengok-nengok padiku udah mengumi belum.
0: Oh.
3: Sambil kalau udah panen, ya waktu aku nandu-nandu gitu. Oh. Ke pagi. Tapi kalau siang, kalau aku udah jam 7 aku selesai langsung kuliah, langsung nanti siangnya pulang kuliah kerja.
0: Oh.
3: Hari pun tuh kok mas aku nggak pernah lirik.
0: Iya, full ya berarti ya jadwalnya ya.
3: Kalau malam tidur dengerin RRI Pro Jadu.
0: Wah, terima kasih.
3: Ya, sambil istirahat.
0: Gitu. Sambil menemani di waktu istirahat, gih.
3: Iya.
0: Oh ya, requestnya lagu Again ya. Salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya Kak Gembelia yang dulu, yang Muladi, Elisa. Tadi beliau ya, buka beliau sehat.
0: Amin.
3: Kak Gembunda, Mulista, Bunda Mentik, Bunda Tanti. Pak Di Beni, Pak Di Kris. Pak Di Kris tuh gak pernah loh nyalami aku. Sekarang aku dilupain deh.
0: Oh, kelupaan mungkin.
3: Iya, sama Mbak Citra. Kita juga lupa loh, padahal cuman lama loh. Mbak Citra mau tuh loh.
0: Iya, kelupaan ya. Mungkin.
3: Gak pernah, bukan kelupaan, malah dilupain.
0: Enggak.
3: Terus itu ada Bunda Retno, Bunda Menci. Bunda Wigati.
0: Iya.
3: Dan beliau pun apa siapa sih? Om Beni. Pak Di Beni.
0: Pak Di Beni.
3: Om Ali Patam. Terus kagum beliau Bunda siapa lagi? Bunda siapa? Bunda Ragil. Ya, Bunda Heni dan yang ada di Semarang tu. Ya, Bunda Yuni ya.
0: Iya.
3: Ya, kagum sedoyo-sedoyo ini pun sedikit buat.
0: Oke. Buat semuanya
3: buka
0: saja.
3: Beliau sehat semuanya ya.
0: Amin.
3: Panjang usia juga.
0: Amin.
3: Terima kasih Mas Anang.
0: Oke. Okay.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Siap. Sampai
3: dengan selama. Ya, begitu.
0: Oke. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Kita baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk ya. Ada beberapa yang sudah masuk. Ini dari tadi Kak Harumi Yuzi ya. Dibaca aja enggak apa-apa ya. Selamat malam Ruang Rindu Mas Anan, semangat sehat nggih. Mas aku request lagu ini. Makasih salamnya Kak Gembelia, Bunda Tanti, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Bunda Ragil, Pak De Kris, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Mentik,
1: Mbak Citra Muamua, Pak D. Beni, Om Andi Batam, Bunda Wigati, Bunda Retno, semoga beliau semua sehat. Alhamdulillah, amin amin. Terima kasih sekali lagi lagunya. Baik, terima kasih Kak Harum Yuzi ya, sudah WhatsApp dan juga sudah telepon ya. Ada lagi juga dari Pak Hari di Kaliwingko ya. Selamat malam Mas Anan, requestnya lagu The Fins, Precious ya. Terima kasih, semangat bertugas, selamat bertugas ya. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih Kak Pak Hari ya di Kaliwingko. Terus ada lagi Pak Kris ini ya, update lagi ya. Maaf Cilingling, aku pelupa. Semangat terus ya Ci. Oke. Enggak kok, enggak dilupain kok. Cuma emang ngetiknya kurang aja. Ada lagi dari Kak Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Anan. Apa kabarnya, ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas, lagunya dari SD12, judulnya Gula dan Semut, spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan, Pak Kris, Pak Pirudi, Pak Tri, Pak Mulyadi, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Kak Citra Muamua, Bu Wigati, Bu Menti, Dede di Kalimantan Barat, dan buat yang baca terima kasih aja Mas. Oke, baik. Ada penelpon ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Puja. Wah, maaf ya.
4: Selamat malam Kak Anna. Tidak apa-apa.
1: Baru keangkat ini soalnya ya.
4: Iya, saya juga baru bergabung. Karena keponakan tidur di kamar. Jadi di kamarku. Terus kalau saya telepon Basual dia dengar. Karena tadi saya telepon di RR Merauke dengan sorong, dia dengar kok, langsung dia kaget bangun dan saya bujuk dia tidur sudah. Tapi mamanya sudah bawa dia pergi sana ke kamarnya sudah.
1: Oh, sudah pindah. Jadi
4: sudah
1: sekarang
4: pindah, makanya saya bisa bergabung.
1: Sekarang sudah bebas ini Kak Benja.
4: Bebas pulsa.
1: Bebas pulsa. Baik, Kak Puja, ini tema hari ini acara favorit apa ini yang sering dilakukan waktu akhir pekan ini Kak Puja?
4: Kalau saya itu biasanya kalau akhir pekan begini saya sudah telepon teman-teman dari sore, ayo kita ke Ririu, ke studio, sudah kita ke sana. Kadang kalau hari Sabtu begitu atau hari iya malam Minggu lah istilahnya, itu biasanya ada Gita Bahana. Nyanyi-nyanyi di studio, pasti di Ririu Surakarta juga kan begitu.
1: Ada.
4: Iya seperti itu sudah. Jadi sudah teman-teman bilang, ayo kita ketemuan langsung, kita tidak usah baku tunggu, ketemu langsung di studio. Saya sudah lanjut ke studio, sampai di sana selesai terus ayo kita kemana lagi, ayo kita ke tembok. Kali Sorong kan terkenal namanya Tembok Berlin.
1: Tembok Berlin, beneran tembok gitu?
4: Iya. Dia tembok, tapi itu kayak di tembok kita macam dulu di tembok, tapi ditemani air laut kan. Lihat-lihat air laut, lihat-lihat orang mancing-mancing begitu. Itu temboknya tuh kayak di kota saja begitu.
1: Itu tembok bekas ini kah? Mungkin bekas benteng kah atau apa ini?
4: Oh tidak, itu kalau macam biasanya orang kayak kalau sore-sore duduk-duduk seperti begitu, tapi ini di pantai.
1: Oke, baik.
4: Jadi begitu.
1: Baik, lagunya apa ini Kak Puja?
4: Aduh, lagunya saya ikutan saja. Yang lagu-lagu yang diputar sama yang tadi sudah masuk-masuk saja sudah. Saya mau salam buat pertama buat kanan yang lagi bertugas, sukses selalu, pulang hati-hati, semoga selalu bahagia. Juga salam buat Ibu Kenam, buat Ibu Modesta, juga buat Pak Kris, Pak Pirudi, Mbak Citra, Mbak Dewi. Juga buat Tete Dinda di Bogor, Ibu Wigati tadi yang baru lewat salaman. Pokoknya untuk semua sudah. Oke, baik karena itu saja. Terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah bye-bye.
1: Selamat malam. See you. Dadah bye-bye. Kak Puja di Bintuni, Papua ya. menjadi penelpon kita selanjutnya ya. Dan kita ke lagu dulu ya, untuk menemani Anda di waktu istirahat malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini.

0: sampai bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
1: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
5: Bertemu di Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
7: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya. Dan kita sudah ada penelpon ini. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam. Halo, halo. Mas Hanan Putra.
7: Selamat malam Ibu
8: ini
7: Modesta.
8: Pasti yuk dikei koretan loh. Ibunya ini yuk dikasih sekali-kali.
7: Wah ini
8: sampai ini keriting nih tangan jarinya.
7: Wah kalau di sini pokoknya ada yang muncul itu saya klik langsung Bu.
8: Moso.
7: Iya benar.
8: Saya kok enggak diklik-klik.
7: Berarti masih ada antrian lain mungkin. Ibu Modesta sehat gak? Sehat gak Ibu
8: apa,
7: Modesta?
8: Mas? Ya?
7: Sehat gak? Bu Modesta?
8: Oh sehat, oh. Sehat Mas. Selalu sehat. Saya kalau berdoa semoga diberi kesehatan.
7: Diberi kesehatan.
8: Dan selalu mendoakan ini loh, kru RRI ini.
7: Wah,
8: loh, kru satu tak doa ke kabeh.
7: Terima kasih Ibu Modesta.
8: Iya, Mas Hanan juga sehat ya, jauh
7: iya,
8: dari
7: sehat.
8: Orang tua dong.
7: Semoga Ibu Modesta juga selalu sehat nggih.
8: Iya, amin.
7: Baik, Ibu Modesta, ini ada tema ini. Temanya itu
8: iya.
7: Acara favorit ini saat weekend. Apa ini?
8: Oh, iya, enggak tiap weekend ya. Ya kadang kalau anak datang gitu, sok diajak pergi. Iya. Wedangan Mas, kadang-kadang di gaul itu.
7: Gaul ya.
8: Iya. Suka wedangan.
7: Sukanya wedangan.
8: Iya, kadang-kadang di Solo. Itu pernah yang itu loh Mas. Jam 1 apa jam 12 malam tuh.
7: Iya.
8: Anu jenang ceker tuh, bubur ceker tuh.
7: Oh, bubur ceker.
8: Sana, oh. Dekat SMA 1 itu Margoyudan dulu.
7: Margoyudan.
8: Iya, oh, pernah boleh. Itu.
7: Boleh, itu suatu rekomendasi ya buat saya ya. Terima kasih loh.
8: Iya, ada tuh malam-malam.
7: Iya, iya.
8: Jam 11 mungkin bukanya.
7: Oke,
8: okay, sih. Oh, laris, laris iya.
7: Baik.
8: Iya.
7: Ibu requestnya
8: ya.
7: Apa ini?
8: Anu aja surat cinta untuk Staria apa
7: Starla,
8: Virgen
7: ya.
8: Dulu Mas.
7: Surat cinta untuk Starla.
8: Iya.
7: Salam-salam.
8: Terus salam-salam tadi yang kirim salam saya dengarkan kok. Saya belum tidur kok Mas.
7: Oh iya.
8: Pertama Ibu anu Mas Mas siapa itu yang Kartosuro itu?
7: Oh, Mas Bima di Kartosuro.
8: Mas Bima di Kartosuro. Terus Bu Elisa. Terus Mbak Citra muah-muah. Terima kasih salamnya. Terus Bapak Kris, Om Beni. Terus Bu Endang belum keluar ya?
7: Bu Endang belum.
8: Iya, tak. Saya dengarkan terus kok, Mas.
7: Iya.
8: Ini enggak ngantuk ini ya. Soalnya ada kletian tuh.
7: Wah, ada kletian, ada yang menemani kletian. Ternyata ini.
8: Iya, iya. Terus Ibu itu Ragi, semoga Bu Ragi sehat selalu ya.
7: Amin.
8: Ibu Rere, Bu Retno Hardani, Ibu Tanti, wah nanti kelupaan saya jan. Ibu Tanti, Ibu Yuni, Ibu Wigati, Ibu Menti, Ibu Retno Hardani, Bapak Lasarus, Papi Rudi, Mas Faisal, Ibu Nini Sarbini, Ibu Ginem, dan semuanya Mas.
7: Dan buat semuanya,
8: semua
7: saja
8: pencinta Ruang Rindu.
7: Baik.
8: Selamat bertugas ya Mas. Semoga sehat selalu.
7: Terima kasih Ibu.
8: Masa depannya sukses.
7: Amin,
8: ya.
7: Amin. Terima kasih.
8: Nanti kalau pulang hati-hati ya Mas.
7: Siap Ibu.
8: Lagunya saya tunggu.
7: Siap, sudah.
8: Jazz musik saya dikasih Yuni Sara. Nganyang.
7: Iya, nanti kalau misalnya ada waktu ya Ibu.
8: Iya, makasih.
7: Oke, terima kasih Bu. Selamat malam. Wah, selamat malam Ibu yang di Jaten ya. Tetangga saya ternyata. Kita baca-baca WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang masuk lagi ya. Dari Kak Joko di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Anan. Ini dengan Joko di Kalimantan Barat. Lagunya ST12 Gula dan Semut. Salamnya untuk Dede di Kalimantan Barat, untuk Mas Hanan, Mas Manggala, Mas Yogi, Mbak Citra, Mbak Nana, dan untuk semua pendengar Ruang Rindu ya. Salam spesialnya untuk Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Terima kasih untuk Mas Hanan yang udah bacakan. Baik, kita terima dulu satu penelpon lagi mungkin ya. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ruang Rindu. Wah, ini dari Wonosobo soalnya.
9: Koret-koret. Iya, gak bisa-bisa.
7: Iya.
9: Keplorot terus ini.
7: Gimana kabarnya Ibu Wigati?
9: Alhamdulillah baik Mas Hanan. Ini lagi tumben seharian enggak ada hujan, tapi mendung gitu, tapi terang. Enggak hujan.
7: Iya. Berarti kemarin-kemarin hujan ya?
9: Wah, hujan terus. Baru hari ini nih.
7: Baik.
9: Alhamdulillah ya. Bisa menik, tapi dinginnya luar biasa.
7: Dinginnya tetap ya.
9: Lebih dingin kalau enggak hujan.
7: Oh, kalau enggak hujan lebih dingin. Iya. Iya. Baik, Bu Wigati, ini acara favorit apa ini di akhir pekan ini?
9: Saya paling kalau ada anak datang ya. Ya, apa bikin apa gitu, atau jalan-jalan. Kalau enggak ada sendirian ya di rumah favoritnya dengerin RRI.
7: Wah, terima kasih ini.
9: selalu enggak pernah berhenti pasti itu.
7: Baik. Terima kasih Ibu Gati. Lagunya apa ini Ibu?
9: Lagunya apa ya dari
7: Indomanca 2010
9: Sahana ya?
7: Wah,
9: 2000
7: lagunya
9: 2010
7: yang,
9: ya?
7: Iya Ibu.
9: 2010 dari siapa ya?
7: Dari siapa ini?
9: Dari Samson.
7: Di
9: ujung jalan.
7: Di ujung jalan, baik, boleh.
9: Oke.
7: Okay. Sam-samnya siapa ini?
9: Salamnya buat Ibu Modesta ya tadi ya. Iya. Terima kasih, selamat istirahat juga buat Ibu Modesta, sehat-sehat selalu. Buat Bunda Elisa, Pak Kris. Terus tadi siapa yang di Kartosuro?
7: Mas Bima di Kartosuro.
9: Mas Bima, iya. Ya, salam kenal. buat Pak Tri, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Endang tiga-tiganya, Mbak Siti di Kalbar. Selamat istirahat di sana, sudah jam hampir jam 12 ya.
7: Kalau
9: apa sama?
7: Kalimantan Barat
9: sama ya, satu waktu.
7: Iya, satu waktu.
9: Oh iya, satu waktu. Oke Kak, kalau di Kak Puja sudah jam 12, hampir jam 1.
7: Sudah jam 1 sepertinya.
9: Sudah jam 1 ya. Terus buat Cik Ling-Ling. Semuanya nggih. Bu Yuni, Bu Menti, Bu Puti, Tanti. Ya, semuanya selamat istirahat, selamat malam. Sehat-sehat semuanya.
7: Amin. Oke.
9: Oke ya, Mas Hanan.
7: Iya, Ibu.
9: Sudah fix, terima kasih ya.
7: Oke, siap.
9: Terima kasih.
7: Selamat malam Ibu Wigati. Selamat istirahat juga ya. Sudah ya. Oh, kita baca WhatsApp dulu ya, nanti ada yang gak kebaca ini ya. Ada dari siapa ini ya, Ibu Bu Sri Maharani ya tadi ya. Selamat malam Mas Hanan. Malam ini lagu-lagunya apa dan tahun berapa? Lagu-lagunya Indomanca 2010 sampai 2022 ya Ibu Sri. Terus ada lagi dari Ibu Endang Cemani. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Ini Ibu Endang, lagunya Ngikut Saja. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Citra, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Elisa, Bu Lastri, Bu Dini, Kak Puja, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Le Karim, Ibu Wigati, dan untuk semuanya saja. Tadi Ibu masuk jam berapa kali gak terangkat? Ya, mohon maaf ya Ibu ya, antri soalnya Ibu. Belakang Ibu Kak Puja yang diangkat. Iya. Terus ada lagi dari siapa ini ya, Pak Wiyato ya. Selamat malam, selamat tugas ya Mas. Bila waktu cukup, tolong lagunya Jealous Guy dari John Lennon. Tahunnya dilihat dulu ya. Terima kasih dari Pak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Baik, terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih yang sudah WhatsApp dan mungkin line telepon ya, lewat line telepon. Dan saya Hanan pamit undur diri dulu ya di Ruang Rindu malam ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, sebentar lagi ada jazz musik untuk menemani Anda beristirahat ya. Terima kasih, saya Hanan dan sampai jumpa.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.
1: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: Gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Mitigasi dimulai dari rumah kita sendiri. Pastikan perabot berat terpasang kuat di dinding. Kenali titik aman di bawah meja kokoh, dekat pilar, dan jauh dari kaca. Tetapkan jalur evakuasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Siapkan tas siaga, air minum, obat penting, senter, dokumen, dan radio kecil. Saat gempa terjadi, lindungi kepala, berlindung, dan tetap tenang. Jika di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon tinggi. Jika di pantai, segera menuju tempat lebih tinggi karena tsunami bisa menyusul tanpa peringatan panjang. Sesudah gempa, periksa kondisi sekitar, hindari bangunan retak, waspadai gas bocor, dan selalu dengarkan informasi resmi dari BMKG dan BBBD. Mitigasi bukan hanya pengetahuan, tapi kebiasaan yang menyelamatkannya.
1: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
2: Saya Astrid Deni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Eh Don,
3: hah?
2: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih Yarin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, di kesempatan hari ini untuk hari yang ke-30 di bulan Mei 2026, hari Sabtu pagi, di Surakarta Pagi Anda berjumpa dengan saya Prayogo Diman. Sampai nanti tuntas di Surakarta Pagi. Dan di langkah awal kebersamaan kita, kami akan ajak Anda untuk ikuti Religi Pagi berisikan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahannya bersama Miras Misari Rasid, membacakan surat Al-Fil An-Nas, dan dilanjutkan nanti siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Ki Ngabei Edi Sulistiono SSNM HUM dalam judul Hikmah Hari Raya Kurban. Beliau dari RRI Surakarta, dan berlanjut nanti di serangkaian lagu-lagu religi Islam untuk menantikan jam 6 pagi, saatnya kami hadir dalam Warta Pagi. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk ikuti Religi Pagi di kesempatan hari ini untuk Sabtu 30 Mei 2026.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
3: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
2: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
3: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
2: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
3: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
2: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
3: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
2: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
3: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Li'ilafi Quraisy.
3: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
2: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
3: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
2: Falyabudu rabb hadzal bait.
3: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

0: yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
0: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'u al-yatim.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka celakalah orang yang salat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan enggan memberikan bantuan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladhi waswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Inna allaha wa malaikata yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sholu alaihi wa salimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, kawula nuwun para miyarsa. Sugeng panggihan kalian kingabing Sabtu enjang ing acara siraman rohani. Langkung rumiyin monggo nun kula dherekaken muji-muji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Iyi haus saking palimirmanipun ganjar maneka warni nikmat dumateng kula lan panjenengan. Salam sosalawat kunjuk dumateng uswah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun tilar risalah Islam so ingkang kita suwuni syafaatipun binjang ing yaumul akhir. Para miyarsa, ing titi mangsa sedasa Zulhijjah utawi wulan besar menika mujudaken wulan ingkang agung tumrap tiyang Islam. Nggih. Ing kraton Jawi kemawon ing Surakarta menapa dening Ngayogyakarta menapa ing Cirebon menika minangka kraton Islam ugi mengeti sedasa Zulhijjah Idul Adha sarana ngedalaken garbek besar nggih. Garbek besar menika hajat dalem nggih sinuwun utawi sultan no umilujengan mengeti sedasa Zulhijjah ingkang umumipun tiyang Islam kulan panjenengan nindakaken salat Id ing lapangan lajeng ngawontenaken kurban penyembelian hewan kurban sapi menopo mindo menopo unta. Jer menika sampun dados perintahing Gusti. Sambutanipun kayan ibadah haji. Ingkang haji menika minangka panutuping pangibadahan. Nggih. Pepuncaking pangibadan tiang Islam. Al-Islamu antas hada ala ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Watu kimmas sholata watu tizakata wata soma ramadhan. Wata hujjal baita inistatu'ta ilayhi sabila. Menapa tegesipun sabdanipun Kanjeng Nabi menika? Islam ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah haji ke Baitullah apabila engkau mampu menempuh perjalanannya. Ya, menikolo. Watahujal baita instatuta ilahi sabili. Ilahi sabila. Nggih. Haji lamun kuwasa. Ento kados kadang kita Pak Sunarto menika sampun mapan ing tanah suci. Pak Narto mugi-mugi sampun wungu adaan ing tanah suci menika tasih dalu menika Sabtu enjang menika nggih dan tasih dalu menika kita sampun jam gangsal enjing meto ugi putri sejati ingkang mapan ing jajar Surakarta nggih ibu Arab ibu Kinah ing Gumpang
Bapak Sunarto yang gagak sifat ingkang samenika mapan ing tanah suci, mugi-mugi nggih kinabulaken panyunipun Bapak Sunarto dalah ibu anggenipun nindakaken haji dadosa haji mabrur. Amin Allahumma amin. Ugi ing Solo menika Bapak Tri Hastotomo ingkang lenggah ing Baluwerti Kraton Surakarta. Lajeng Danu Suman Mas Heru Santoso sak sederek panjenipun Ibu Aguswati ing Colomadu. Mas Fajar Mas Budi ingkang mapan ing Jakarta utawi Bogor. Nggih. Sungkem katur yang Putri Sriyati ingkang mapan ing Dusun Mawang Jati Harjo Jatipura Karanganyar. Mugi yang putri tansah sehat yang dadoso panglipur. Yang putri sulam sini yang selogoimo. Mugi-mugi dadoso panglipur ugi yang putri. Kadang kula sepuh Mas Undung Uyono. Uyono Undung Wasito. Aslinipun ing selogoimo sampun pindah ing Sukabumi. Bablas mengidul ing Sydney Mbak Sri Maharani mugi sampun nyender RI Surakarta siraman rohani enjing. Nggih. Wangsul ing Wonogiri Bu Titik Warsito. Nggih. Ingkang mapan ing perumahan Giri Asri Selo Giri Bu Titik Warsito. Nggih. Lajeng wangsul dateng Karanganyar, Ibu Nur Sudaryanto ugi Pak Sudaryanto. Ugi Bu Sumiyem ing sedaya menika dateng Jengglong dados panglipur Bapak. Ugi monitor enggal menika Bapak Suparno. Bapak Suparno ing Kali Jirak, Mbak Temuwati, Mbak Ragil ing Sukarjo. Mboten kesupen. Mangetan Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu. Nggih, Pak Imam Sutarjo ing Solo Melih. Mekaten lho. Dados haji menika klebet napak tilas-tilasipun jeneng Nabi Ibrahim. Nggih. Rikala nampi pacoban-pacoban ingkang puncakipun pacoban niku nggih sedasa Zulhijjah menika dados Arya Kurban utawi Idul Adha menika. Dados awit saking mulyanipun Ibrahim menika kasebat ing surat An-Nisa. Nggih. 100 Selawe ngantos 161. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu tinam mimma aslama wajhahu lillahi wa muhsinu wa taba'a milata Ibrahim hanifa. Wa taqaddallahu Ibrahim qalilan. Walillahi fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bi syai'im muhita. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Saking ayat menika dipun dawuh dening Gusti Allah. Puncak-puncak yang tiang ibadah menika tiang ingkang ikhlas. Yeah. Tiang ingkang ikhlas. Yang ibadah ini kan yang buatnya ikhlas. Orang lillahi ta'ala. Ini kan yang buatnya kangge. Wong sedawi maca Al-Quran. Yeah. Al-Qurane Arabe diwaca. Latine ya diwaca. Kangge ngawuri maknanipun dawuh menika. Ikhlas karono Allah. Nek wis ikhlas karono Allah. Dawuh ing Al-Qur'an niku nggih katindakaken salah penting penguripan.
Ora mung kanggo omang ngomong, nggo mejang santrine, nggo mejang wong liya, nggo mejang murid ning ora nate ditindakake. Lan niku klebet sasar tumrap jejeripun tiyang Islam. Ten lho para miyarsa. Wong kang ikhlas banjur nindakake kabecikan lan wong iku mau melu syariate Ibrahim yaiku syariat agama Islam. Sinebat Ibrahim ini kalilullah awet saking ketrimanipun kanjeng Nabi Ibrahim yang ini pun ibadah pinaringan gelar kalilullah. Wadah sangat patobanipun Gusti dumateng Ibrahim. Terus nek uang ini ku nak cinaket dining Gusti cobanipun ini malah kathah. Para miyarsa. Tapi mboten kathah kados pundi. Wiwit alit Ibrahim menika nderek tiyang sepuhipun ing kita Haran. Haran menika dhateng ahli sejarah ana sing ngarani nek menika dhateng Yordan ana sing ngarani kuwi saka Irak. Kita Haran. Nika tiyang-tiyang kampungipun niku mboten cocok. Tiyang kampungipun tiyang Kutu Haran menika sami manembah kalian berholoen patung. Bapakipun piyambak Pak Asar menika nggih pembuat patung. Yang damel patung. Patung digawe-gawe dhewe, disembah-sembah dhewe niku lho. Yang arep kina niku ngoten niku gegeduhanipun. Lah, nalika kota Salit menika sampun mursid manahipun Ibrahim. Ya kok aneh wong kene iki. Nggih. Uang kok nggawe patung-patung dhewe, disembah-sembah dhewe, kalebet ingkang mimpin raja nipun raja Namrud menika ing kita Haran menika Mesopotamia menika. Yo. Menta? Ibrahim piyambak ingkang mboten purun pangibadan dumateng berhala menika. Satunggaling dinten malah jarak Ibrahim menika. Nggih. Patung ingkang salebeting kumpul menika dipun pecahi sedaya namung dikerekke patung sing gedhe dhewe. Lajeng prekulipun menika alat ingkang kangge mecahi patung-patung menika. Kapakipun menika dipun kalungaken dhateng gulunipun patung ingkang ageng piyambak. Yang ingin kita Haran mereka jelas ini pakartine Ibrahim. Soalnya Ibrahim mau orang seneng karo patung-patung iki. Ibrahim terus pun seret pun betoteng keraton kue sing ngerusak kue le boten sinuwun sana sekolah lah sopo lah gini ku patung sing ageng piyambak meniko lho lah kok iso lah meniko perkulipun kampakipun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat mulia. Di antaranya yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong kepada sesama. Allah menegaskan dalam hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Pada dasarnya, tolong-menolong adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Mereka satu sama lain saling membutuhkan demi terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dengan membangun sikap saling tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa terselesaikan. Selain itu, peran tolong-menolong juga sangat penting dalam membantu tegaknya syiar Islam dan mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting, tolong-menolong akan semakin mengokohkan tali persaudaraan dan menghadirkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Sepak bola sekarang jauh lebih universal, apalagi tim yang bertanding kali ini adalah tim besar minus Italia.
2: Dari pemeriksaan tersangka, bahwa tersangka mengakui sebelum dia mengantarnya ke lapas, dia mengambil barang tersebut di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Prayugro Diman. Seorang ibu rumah tangga asal Tasikmalaya Karanganyar nekat menyelundupkan berbagai jenis narkoba ke lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Sragen. Kaurbin Ops KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana kemarin menyampaikan perempuan berinisialkan Y itu menjadi kurir narkoba karena diminta suaminya yang menjadi napi di lapas Sragen dengan iming-iming imbalan 1 juta rupiah.
2: Pada waktu dilakukan penggeledahan di lapas, ditemukan barang bukti berupa sabu, psikotropika, dan ubaya.
3: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen berhasil menggagalkan aksi penyeludupan narkotika dan obat-obatan berbahaya ke dalam lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Sragen. Pengungkapan itu berkat kerjasama dengan pihak keamanan internal lapas Sragen. Pelaku merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial Y alias Justina yang nekat menyembunyikan barang haram tersebut di dalam celana dalamnya demi memenuhi pesanan sang suami. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kaurbin Ops KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Pramana mengungkapkan bahwa aksi nekat itu terjadi pada Selasa 26 Mei lalu sekitar pukul 14.30. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, Justina mengakui bahwa dirinya hanya bertindak sebagai kurir atau pengantar. Barang haram tersebut ia ambil di wilayah Kabupaten Sukoharjo atas perintah suaminya yang saat ini mendekam sebagai warga binaan atau narapidana di lapas kelas 2A Sragen. Ibtu Setia Pramana menjelaskan dari Sukoharjo, Justina menumpang bis umum menuju Sragen untuk menjenguk suaminya sekaligus menyerahkan pesanan tersebut. Pelaku mengaku dijanjikan kompensasi atau upah yang cukup menggiurkan untuk sekali antar.
2: Adapun kronologis perlu kami sampaikan dari pemeriksaan tersangka bahwa tersangka mengakui sebelum dia mengantarnya ke lapas, dia mengambil barang tersebut di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian tersangka naik bis, turun di lapas Sragen dan rencana mau menjenguk suaminya, napi yang ada di lapas kelas 2A Sragen. Jadi setelah itu barang itu rencana mau dikasihkan ke suaminya.
4: Cuma pesanan suaminya.
2: Betul, pesanan dari suaminya.
3: Pihak kepolisian juga mencatat bahwa meski Justina sudah sering membesuk suaminya di lapas, aksi penyeludupan narkoba itu diakui baru pertama kalinya. Akibat perbuatan nekatnya, ibu rumah tangga itu kini harus menyusul suaminya ke balik jeruji besi. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis terkait narkotika, psikotropika, dan undang-undang kesehatan dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup.
2: Dan pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika, junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman untuk pasal 114 Undang-Undang Narkotika itu maksimal seumur hidup.
3: Diberitakan sebelumnya, seorang ibu rumah tangga atau istri seorang warga binaan lapas Sragen berinisial Y menyelundupkan narkoba pada Selasa 26 Mei. Penyelundupan bermula saat Justina datang ke lapas untuk melaksanakan besuk tahanan dengan turut membawa anaknya. Gerak-gerik pelaku yang mencurigakan terendus saat memasuki area kunjungan. Petugas wanita lapas kelas 2A Sragen yang melakukan penggeledahan badan kemudian menemukan bungkusan mencurigakan yang disembunyikan di dalam celana dalam pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dengan rincian sabu-sabu seberat 10,94 gram, psikotropika jenis alprazolam sebanyak 100 butir, serta obat berbahaya jenis Yarindo sebanyak 123 butir. Reni Surakarta, Melati Saat melaporkan.
0: Pengurus DPD dan DPC APEPNAS se-Jawa Tengah resmi dikukuhkan jam intel Kejagung RI Reda Matovani di Gedung Wanita Karanganyar. Jaksa Agung Muda Intelijen Jam Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Reda Matovani mengatakan pelantikan Akbar ini sekaligus menandai kolaborasi teknis kejaksaan dan juga pengurus daerah untuk mengawasi ketat program nasional di daerah.
5: Irisannya dengan kejaksaan, ya karena sama-sama ngawasi ini.
6: Pengurus DPD dan DPC APEPNAS se-Jawa Tengah resmi dikukuhkan secara massal oleh Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Reda Matovani. Upacara pelantikan akbar yang berlangsung di Gedung Wanita Karanganyar tersebut dihadiri sejumlah jajaran pimpinan Kejagung RI, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Wali Kota dan Bupati Solo Raya, serta ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dari berbagai daerah. Jamintel Kejagung RI, Reda Mantovani menjelaskan, asosiasi ini dikukuhkan untuk membangun kerjasama taktis dengan kejaksaan, terutama dalam pengawasan tata keuangan desa serta mengawal sejumlah program strategis nasional. Salah satunya adalah mutu produk dapur program makan bergizi gratis atau MPG di tingkat bawah. Reda Mantovani memaparkan kejaksaan bersama Badan Gizi Nasional atau BGN telah menyiapkan sistem pelaporan digital menggunakan stiker khusus di setiap unit penyedia makanan. Melalui sistem tersebut, para pengurus daerah yang baru dikukuhkan maupun masyarakat dapat langsung memfoto atau memvideokan kualitas produk makanan yang buruk, lalu mengirimkannya lewat aplikasi yang terhubung langsung ke pusat. Jika ditemukan pelanggaran atau kualitas menu yang tidak sesuai standar, pihak BGN dipastikan akan menjatuhkan sanksi tegas hingga tindakan penutupan tempat usaha. Selain program pangan, Jamintel menegaskan akan mengawal ketat penyaluran beasiswa program Indonesia Pintar guna memastikan bantuan mengalir 100% tanpa potongan.
5: Ini sebenarnya kan asosiasi dari Badan Permusyawaratan Desa, BPD. Ini tugasnya kan ngawasi tata keuangan desa. Irisannya dengan kejaksaan, ya karena sama-sama ngawasi ini. Jadi makanya ada asosiasi ini dibikin untuk kerjasama membantu kejaksaan dalam mengawasi tata keuangan desa.
6: Sementara itu, Ketua Umum DPP Abetnas Indra Utama menegaskan, momentum pelantikan di Karanganyar menjadi titik balik penguatan kapasitas hukum bagi seluruh anggota BPD di daerah. Melalui program Jaga Desa, peran dan tupoksi anggota legislatif desa kini semakin jelas karena didampingi langsung oleh para kejati dan kejari di seluruh Indonesia.
7: Peran dan tupoksi anggota BPD kini semakin jelas dan mendapatkan pendampingan dalam menjalankan fungsi pengawasan bersama teman-teman kejaksaan. Ini adalah langkah besar agar anggota BPD tidak lagi berjalan sendiri, tetapi didampingi, dibina, dan diperkuat secara kelembagaan maupun hukum.
6: Adapun seluruh jajaran pengurus baru di bawah komando Ketua DPD Jawa Tengah Abdul Khalid diminta bergerak aktif mengawal kemandirian ekonomi desa demi mensukseskan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri berupaya meningkatkan kualitas layanan HIV dengan memastikan pemeriksaan dini, terapi ARV, dan layanan kesehatan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penderita HIV agar tetap memperoleh pendampingan kesehatan sekaligus menekan stigma sosial di lingkungan masyarakat.
8: Dan maksudnya kondisinya masih stadium 1, tidak ada gejala apa-apa.
9: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan HIV di tengah berbagai perubahan. Salah satu dokter RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Dr. Sartono menjelaskan HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderitanya rentan terhadap berbagai penyakit. Ia menambahkan penularan HIV dapat terjadi melalui kontak darah, hubungan seksual berisiko, serta dari ibu ke anak. Karena itu, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci penting.
8: Narkoba jarumnya itu digunakan secara bersama-sama. Ya, kalau ada salah satu yang terkena HIV itu bisa menular ke yang lain. Yang kedua itu lewat hubungan seksual. Itu bisa menularkan HIV karena leukosit ada di situ, di cairan sperma ada, di cairan vagina ada.
9: Sementara itu, perawat dari pengelola layanan HIV RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Danar Sunarto mengatakan pengobatan HIV saat ini memungkinkan penderita tetap hidup sehat dan produktif. Obat ARV terus diminum seumur hidup untuk menekan perkembangan virus sehingga kondisi pasien bisa tetap stabil. Danar juga menyoroti masalah kuatnya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap orang dengan HIV. Kondisi ini membuat banyak penderita enggan membuka status dan memilih mengambil obat di rumah sakit dibanding puskesmas terdekat.
8: Justru dia kan belum open, ada yang open sih, tapi kebanyakan belum. Makanya ada pasien, kalau yang di rumah sakit, ya cerita ya, di rumah sakit. Di rumah sakit itu harusnya kan semua puskesmas sudah, PDP sudah ada, layanan pengambilan obat.
9: RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menyediakan layanan tes HIV gratis melalui klinik VCT serta pengobatan lanjutan di klinik PDP. Seluruh layanan obat ARV diberikan tanpa biaya baik bagi pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Yayasan Gita Pertiwi Surakarta didukung PT Tirta Investama meluncurkan program pengembangan usaha beras sehat melalui regenerative agriculture atau pertanian berkelanjutan. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
10: Kita kolaborasi ini tidak hanya dengan kita putih saja, tapi dengan Yayasan Rojo Lele untuk bisa kembali mengangkat pertanian yang ada di Klaten sebagai lumbung padi di Jawa Tengah dengan keunggulan Rojo Lele.
11: Yayasan Gita Pertiwi yang didukung PT Tirta Investama TIV Klaten meluncurkan program pengembangan usaha beras sehat melalui regeneratif agrikultur atau pertanian berkelanjutan. Fokus kegiatannya adalah mengembangkan beras sehat di wilayah tengah dan hilir sub daerah aliran sungai Das Pusur. Direktur Program Gita Pertiwi Surakarta Titi Eka Sasanti kepada wartawan mengatakan Kabupaten Klaten sejauh ini cukup dikenal sebagai daerah penyangga pangan di Jawa Tengah atau menjadi lumbung beras. Namun demikian muncul beberapa persoalan dan juga tantangan, yakni terjadinya perubahan iklim yang berdampak terhadap penurunan kesuburan tanah sehingga dapat mempengaruhi produksi gabah ataupun beras.
12: Yang jelas kita fokusnya ke beras karena kan Klaten lumbung beras. Tetapi ada tantangan-tantangan terkait satu dampak perubahan iklim. Nah, dampak perubahan iklim itu apa? Soal kesuburan tanah yang semakin menurun dan itu berpengaruh pada produksi gabah atau berasnya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan petani terhadap aset.
11: Persoalan lainnya menurut Titi Eka Sasanti adalah penguasaan petani terhadap aset, lahan, sarana produksi, dan air. Rata-rata di Subdas Pusur adalah petani penggarap dan penyewa dan bukan pemilik lahan, sehingga penggunaan pupuk kimia tinggi selalu digunakan agar dapat terus berproduksi dengan ketersediaan air yang mulai berkurang. Di sisi lain, peluang pasar dengan adanya program makan bergizi gratis atau MBG, kebutuhan beras ke depan akan semakin meningkat. Persoalan lainnya, kata Eka Sasanti, para petani yang ada sekarang ini pada usia tua. Generasi muda tidak mau terjun di pertanian dan memilih bekerja di sektor yang lain seperti halnya pabrik. Ia mengatakan upaya yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip pertanian yang diremajakan kembali bentuknya dengan penambahan bahan organik dan pengurangan pupuk kimia serta pengaturan manajemen air. Program yang dilakukan seluas total 491 hektar yang berada di bagian tengah Subdas Pusur dan juga di bagian hilir daerah irigasi Bogor yang meliputi 4 kecamatan yakni Tulung, Polan Harjo, Delanggu, dan Kecamatan Juwiring. Sedangkan Koordinator CSR PT Tirta Investama Klaten Joko Santosa mengatakan program pertanian berkelanjutan di wilayah tengah dan hilir akan berlangsung di 5 desa yakni Desa Keprabon, Kuangen, Kebon Narjo dan Delanggu. Dikatakan kolaborasi yang dilakukan untuk lebih mengangkat pertanian Klaten sebagai lumbung padi di Jawa Tengah tidak hanya dengan Gita Pertiwi saja, akan tetapi dengan yang lain seperti halnya Yayasan Rojo Lele Delanggu. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan merupakan bagian komitmen PT Tirta Investama untuk dapat mensejahterakan masyarakat, baik itu petani maupun lainnya.
10: Komitmen kita seperti yang sudah kita laksanakan bahwa suksesnya pabrik ini tidak hanya sampai di pintu gerbang, tetapi juga harus kepada lingkungan sekitar, terutama masyarakat sekitar pabrik. Itu komitmen kita untuk selalu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu petani yang ada di hilir, tengah, maupun yang ada di hulu, ya, konservasi.
11: Dia menyebut program pertanian yang akan dikembangkan seperti halnya padi Rojo Lele, budidaya sehat dengan pengurangan pestisida maupun pupuk kimia. Program yang akan dikembangkan bersama padi aromatik seperti mentik wangi, pandan, dan juga mentik susu yang sejauh ini cukup digemari oleh masyarakat. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Memeriahkan peringatan hari jadi pemerintah kota Pemkot Surakarta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbudpar, mengadakan lomba mural di tembok Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua, Purbayan.
13: Jadi kita ingin menekankan bahwa keberagaman masyarakat Kota Solo, kemudian juga toleransi di Kota Solo ini terjaga.
14: Dalam memperingati hari jadi pemerintah Kota Surakarta yang jatuh pada 16 Juni 2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar mengadakan lomba mural yang rencananya dilakukan di tembok Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua, Purbayan. Mengangkat tema Harmony of Solo, perlombaan ini memiliki dua tahapan, yakni pengiriman desain mural dan kemudian pemilihan desain terbaik sebanyak 10 gambar untuk selanjutnya dituangkan ke tembok gereja. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Disbudpar Kota Surakarta Mareta Dinar Cahyono mengatakan bahwa sebelum memilih Gereja Purbayan, pihaknya juga sempat mencari beberapa lokasi lain namun ternyata tidak mendapatkan izin.
13: Kami mencari beberapa, kemarin di flyover itu ternyata di sana kan ada desain sendiri, kemudian di sana kan juga masih tanggung jawab pusat, jadi belum bisa. Kemudian di PKU itu, Timuran itu, Kelurahan Perempatan Timuran itu loh, itu ternyata tidak diperbolehkan. Di sebelah selatannya SKO, jadi di yang kecil itu, kemudian di Gereja Purbayan, kemudian ya itu pas Gereja Purbayan juga ada kegiatan mural, jadi ya yang bersambut.
14: Ditambahkan Mareta Dinar Cahyono, dirinya berharap dengan kehadiran lomba mural di Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan ini bisa terus menjaga toleransi di Kota Surakarta.
13: Jadi lomba mural ini memang tujuannya adalah sesuai dengan tema Harmony of Solo. Jadi kita ingin menekankan bahwa keberagaman masyarakat Kota Solo, kemudian juga toleransi di Kota Solo ini terjaga. Makanya kita tuangkan dalam bentuk gambar-gambar mural sehingga pesan ini dapat sampai kepada masyarakat, dan lokasi itu lokasi yang ketika pagi sampai siang banyak masyarakat yang lewat.
14: Dari 10 gambar yang dipilih untuk dituangkan ke tembok Gereja Purbayan, nantinya Disbudpar Surakarta akan memilih 3 terbaik untuk menjadi juara dan berhak mendapatkan hadiah juara pertama sebesar 7.500.000, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga sebesar 2.500.000. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Dalam rangka pre-event perayaan Reuni Perak yang berlangsung hari ini, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Surakarta Angkatan 2001 menggelar kegiatan tilik sekolah kemarin. Kunjungan tersebut difokuskan untuk membangun kesinambungan program masa depan antara alumni dengan para siswa dan pihak sekolah.
15: Itu yang kedua, ya kita ingin menyambungkan juga kepada OSIS ya, pada siswa saat ini, bahwa kita ada punya ikhtiar, yaitu 4 pilar, yang mana kita ingin menyambungkan kepentingan kita untuk mereka juga dan juga untuk kami masa depan.
16: Alumni SMA Negeri 1 Surakarta Angkatan 2001 atau Kasmaji 2001 melaksanakan agenda tilik sekolah di sekolah setempat. Kunjungan ke sekolah ini merupakan bagian dari pre-event Reuni Perak yang digelar di House of Darah di Solo. Agenda utama dari kunjungan ke alma mater ini, yakni untuk memohon restu kepada kepala sekolah sekaligus merajut komunikasi dengan pengurus OSIS. Kepada RRI, Ketua Panitia Ferry Septa Indrianto memaparkan, pihaknya berikhtiar untuk menyambungkan kepentingan dan dukungan alumni bagi para siswa yang saat ini masih menempuh pendidikan.
15: Ya, kita pertama adalah nyun restu ke kepala sekolah. Besok kita akan ada reuni Perak Angkatan Kelas 2001. Pertama itu, yang kedua, ya kita ingin menyambungkan juga kepada OSIS ya, pada siswa saat ini, bahwa kita ada punya ikhtiar, yaitu 4 pilar, yang mana kita ingin menyambungkan kepentingan kita untuk mereka juga dan juga untuk kami masa depan. Jadi ada satu kesinambungan program lah antara siswa saat sekolah.
16: Langkah proaktif dari para alumni ini disambut dengan sangat antusias oleh pihak sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta, Rosa Herawati, mengaku bangga dengan visi besar yang dibawa para lulusan tersebut. Rosa meyakini program ekosistem yang digagas Kasmaji 2001 ini akan memberikan dampak positif nyata sekaligus menjadi teladan bagi adik-adik kelas mereka.
17: Pertama, kami bangga ya, alumni SMA 1 Surakarta mempunyai pemikiran yang bagus sekali. Tadi tidak hanya berdampak untuk sekolahnya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Kalau di sini berarti Kota Surakarta. Ya, mudah-mudahan ini jadi teladan juga untuk adik-adik kelas ya, terutama karena sesuatu itu kalau ada contohnya kan lebih memberikan hasil.
16: Melalui kegiatan tilik sekolah ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat dan berkesinambungan antara sekolah dengan jejaring alumninya. Selain untuk bersilaturahmi, kegiatan Reuni Perak yang rencana akan dihadiri sekitar 500 orang tersebut juga dikonsep untuk membangun ekosistem koneksi antar lulusan serta memperkenalkan gagasan wisata komunitas bernama Solo Kota Reuni. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
0: FKUB Kota Surakarta mendorong pelaksanaan kirab keagamaan lintas umat sebagai upaya memperkuat toleransi dan kerukunan masyarakat. Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah meningkatkan harmoni sosial sekaligus memperkuat nilai indeks kota toleran Kota Solo.
18: Jadi kemarin itu kita awali dari Budang ya, itu kirab kerukunan antar umat beragama.
19: Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB Kota Surakarta, mendorong pelaksanaan kirab keagamaan sebagai upaya memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Program tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan nilai indeks kota toleran Kota Solo. Ketua FKUB Kota Surakarta, Muhammad Masuri mengatakan, kirab kerukunan yang digelar dalam rangkaian Waisak menjadi titik awal penguatan toleransi di Kota Solo. Masuri menjelaskan, kirab keagamaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga sarana mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dalam satu ruang kebersamaan. Ia menambahkan, konsep kirab kerukunan nantinya juga akan diterapkan pada perayaan keagamaan lainnya. Dengan demikian, seluruh umat beragama memiliki ruang yang sama untuk menunjukkan semangat persaudaraan dan kebersamaan.
18: Jadi kemarin itu kita awali dari Budang ya, itu kirab kerukunan antar umat beragama untuk merayakan Hari Raya Waisak kemarin. Nanti kalau ada ornamen Ramadan, Idul Fitri, itu juga umat muslim. Terus nanti kalau pas Natal itu juga sama, sebelum ornamen di launching itu akan ada kirab kerukunan umat beragama dalam rangka perayaan hari besar Natal. Terus selanjutnya sama 6 agama kita fasilitasi itu.
19: Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, menyambut baik kirab keagamaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan upaya menjaga kerukunan umat beragama di Kota Solo. Ia mengatakan, toleransi tidak hanya diwujudkan melalui dialog, tetapi juga melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Keterlibatan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kondusivitas daerah.
20: Tentu ya kita berharap kegiatan ini bisa menambah semangat kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kota Surakarta. Sebab kemarin ya seluruh unsur tokoh agama dari semua agama itu hadir dalam kegiatan tersebut dan semuanya ikut ya, kirab kerukunan tersebut. Ya tentu kita berharap ya kegiatan ini bisa mendorong semakin rukun dan semakin harmonisnya Kota Surakarta.
19: Menurut Ulin, Kota Solo selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga harmoni kehidupan beragama. Karena itu, berbagai kegiatan yang memperkuat interaksi lintas agama perlu terus dikembangkan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
21: Fokus hari ini.
0: Saudara, perhelatan akbar sepak bola Piala Dunia Pildun 2026 tinggal menghitung hari. Event 4 tahunan yang berlangsung di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada, sangat dinanti dan bakal bergulir per 12 Juni mendatang diikuti 48 tim. Tentang euforia Pildun bagi pesepak bola nasional, berikut laporan utama fokus berita edisi khusus olahraga disampaikan Edwi Poryono.
22: Komposisi pemain-pemain muda dengan taktik bermain yang lebih cepat, dengan gol-gol yang lebih banyak, itu akan menjadi sebuah...
23: Saudara, perhelatan akbar sepak bola Piala Dunia Pildun 2026 tinggal menghitung hari. Event 4 tahunan yang berlangsung di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada itu bakal bergulir per 13 Juni mendatang diikuti 48 tim. Gelaran Pildun 2026 mencetak sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar bersama di 3 negara dan jumlah peserta terbanyak. Pengamat sepak bola nasional Wahyanuddin mengatakan, bagi Indonesia, sepak bola Pildun juga menjadi sarana edukasi bagi sepak bola nasional. Apalagi impian timnas untuk berlaga di Pildun hingga saat ini masih belum tercapai. Sehingga gelaran Pildun diharapkan menjadi pembelajaran bagaimana terutama bagaimana membentuk timnas yang siap tampil mulai dari babak penyisian hingga meraih satu tiket ke Pildun, sebagaimana diungkap Wahyanuddin.
22: Ya, secara umum bahwa pelaksanaan Piala Dunia tahun ini di 3 negara itu akan dampak sangat luar biasa. Artinya bahwa sejak seri ceremony opening, kemudian nanti pelaksanaan pertandingan, itu akan memberikan sebuah spirit bahwa sepak bola sekarang jauh lebih universal dan tentu saja apalagi tim-tim yang bertanding kali ini adalah tim-tim besar minus Italia, artinya bahwa mereka sangat ingin melihat bagaimana sepak bola modern sekarang dengan komposisi pemain-pemain muda, dengan taktik bermain yang lebih cepat dengan gol-gol yang lebih banyak itu akan menjadi sebuah nilai lebih dari yang diharapkan dari Piala Dunia ini.
23: Terkait tim-tim yang bertanding, Wahyanuddin mengamati negara sepak bola seperti Jerman, Belanda, Argentina, Brasil, Inggris, dan Spanyol serta beberapa negara Afrika dipastikan menjadi tim-tim yang patut diunggulkan dapat menjadi juara Pildun 2026. Sedangkan tim dari Asia, Wahyanuddin memberikan catatan hanya Jepang yang diyakini bisa meloloskan diri dari babak penyisihan grup. Sementara itu, pemerhati sepak bola asal Sukoharjo, Akwan Satrio, mengatakan kendati Pildun tidak diikuti timnas, namun kelihatannya dipastikan akan jauh lebih meriah dibandingkan Pildun Qatar tahun 2022. Meski jam bermain pagi hingga siang, namun Pildun tetap menjadi daya tarik dan memberikan efek positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air.
1: Kalau saya menyoroti satu, misalnya kelihat di bidang UMKM, nanti mestinya kan penjualan jersey tim-tim nasional favorit para nonton penggemar di tanah air kan mesti akan melonjak tajam. Juga anak-anak mestinya akan ikut-ikut demam Piala Dunia, misalnya dia berbondong-bondong daftar SSB atau mengadakan turnamen persahabatan dan sebagainya. Nah, ini tentu saja menjadi momen yang sangat menarik, sangat tepat untuk stakeholder atau pemangku kebijakan di sepak bola untuk jemput bola lah, jemput bola dengan adanya motivasi dan motivasi yang tinggi dan antusiasme yang tinggi seperti ini, mau tidak mau bisa.
23: Lebih lanjut, Akwan Satrio juga optimis timnas dapat berkiprah di Pildun tahun 2030. Oleh karena itu, PSSI diminta untuk lebih serius mempersiapkan timnya sehingga saat tampil di babak penyisian mulai dari zona ASEAN hingga Asia dapat meraih kemenangan dan membawa timnas lolos ke Pildun 2030. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Meskipun timnas Indonesia yang diharapkan lolos Piala Dunia akhirnya gagal, namun Piala Dunia 2026 tetap memberikan euforia yang tersendiri bagi masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti terangkum dalam komentar olahraga disampaikan Matius Senggono.
2: Saudara, timnas Indonesia meski berpeluang besar atau tinggal sedikit langkah lagi lolos ke Piala Dunia 2026, namun asa itu pupus jua setelah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Indonesia dikalahkan Irak dengan skor 0-1. Sekarang, masyarakat Indonesia hanya bisa menonton Piala Dunia 2026 tanpa timnas Indonesia yang benar-benar diharapkan bisa tampil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kali. Meskipun demikian, gelaran Piala Dunia 2026 diyakini tetap mampu untuk membangkitkan kembali euforia sepak bola nasional di tengah masyarakat Indonesia. Kehadiran Piala Dunia 2026 juga menjadi motivasi besar bagi generasi muda untuk semakin mencintai sepak bola dan bercita-cita menjadi atlet profesional. Semangat kompetisi yang ditampilkan para pemain dunia dapat menjadi inspirasi bagi pembinaan usia dini di Indonesia agar lebih serius, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, klub-klub lokal dan sekolah sepak bola memiliki peluang untuk berkembang melalui meningkatnya perhatian masyarakat terhadap olahraga ini. Di sisi lain, euforia sepak bola nasional harus dibarengi dengan sikap positif dan tertib dari seluruh pendukung. Supporter diharapkan mampu menunjukkan dukungan yang damai, kreatif, dan menjunjung tinggi persaudaraan. Dengan demikian, Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi pesta olahraga dunia, tetapi juga momentum kebangkitan sepak bola nasional menuju prestasi yang lebih baik di masa depan. Demikian komentar olahraga, selamat pagi.
0: Pemerintah Kota Surakarta resmi melepas 38 atlet anggar untuk berlaga dalam kejuaraan Baureksa Warrior Blade Fencing Championship 2026 di Kendal. Kontingen Solo ditargetkan mampu mempertahankan predikat juara umum pada kompetisi tingkat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
4: Sudah banyak sekali atlet-atlet yang tergelar juara, banyak sudah punya medali, bahkan sampai ke PON.
21: Sebanyak 38 atlet anggar terbaik Kota Surakarta resmi diberangkatkan menuju Kabupaten Kendal guna mengikuti turnamen bergengsi tingkat regional. Para atlet lintas generasi ini dipersiapkan untuk bertanding dalam berbagai kelompok umur, mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga usia di bawah 20 tahun. Saat memimpin prosesi pelepasan, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan optimisme besar terhadap potensi prestasi cabur Anggar Solo, mengingat banyak atlet potensial dari Kota Bengawan yang sudah langganan merenggut medali hingga ke tingkat Pekan Olahraga Nasional atau PON. Astrid memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian dan dukungan penuh.
3: Mudah-mudahan nanti bisa pulang sebagai juara umum membawa banyak medali, karena ketika latihan kemarin pun saya melihat memang sudah banyak sekali atlet-atlet ya bergelar juara, banyak sudah punya medali bahkan sampai ke PON ya, tingkat nasional lahir dari sini. Jadi harapan terbaik untuk semua atlet yang hadir.
21: Sementara itu, pelatih Anggar Surakarta Hindra Faragilah menjelaskan kejuaraan yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu 30 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah penting untuk regenerasi atlet. Pihaknya sengaja menurunkan atlet lapis kedua untuk mengikuti turnamen tersebut. Meski menerjunkan para atlet pelapis, Hindra menegaskan kualitas performa anak asuhnya tetap berimbang dan siap memenuhi target minimal 12 medali emas demi mengamankan tahta juara umum.
5: Harapan kita ya mohon doanya, kita biasanya di nasional itu selalu berada di tiga besar, tapi kalau di Jawa Tengah DIY ini insya Allah kita bisa mempertahankan juara umum. Pada tahun lalu kita juara umum. Emas target saya minimal ya 12 emas dibawa dengan dukungan pemerintah, dengan hadirnya Bu Wawali melepas, mensupport, dan membangkitkan semangat anak-anak ini sangat luar biasa, dan mungkin ini menjadi motivasi kita nanti endingnya ya di Poprov nanti.
21: Hindra menambahkan, kehadiran dukungan moral dari jajaran pemerintah Kota Surakarta menjadi lecutan motivasi bagi para atlet untuk tampil habis-habisan di arena pertandingan sebagai langkah pemanasan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Keterbatasan fisik tidak menghalangi keteguhan hati Sartono, warga desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, untuk terjun menjadi seorang relawan. Meski mengidap penyakit polio pada kaki sebelah kiri, namun tidak membuat Sartono lelah membantu sesama sebagai seorang relawan.
6: Di relawan sendiri kan memang sudah sejak kecil saya, Mas.
7: Terjun menjadi seorang relawan bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Ketekunan, ketelitian, serta kerelaan menyisikan waktu untuk membantu sesama dibutuhkan bila ingin menjadi seorang relawan. Namun hal tersebut bukanlah menjadi masalah bagi seorang Sartono, warga desa Gentungan, Kecamatan

0: sering ia temui saat menjadi relawan di Jakarta. Karena keterbatasan fisiknya, ia sering ditempatkan oleh kawan-kawan relawan sebagai penyampai informasi bagi personil di lapangan. Namun, tak jarang juga dirinya ikut terjun ke lapangan membantu korban bencana sesuai kemampuannya. Sartono mengaku memilih menjadi seorang relawan adalah panggilan hatinya untuk bisa membantu sesama. Bukan hanya sekedar materi, namun kepuasan hati saat bisa membantu sesama adalah rasa syukur yang ia cari saat menjadi relawan.
1: Di relawan sendiri kan memang sudah sejak kecil saya, Mas. Jadi ketika di usia-usia SD itu, jadi orang ngerti, Mas, di sini menunggu relawan. Ya. Cuma kan mendengarkan radio HT. Saya kan punya HT itu sudah lama, Mas. Teman-teman radio komunikasi antar penduduk itu biasanya kan bantuan komunikasi, Mas. Kemudian dia ngirim bantuan-bantuan logistik kondisi-kondisi bencana. Begitu sebetulnya mulai terpanggil.
0: Di usianya yang tak muda lagi, ayah dari dua orang anak itu mengaku performanya dalam dunia relawan tak sesering dulu. Saat ini, Sartono lebih fokus untuk membantu para penyandang disabilitas. Berbagai program terkait kawan-kawan disabilitas terus ia terapkan. Mulai dari sosialisasi hingga edukasi, tetap ia lakoni untuk bisa berguna bagi sesama.
1: Saya dengan teman-teman relawan disabilitas ini juga terlibat aktif seperti kegiatan yang bersifat kemasyarakatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam.
0: Tak banyak yang diinginkan Sartono di usianya saat ini, terus mencetak para relawan baru agar bisa bermanfaat bagi sesama menjadi keinginan selanjutnya untuk dunia relawan di Karanganyar. RRI Surakarta, Arka Dirgantara, melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Perhelatan akbar sepak bola Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Seorang ibu rumah tangga asal Tasikmalaya Karanganyar nekat menyelundupkan berbagai jenis narkoba ke lapas kelas 2A Sragen. Saya Yogi bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembangunan bukan hanya tentang angka dan laporan. Ia tentang manusia, tentang perempuan dan laki-laki yang sama-sama berhak didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, pengarus utamaan gender hadir memastikan setiap kebijakan dirancang dengan perspektif keadilan. Dimulai dari perencanaan berbasis data terpilah, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program yang inklusif, hingga evaluasi yang memastikan tak ada yang tertinggal. Karena pembangunan yang adil bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana semua mendapat kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

0: Terima kasih Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan baik, sudah tersambung dengan Mbak Ida di Pasar Gede. Selamat pagi Mbak Ida.
1: Pagi.
0: Oke, bagaimana nih kabarnya untuk harga-harga kebutuhan pokok? Monggo silakan Mbak Ida.
1: Kalau harga di Pasar Gede sebagian stabil Mas. Yang paling yang naik turun itu cabai.
0: Cabai ya?
1: Masih mahal. Iya. Kalau harga fresh itu masih sama, yang medium bulog itu 12.500 per kilo. Kalau yang C4 super itu 17.000, yang mentik 18, rojo lele 19. Kalau untuk harga telur, itu harga telur sekitar 25 sampai 26.
0: Iya. Untuk harga cabai sendiri bisa diinformasikan, Mbak Ida?
1: Untuk cabai rawit itu 75, 65 sampai 70. Mm-hmm. Cabai besar 60, cabai keriting 60, untuk lalap botol itu 45. Yeah. Itu tinggi semua, Mas.
0: Oke. Jadi untuk harga cabai tinggi ya?
1: Nah, untuk harga bawang merah juga masih mahal.
0: Mm-hmm. Berapa,
1: bawang
0: Mbak?
1: Bawang merah itu 25 sampai 75, itu yang kualitas bagus. Maksudnya sesuai, tergantung kualitasnya.
0: Iya. Yeah.
1: Dari Brebes.
0: Iya. Oke. Untuk harga-harga yang lain, Mbak?
1: Kalau bawang putih itu sama. Bawang putih itu sekitar 40 sampai 45. Juga tergantung kualitas. Daging ayam 38, daging sapi 140, itu juga tergantung kualitasnya. Kualitasnya bagus.
0: Iya, oke. Ada tambahan, Mbak? Silakan.
1: Untuk harga gula, gula pasir 18,5 yang curah. Itu harga minyak. Minyak curah itu sekitar 22 per kilo. Minyak kita 15.700, untuk kemasan biasa itu 18 sampai 20. Untuk yang Sanko Bimoli itu sekitar 24 sampai 25 per liter.
0: Iya, oke. Baik, terima kasih informasinya Mbak Ida yang ada di Pasar Gede, dan selamat melanjutkan aktivitas kerja. Selamat pagi.
1: Pagi.

Pendengar, saat sekarang 53 menit dari 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan info perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah untuk Sabtu 30 Mei 2026. Untuk Kota Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Surakarta, semuanya berawan dan untuk suhu bervariasi dari 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan pendengar, kami ajak Anda menantikan jam 7 pagi, saatnya nanti kami gabung dengan Pro 3 Jakarta guna ikuti Warta Berita Nasional.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Nah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugata Pandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap